0: di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman.
1: Beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis.
2: Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah. Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi menggunakan roket Long March 7. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026 di Kampus Insya Bangkalan. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Berikut laporan selengkapnya Miftahul Umar.
0: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar PBNU 2026 di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil Insya Bangkalan Selasa 23 Juni 2026. Ia menegaskan peran NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air, sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendirian bangsa. Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa nyaman dan aman berada di tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ia mengaku sejak kecil sudah dekat dengan lingkungan Nahdlatul Ulama.
0: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman, merasa aman. Sambutan yang demikian besar kepada saya, memang saya kenal keluarga besar Nahdlatul Ulama dari sejak kecil karena dulu saya tetangganya keluarga Gus Dur di Jakarta.
3: Sementara itu, Raden Ki Haji Muhammad Nasih Ashal, panitia lokal sekaligus pendiri Kampus Insya, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya acara. Ia menegaskan keberhasilan Munas dan Konbes tidak lepas dari kerja keras panitia SC maupun OC dan juga berterima kasih atas kehadiran Presiden. Dukungan beliau membuat wajah kampus Insya berubah dan menjadi bentuk nyata perhatian terhadap pendidikan. Ia berharap kegiatan ini menjadi berkah bagi Nahdlatul Ulama dan menjadi bekal menuju muktamar mendatang.
4: Memberikan banyak sekali perhatiannya kepada NU dan terutama saya selaku tuan rumah juga sangat bahagia sekali karena di kampus ini beliau datang, berkenan datang dan memberikan banyak arahan.
3: Penutupan Munas dan Konbes PBNU 2026 di Bangkalan menjadi momentum penting, menegaskan peran NU sebagai penjaga nilai kebangsaan sekaligus mitra strategis negara dalam menyiapkan generasi penerus.
5: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek 2020-2022 dengan agenda mendengarkan duplik atau tanggapan dari terdakwa berinisial NM. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suwanda.
6: Perkenankanlah saya memohon kepada majelis untuk melihat saya bukan semata sebagai pendiri Gojek, bukan semata sebagai mantan Menteri Pendidikan, dan bukan semata sebagai sebuah profil di atas kertas, melainkan sebagai manusia.
7: Terdakwa Nadiem Anwar Makarim menyampaikan pembacaan duplik atau jawaban terdakwa atas replik jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Perkara Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook. Nadiem menyebut replik jaksa tidak manusiawi karena jaksa tidak mempertimbangkan bukti-bukti persidangan, hanya mengandalkan asumsi belaka.
6: Dalam replik tersebut, saya merasa kurang menemukan sisi kemanusiaan itu. Tidak ada satupun hal yang kami buktikan dalam pledoi yang dijawab secara langsung. Yang saya tangkap dari replik itu bukanlah argumentasi atau fakta, melainkan sebuah kesimpulan yang seolah-olah ditetapkan sejak awal. Nadiem harus salah. Nadiem tidak boleh bebas.
7: Sementara itu, jaksa penuntut umum mengatakan perbuatan jahat terdakwa telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya.
8: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian, sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
7: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara 18 tahun, denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 5,6 triliun. Jika uang pengganti tidak dibayar, diganti hukuman penjara 9 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali perkembangan terkini informasi haji 2026.
9: Saatnya kita ikuti info haji.
2: PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu kedatangan dua kloter, yaitu kloter 20 asal jemaah Kabupaten Karawang dan kloter 21 asal jemaah haji dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Berikut informasi selengkapnya Dani Sumena. Dani.
10: Ya. Proses pemulangan jemaah haji Jawa Barat melalui debarkasi Jakarta Bekasi saat ini terus berlangsung sesuai jadwal per kloter tiba di tanah air. Hingga hari ini tercatat 8.356 jemaah haji dan petugas yang tergabung dalam 19 kloter telah tiba di tanah air, sehingga masih menyisakan 9 kloter lagi dengan jumlah jemaah sekitar 3.674 jemaah dan petugas yang ditunggu kepulangannya hingga akhir kepulangan jemaah haji pada tanggal 30 Juni mendatang. Kepala Biro Kesra Andri Kustian Wardana atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak jemaah haji yang telah tiba di tanah air untuk menjaga nilai-nilai kemakmuran hajinya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
11: Tentunya nilai-nilai selama kemarin, sabarnya melaksanakan wukuf, ikhlasnya melaksanakan tawaf, tentunya menjadi titik awal dengan gelar hajinya itu hal yang penting. Bagaimana bertemu Andai Tolan, bertemu masyarakat, itu ditularkan dan tentunya menjadi agen perubahan. Hal yang baik setibanya kembali tentunya ke lingkungan masing-masing.
10: Sementara itu pendengar, hari ini dua kloter lagi akan tiba di tanah air melalui debarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing kloter 20 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang dijadwalkan tiba pukul 11 siang nanti, dan kloter 21 asal jemaah gabungan dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 21.50 malam nanti. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, PPIH Debarkasi Batam mencatat jumlah jemaah yang meninggal sebanyak 6 orang di Tanah Suci didominasi oleh jemaah asal Riau. Berikut laporan selengkapnya Sarah Melina. Sarah.
12: Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Batam mencatat 16 jemaah asal 4 provinsi yang dilayani embarkasi meninggal dunia selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Data hingga pertengahan Juni 2026 menunjukkan para jemaah yang wafat berasal dari Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat. Sebagian besar di antaranya merupakan jemaah lanjut usia yang menghadapi tantangan fisik selama menjalani rangkaian ibadah haji di tengah cuaca panas dan aktivitas yang padat. Ketua PPIH Embarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan, jumlah jemaah wafat terbanyak berasal dari Riau, 7 orang, disusul Jambi 6 orang, Kalimantan Barat 2 orang, dan Kepulauan Riau 1 orang.
13: Jadi yang 5 itu ada wafat 1, tapi kita doakan ini insya Allah khusus nakat 5, karena wafatnya di Masjid Nabawi, wafat yang sangat terbaik itu. Ketika menunggu sholat asar, dia syarat sunat dan wafat dalam keadaan sholat. Insya Allah khusus nakat 5, jadi yang 5 dari Kamparan.
12: Meski demikian, Syafi'i menilai angka tersebut masih berada dalam kondisi yang terus dipantau oleh petugas kesehatan dan tim haji Indonesia di Arab Saudi. Selain jemaah yang meninggal, PPIH juga mencatat masih ada 7 jemaah yang menjalani perawatan di rumah sakit ditangani berkaitan dengan gangguan jantung termasuk shock kardiogenik. Di lain sisi, proses pemulangan jemaah melalui debarkasi Batam masih terus berlangsung hingga kloter 18 tiba di Indonesia sebanyak 7.869 jemaah telah kembali ke daerah masing-masing. PPIH Embarkasi Batam memberangkatkan 10.845 jemaah

0: 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
3: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
2: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalti sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-30%, dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
3: Airlangga menjelaskan, pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar Rp26,34 triliun pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
2: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
3: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
2: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30% tarif dasar untuk kapal pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
3: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
4: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini. Terkait dengan yang pertama, sebaran dari calon peserta magang nantinya. Dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
3: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Airlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian.

0: Yang berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
1: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu ke depannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
2: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
3: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai 26,34 triliun rupiah. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak, agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum, namun keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
5: T3.
0: Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi dari Wenchang Space Launch Site di Provinsi Hainan menggunakan roket Long March 7 yang berhasil memasuki orbit yang telah ditentukan. Satelit tersebut akan digunakan untuk komunikasi, penyiaran, dan transmisi data sekaligus juga pengujian teknologi menandai misi ke-653 peluncuran seri roket Long March. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, penampilan gemilang ditunjukkan Portugal pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Houston Amerika Serikat ini hari tadi waktu Indonesia. Selecao tampil perkasa dengan membantai Uzbekistan 5 gol tanpa balas. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo menjadi sorotan dengan mencetak 2 gol. Berikut informasi selengkapnya, Senpi Hilhamsyah.
5: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
6: Kirimkan umpan crossing, gol! Cristiano Ronaldo! Ronaldo dalam kotak penalti, masuk! Sudah dilakukan oleh Cristiano Ronaldo,
7: Tim nasional Portugal bangkit dengan penampilan meyakinkan pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Houston dini hari tadi, anak asuhan pelatih Roberto Martinez ini membungkam Uzbekistan dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Bintang veteran Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama setelah mencetak 2 gol, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 memanfaatkan umpan Joao Cancelo sebelum Nuno Mendes mengadakan keunggulan lewat tendangan bebas pada menit ke-17. Ronaldo kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-39 setelah menerima umpan Bruno Fernandes. Memasuki babak kedua, tekanan Portugal terus berlanjut. Sebuah gol bunuh diri melalui pemain belakang Uzbekistan ini Abdul Qadir Kusanov yang memperbesar keunggulan menjadi 4 gol. Setelah itu Rafael Leao menutup pesta gol Portugal menjelang akhir pertandingan. Sementara itu satu gol Uzbekistan sempat dianulir VAR karena terjadi di pelanggaran dalam prosesnya. Usai pertandingan, Cristiano Ronaldo pun merayakan kebangkitannya dengan mengucapkan kalimat singkat ke arah kamera televisi, "I'm back" atau "saya kembali", setelah berhasil mengakhiri puasa gol yang sempat menuai kritik. Ia pun mengaku sangat puas dan bahagia dengan pencapaiannya tersebut.
8: Saya sangat bahagia. Bagi saya yang penting adalah kerja tim. Kepercayaan diri yang kami miliki, kami bekerja keras sepanjang pekan. Kami tahu bahwa hal itu akan terjadi, tetapi tim bekerja dengan sangat baik dan berkembang.
7: Sedangkan rekan satu tim Ronaldo yang juga mencetak gol pada pertandingan tersebut, yaitu Nuno Mendes, mengaku kemenangan tersebut menjadi modal yang sangat berharga saat menjalani partai hidup mati melawan Kolombia pada akhir pekan ini.
8: Dan saya rasa seluruh tim sangat termotivasi untuk menjalani laga terakhir. Ini akan menjadi pertandingan menarik melawan Kolombia. Kami sangat menantikan pertandingan tersebut.
7: Sementara itu, kemenangan besar ini menjadi jawaban Portugal setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Republik Demokratik Kongo pada pertandingan pembuka. Hasil tersebut juga membawa Portugal ke papan atas klasemen sementara grup K dan menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dari Jakarta, Sambil Hamsa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian warta berita. Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: menurutku, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
2: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pro 1 playlist.
4: Where's the music?

0: jamu. Jamunya Mas, jamunya Pak, jamunya Bu, jamu beras kencur, cabai puyang.
1: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya, jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobe dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.
2: Informasi dan inspirasi
3: 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1. Sumpah.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai simbol kedaulatan negara, memiliki desain yang melambangkan persatuan Indonesia, melambangkan gambar pahlawan nasional dan lambang negara burung Garuda, serta ornamen Nusantara yang menggambarkan keragaman budaya dan warisan adat Nusantara. Mari sama-sama kita jaga dan rawat rupiah dengan cara 5G. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distaples, jangan diremas, dan jangan dibasahi.
1: Pak, lagi sibuk ya?
2: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
1: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
2: Oh, emang cocok?
1: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
2: Wah, lengkap ya?
1: Lengkap dong. Dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
2: Kalau mau sewa?
1: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 08155836729.
3: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Selamat pagi pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim 28 mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Unhas dikabarkan diancam drop out hanya karena berani demo menolak program MBG makan bergizi gratis dan pembangunan saluran pelayanan pemenuhan gizi SPPG di kampus. Nah, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci mahasiswa Unhas diancam DO usai demo tolak MBG ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan detik.com berjudul Unhas bantah isu DO skorsing mahasiswa gegara kritik MBG adalah hoax. Dalam berita tersebut dilaporkan bahwa pihak Unhas membantah isu sanksi DO dan ancaman skorsing terhadap mahasiswa yang mengkritik program MBG dan aksi unjuk rasa yang digelar Kamis 11 Juni 2026.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.
5: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
3: Pro 1.
0: Hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi.
5: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362-24644 atau WhatsApp 0811-399-9790 dan media sosial RRI Singaraja.
0: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi yang kami pancar luaskan melalui FM 97,9 101,2 MHz ya, 106,2 MHz untuk wilayah Bangli dan sekitarnya. Selamat pagi juga kami sapa untuk Anda yang mendengarkan melalui audio streaming kami ya di rri.co.id dan juga melalui aplikasi mobile RRI Digital. Selamat pagi pendengar ya, senang sekali kami kembali bisa menghadirkan Halo RRI ya ke ruang dengar Anda, tepatnya hari ini Rabu 24 Juni 2026. Nah, seperti biasa kami akan ajak Anda, silakan untuk menyampaikan aspirasi atau mungkin pertanyaan yang ingin Anda tanyakan begitu ya, untuk nanti akan kami konfirmasikan begitu kepada pihak terkait ya, untuk mendapatkan solusi atau jawabannya begitu. Dan tentunya terima kasih juga kami ucapkan untuk Anda yang senantiasa ya hadir begitu bersama kami di Halo RRI, termasuk juga yang Senin lalu atau edisi lalu tepatnya 22 Juni juga sudah hadir ya, meramaikan dan menanyakan beberapa hal ya terkait pembangunan di Buleleng, kemudian mungkin lampu jalanan begitu ya, jalan yang rusak begitu. Nah, beberapa di antaranya ada Pak Madi Budiana juga ya di Menyali, kemudian Pak Jeneng juga sudah bergabung bersama kami minggu lalu ya, dan beberapa pertanyaan sudah terkonfirmasi begitu ya, termasuk untuk Pak Budiana yang sempat menanyakan terkait lampu jalan ya di sepanjang Desa Menyalin yang belum dipasang sampai sekarang, serta jalan Bendungan Tamblang yang masih rusak belum ada perbaikan, sudah ditanggapi oleh pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng ya, dan juga oleh Kadis PUTR Buleleng bahwa ruas jalan menuju Bendungan Tamblang sekiranya akan diperbaiki bulan Juli mendatang ya Pak, jadi mohon bersabar. Kemudian terkait dengan pertanyaan pembangunan atau penataan kawasan pelabuhan Buleleng ya, kapan di servis atau direhab ya, karena banyak pengunjung yang datang untuk mencari hiburan serta

Leleng ya. Nah, untuk kebersihan kami akan terus berupaya untuk meningkatkan kebersihan, sekaligus juga menghimbau pengunjung, pedagang dan pengguna fasilitas di Pelabuhan Tua untuk bersama-sama menjaga kebersihan. Nah, sementara untuk toilet dapat digunakan toilet di bagian belakang dan samping wantilan ya, yang sudah tersedia. Dan untuk rencana renovasi ya untuk kawasan Pelabuhan Tua, pendengar, katanya nanti akan diinformasikan lebih lanjut ya, kapan akan dilaksanakan begitu renovasi. Jadi kita juga wajib begitu ya, berperan begitu untuk para pengunjung semuanya ya, untuk bersama-sama menjaga kebersihan tempat wisata yang ada di Buleleng, sehingga tetap terjaga ya, rapi, bersih begitu, dan nyaman untuk dikunjungi. Dan tentunya pendengar, kami masih nantikan ya atensi Anda. Silakan kami tunggu di 24644 ataupun melalui WhatsApp call kami 0811 399 9790.

0: 97,9 FM, 101,2 FM,
1: dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi ya. Kita masih di acara Halo RRI ya. Silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami begitu ya, untuk menyampaikan pertanyaan atau ada hal yang ingin Anda sampaikan, begitu silakan di 24644, dan juga silakan melalui WhatsApp call kami, bisa di 0811 399 9790. Baik pendengar, sudah ada yang bergabung ya, Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Mas Anwar, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabarnya kami akan mengaduakan suasana di Pulau Madura nih, Pak Tris.
0: Ya, kenapa Mas, gimana?
2: Dalam rangka memperingati Hari Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, di Kepulauan Madura termasuk di daerah kami sendiri, alhamdulillah pengajian-pengajian keagamaan dan juga partisipasi masyarakat sudah cukup banyak disetorkan kepada Kementerian Agama, terutama santunan kepada anak yatim, Pak Tris.
0: Iya. Oke, kegiatannya apa aja tuh Mas Anwar kemarin?
2: Yang kemarin kegiatannya ngaji yasin bersama, dan juga para masyarakat-masyarakat alhamdulillah kompak. Dan nanti malam ada acara khusus di tanggal 10 bulan Asyura, disusul dengan santunan anak yatim, dan juga para-para masyarakat membawa masakan seperti masakan-masakan konsumsi itu, Pak Tris.
0: Oke, berarti di sana masyarakatnya mendukung ya, dan bekerja sama, sering bekerja sama ya untuk menyukseskan acara ini ya, Mas Anwar ya.
2: Iya, karena masyarakat-masyarakat di sini sangat alhamdulillah bersyukur sekali karena dipertemukan kepada tahun baru 1448 Hijriah itu, Pak Tris.
0: Iya, baik. Mudah-mudahan sukses nanti acaranya, Mas ya, nanti malam ya. Jam berapa, Mas?
2: Acaranya ada yang setelah sholat maghrib, dan juga ada yang setelah sholat isya. Tapi kalau setelah sholat isya, saya sendiri akan mengisi di jalur telepon itu, Pak.
0: Wah, luar biasa. Baik, salam untuk semua masyarakat di sana. Mudah-mudahan dilancarkan semua kegiatannya, Mas Anwar, untuk hari ini ya, termasuk malam nanti.
2: Iya.
0: Ada lagi yang ingin disampaikan, Mas Anwar?
2: Ya, kami ini sebagai dari teman-teman di sana menyarankan, dan juga mungkin saudara-saudara yang di Bali ya, Mbak Tris ya, yang bisa memantau suara saya, yang sudah sukses, karena nanti malam itu merupakan tanggal 10 Asyura, yang sudah sukses, ulurkan tangan ya untuk menyentuhnya anak yatim ya, Pak Tris ya.
0: Oke, baik.
2: Yuk, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Anwar ya, di Madura ini sudah bergabung, dan tentunya kami di sini mendoakan mudah-mudahan kegiatannya dilancarkan begitu ya, apapun yang menjadi rencana dan kegiatan untuk hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar ya. Terima kasih sekali lagi. Kami berikutnya ingin menyapa ada Pak Gusti di Tinge-Tinge ya. Om Swastiastu ya, Tiang Gusti Nyoman Surya di Tinge-Tinge ya, ingin menyampaikan batu guling yang sebagai pengaman jembatan di Tinge-Tinge yang ada di sebelah timur PLTU Celukan Bawang sudah tergerus air dan perlu mendapatkan penanganan sebelum terjadi hal yang lebih fatal begitu ya. Baik Pak Gusti di Tinge-Tinge, terima kasih atas informasinya. Kami akan coba untuk meneruskan informasi ini ya, untuk mendapatkan tanggapan dari pihak terkait ya. Oke, baik. Dan pendengar berikutnya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung ya, masih kami tunggu atensi Anda Dan pendengar, satu hal yang mungkin menjadi sebuah kebanggaan kita sebagai warga Buleleng ya, khususnya di Singaraja, adalah beberapa hari terakhir begitu ya, kawasan titik nol Singaraja sempat viral begitu ya, karena beberapa masyarakat sudah mulai memposting bagaimana suasana di kawasan titik nol Singaraja melalui sosial media, dan banyak sekali ya komentar positif yang didapat begitu ya terkait kawasan titik nol Kota Singaraja. Dan yang kemarin terlaksana juga adalah lampu-lampu di titik nol ini dinyalakan secara serentak, pendengar, yang menjadikan ya atau membuat Kota Singaraja ini memiliki wajah baru ya. Baik, kawasan titik nol Kota Singaraja kini menunjukkan transformasinya ya, bukan tanpa sebab, pendengar, karena sejumlah 75 lampu trotoar di kawasan tersebut berhasil dinyalakan ya. Jadi Bupati Buleleng Nyoman Sujendra bersama wakilnya Gede Supriyatna serta Ketua TPPKK Buleleng Nyonya Wadani Sujendra yang juga dihadiri beberapa kepala dinas secara resmi melakukan penyalaan lampu perdana secara serentak pada 23 Juni 2026 kemarin ya. Nah, hal itu dilakukan sebagai bagian dari uji coba penataan kawasan yang saat ini telah mencapai perkembangan sekitar 90%. Penyalaan lampu serentak juga menjadikan suasana malam di jantung Kota Singaraja menjadi lebih indah begitu ya. Dan selain itu juga sekaligus menjadi langkah awal untuk menuju ruang publik lebih nyaman, indah maupun ramah bagi masyarakat. Nah, nantinya pendengar, kawasan ini juga akan dilengkapi dengan kursi taman ya, dan juga akan dilakukan penanaman pohon tabebuya sebagai peneduh. Kemudian pengawas, kamera pengawas closed circuit television atau CCTV juga nanti akan dipasang untuk mendukung keamanan di sekitar kawasan titik nol Singaraja ya, di samping tersedianya pengawasan yang melibatkan pecalang setempat. Dan tidak hanya itu pendengar, pemerintah Kabupaten Buleleng juga sudah menyiapkan kantong parkir resmi ya, yang ada di area kantor Badan Pendapatan Daerah Buleleng, kemudian ada di Gedung Laksmi Geraha dan area parkir kantor Bupati Buleleng. Nah, jadi pemerintah nantinya juga akan melakukan pemasangan speed trap atau pengendali kecepatan untuk menjaga ketertiban lalu lintas di sekitar kawasan ini. Nah, penataan kawasan titik nol ini diharapkan tidak hanya menjadi ikon baru Kota Singaraja saja begitu ya, tetapi juga bisa menjadi ruang untuk berkumpul ya, yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat khususnya di Buleleng ya. Jadi dengan demikian masyarakat juga nantinya diharapkan bisa bersama-sama begitu turut menjaga kebersihan, terus keamanan, dan juga keindahan titik nol Kota Singaraja. Dan untuk diketahui juga pendengar bahwa penataan kawasan titik nol Kota Singaraja ini ditargetkan rampung dan diresmikan pada 29 Juli 2026 mendatang ya. Dan revitalisasi ini dipercaya akan menjadi ikon ruang publik baru di Buleleng. Nah, jadi untuk Anda yang mungkin belum sempat begitu ya melewati kawasan titik nol Kota Singaraja, apalagi yang merantau barangkali ya, nah mungkin bisa segerakan melihat ya wajah baru dari Kota Singaraja seperti apa, karena banyak yang menyebut bahwa vibes-nya itu hampir mirip-mirip begitu dengan Kota Yogyakarta ya pendengar, karena penataannya yang cukup cantik ya, dan sangat-sangat estetik begitu ya. Baik pendengar, informasi berikutnya juga akan kami hadirkan kembali untuk Anda, dan kami juga masih menantikan atensi Anda di Halo RRI.

0: Pendengar, Tugu Singa Ambara Raja dibangun untuk mengenang keperkasaan Ki Gusti Ngurah Panji Sakti. Beliaulah seorang penguasa wilayah utara Pulau Dewata Bali di tahun 1660 yang berhasil membangun wilayah tersebut menjadi maju dan disegani. Patung Singa Ambara Raja dilambangkan singa bersayap yang mencengkram buah jagung gembal. Itu melambangkan kekuatan, kesatria, kekuasaan pemimpin Bali Utara yang gagah berani. Patung ini tepat berada di tengah kota Singaraja, yaitu di pertigaan depan kantor Bupati Buleleng saat ini. Patung ini ditunjang oleh tugu yang berbentuk bunga teratai berkelopak 9 yang menandakan Kabupaten Buleleng terdiri dari 9 kecamatan. Bulu-bulu panjang di kedua sisi sayap berjumlah 30 helai, melambangkan tanggal lahirnya kota Singaraja. Bulu-bulu itu tumbuh dari 3 buah tulang sayapnya yang melambangkan bulan lahirnya kota Singaraja. Sedangkan bulu halus yang menutupi seluruh tubuh singa berjumlah 1604. Itu melambangkan tahun lahirnya kota Singaraja. Jadi, dapat disimpulkan kota Singaraja lahir pada 30 Maret 1604 dan tugu ini diresmikan pada 30 Maret 1971 sebagai maskot kota Singaraja.
1: Kamu punya karya atau produk sendiri gak?
2: Ada dong, kenapa?
1: Terus, udah dilindungi HKI belum?
2: HKI?
1: Mm-mm.
2: Oh, hak kekayaan intelektual itu ya?
1: Iya, lagu, tulisan, logo usaha, desain, sampai inovasi. Semua bisa dilindungi biar aman dari peniruan.
2: Wah, penting juga ya. Apalagi sekarang pendaftarannya makin mudah nih.
1: Betul, dengan HKI karya jadi lebih bernilai dan kreator makin percaya diri.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar Persatu RRI Singaraja, kembali lagi di acara Halo RRI ya. Baik, kita masih punya waktu lumayan panjang begitu ya pendengar. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung sama kami ya, silakan, kami masih tunggu atensi Anda. Dan untuk Pak Gusti ya, kami masih mencoba untuk menghubungi ya pihak terkait untuk mendapatkan tanggapan begitu dari pertanyaan Bapak. Baik, kita masih nantikan ya penelpon berikutnya. Baik, selamat pagi Om Swastiastu.
1: Halo.
0: Halo, selamat pagi Pak Narto. Om Swastiastu.
1: Swastiastu. Halo RRI masih.
0: Oke, masih. Apa kabar Bapak? Ya.
1: Baik-baik, cuma metungkan batin sih, kaku.
0: Kenapa Pak?
1: Pengapuran dikit oh, ya, karena sudah usia masih ini masih pengobatan ya.
0: Baik,
1: lewat radio aja mengucapkan selamat Hari Raya Galungan Kuningan. Mangan Dharma Adharma Rahayu Rahayu Sarang Sami. Karyawan RRI dengan pimpinan stafnya juga nggih. Kemarin saya jalan-jalan pakai, nah istilahnya jalan-jalan pakai sepeda motor, habis kremasi istri teman Pak Dewa Subawa di apa ini, di Citra Buleleng. Langsung Banjar Tegal. Tadi lupa saya di Nuansa Giri ada obrol balung tentang apa ini, titik nol. Saya keliling foto-foto ya, mak tidak masuk ke mantan bekas Tatmigraha. Apa itu yang satu sebelah Satpol PP dulu tuh, galeri UMKM rencananya. Saya sebagai orang lansia dan dulu ada Laksmi Graha, apakah toiletnya ini sudah strategis tempatnya, artinya jangan ada tangga. Saya berpikir karena saya kaki saya terganggu, tidak tahu besok-besok ada acara mau ke toilet susah, harus cari orang yang mapah saya naik, mungkin yang disabilitas yang lain juga. Sehingga mumpung belum tuntas sekali, sehingga toilet itu harusnya strategis, jangan jauh di belakang, ada tangga, ada cek-cegan lah cara Bali, sehingga mudah dijangkau karena luas tempatnya, tidak untuk anak muda aja, tetapi kan kalau ada undangan misalnya gedung itu dipakai lagi untuk apa, resepsi undangan dan sebagainya atau acara lain, bisa dijangkau dengan mudah. Itu yang saya sarankan. Karena saya belum melihat, karena tidak masuk, karena saya moto dari luar, dari jalan aja. Malah juga masuk lewat muka rumah jabatan bupati, terus berhenti ke toilet Satpol PP-nya yang jaga di rumah jabatan, ke toiletnya, toilet penjaga rumah jabatan kok kumuh, jelek sekali, kenapa tidak diperbaiki nanti kalau ada, ya katakanlah nimbro, orang mau ke rumah jabatan sana kesannya kurang baik juga. Saya lupa apa di utaranya ada yang untuk umum, saya lupa itu. Kalau itu ada, walaupun ada yang di penjaga rumah jabatan, harusnya diperbaiki, jadi agak ya kurang bersih lah saya lihat, karena itu kan di depan kalau mau bertamu ke sana, mungkin kalau di rumah jabatan ke toilet mungkin kurang bagus, enak, mungkin jauh sana. Nah ini mungkin yang saya lihat. Cuma saya lihat juga warna, mungkin siapa ini penyiarnya? Kalau lewat sana antara tembok DPR dengan bupati, coklat dengan putih kok tidak sama.
0: Kontras putih, ya Pak.
1: Iya, harusnya kan, ya menurut pandangan saya, memang kalau sebaiknya emang kalau semua mempergunakan bahan lokal ya semuanya apa namanya itu paras buleleng itulah ciri khas mempergunakan paras lokal. Nah kalau memang bisa putih lagi sama dengan di barat kan bagus sekali sehingga nyambung. Atau mungkin nggak tahu dah ada filosofis legislatif eksekutif mungkin legislatifnya coklat.
0: tapi kalau Pak Narto lihat secara umum seperti apa Pak sekarang progresnya Pak, gimana Bapak melihat sekarang?
1: Ya saya kan salut dari Pak Bupati Sucidri maksudnya dengan Dede Supriyatna Pak Supit. Ya ini terobosan keberanian ada mengubah wajah kota tidak monoton gitu-gitu aja walaupun dengan anggaran miliaran. Cuma kan bahasa yang umum kan pemeliharaan yang ada. Jangan setelah ini setahun dua tahun ada trotoar bongkar, ada tembok ini. Ya harus cermati pemeliharaannya. Gedungnya ada bocor, ada rusak. Jangan ada istilah pehpin bebocor, cari sekolahnya bocor, rusak depin pang gede lu, rusaknya pang liu biayanya, nyan, kan mungkin man apa istilahnya, man fee sing tawang. Nggak usah berpikir gitu, jangan ada budaya gitu. Yang raga jumah ngelah rumah bocor, ya ngalin menang sing nyag pelapunnya dan sebagainya. Nah ini mungkin di sekolah-sekolah itu kan sering ada interaktif laporan SD ini bocor WC-nya, pintunya kok dibiarkan, bagaimana kepala sekolah dengan komite. Nah ini mungkin perlu pengawasan yang betul-betul dari pengawas sekolah atau pengawas dinas. Ya jalan juga pengawasannya, kalau pengawasannya di atas meja kan tidak tahu jadinya. Setelah meledak masyarakat atau siapanya kan baru kaget. Nah ini mungkin saya juga kemarin lihat keluar dari rumah jabatan di muka apa nih keuangan itu apa namanya BKD dulu keuangan itu ya baru keluar. Wih kau hujan ngeripis ya. Loh adik cara keramik gak licin itu. Saya belum turun karena tidak berani turun pakai tongkat. Tapi kalau itu tidak paping sekat cari trotoar, bahaya juga kalau orang masuk ke rumah jabatan jalan terus hujan, itu licin kelihatannya. Nah, mudah-mudahan kalau benar itu sejenis keramik, menurut saya kurang pas karena jalan umum itu bukan di kamar mandi, bukan di rumah teras. Nah, ini perlu juga karena masih dievaluasi loh masukan-masukan dari masyarakat. Jadi terobosan ya ada istilah Pak Bupati atau siapa, gini nih Jogja, Malioboro, di kota Singaraja ya lampunya mungkin mirip Malioboro. Dan saya juga berpikir bahwa ke utara itu sudah berapa kali nyampaikan kan di RRI juga pernah. Ponegoro itu malam Sabtu, malam Minggu dibuka. Syukur Pak Bupati sudah dengan pihak pemerintah sudah ada gagasan akan menata di Ponegoro. Jadi syukur saran saya. Nah, pendapat saya ada apa?
0: Lanjut ya, Pak.
1: Manfaatnya ya. Jadi seperti Malioboro lah malam pakai malam Sabtu, malam Minggu. Syukur di respon entah masukan dari mana didapat atau ide beliau juga nyambung buat kuliner atau ada karaoke kah ada untuk mainan anak-anak dihidupkan lampunya malamnya terang tidak kotanya mati jangan bersinar di tugunya bersinar gelodang ngeriap gumini kotane sampai ke pelabuhan gelap. Nah ini mungkin dilihat oleh masyarakat banyak nyampaikan syukur ada renovasi ada perubahan-perubahan untuk wajah kota Singaraja menjadi kota yang lebih cantik dan bersinar kan gitu. Ya, bersinar. Sehingga sampai ke pelabuhan lah. Pelabuhan akan renovasi. Saran saya di renovasi itu master plan-nya, programnya mungkin disosialisasikan pada masyarakat apa yang direnovasi. Jangan seperti dulu, sekarang saya mungkin kirim nanti fotonya ke sini. Kemarin saya foto-foto habis senam. Itu kan juga pemeliharaan. Dulu kan ada tiang-tiang pemasangan. Kan pernah melihat pelabuhan ada tumbuh-tumbuhan menjalar tuh ya. Mm-hmm. So, di belakang, di mana tuh depan udah roboh, tidak dipelihara, tidak ada tanaman lagi, hanya tiang-tiang aja tiang-tiang yang bertengger. Yeah. Nah ini perlu disosialisasikan. Misalnya sering saya menyarankan dengan teman-teman P2M, Petan dari dulu, dari Pak Buat ya, atau Mataram, bangunan, toko-toko bangunan itu dengan nego, musyawarah, hak guna sewa misalnya, itu dipindahkan saja, dihilangkan, sehingga pelabuhan Buleleng itu kelihatannya adalah indah. Mungkin juga dengan dagang terapung itu, restoran terapung itu dinego, bawa ke dalam, dia kosongkan, sehingga kelihatan apa ini namanya ini, lautnya bebas kelihatan. Hmm. Nah mudah-mudahan dengan program ini toko-toko itu bisa dipindahkan lah atau dinego sama pemiliknya, di mana dia berdagang, bukan berarti mematikan usahanya. Hmm. Terakhir di Giri Putri status tanah itu mudah-mudahan sudah ada tuntas nanti, lapangan dengan di depannya sangat sangat setuju saya, ada dagang-dagang menampung apa tenaga kerja apa namanya itu bisa berusaha UMKM, hanya mungkin seperti di taman kota lah, entah siapa yang ngatur itu, apa Pemda sudah ngatur, dibuatkan warung yang rapi, karena ini jalan protokoler dari titik nol sampai ke SMK 1 Singaraja sampai Pramuka lah, supaya bersih, tidak ada bangunan yang kumuh, ada apa, trotoar rusak, pepohonan, sehingga orang berjalan dari Tugu Singa, kalau di kantor pati berdiri melihat apa, laut enak, kalau jalan indah. Jadi ini mungkin penataan bertahap, sehingga warung-warung itu tidak buat sendiri-sendiri, dia coba lihat kan, beda-beda, ada kene, ada gitu, sehingga kalau rapi dibuat oleh pemborong siapa, ya mungkin dicicil bayarnya oleh pedagang. Sekian, terima kasih Om Santi Santi.
0: Om Santi Santi Santi Om, terima kasih Pak Narto ya. Wah, cukup panjang ya yang disampaikan nih, mudah-mudahan masukannya yang disampaikan menjadi pengingat dan juga mungkin bisa di menjadi evaluasi juga begitu ya Pak Narto ya, untuk yang mana tentunya semuanya ini adalah untuk Kota Singaraja yang lebih baik begitu ya Pak Narto ya. Tentunya kita semua pastinya juga mengapresiasi begitu ya atas kinerja pemerintah Kabupaten Buleleng ya, untuk mengubah wajah Kota Singaraja dengan adanya kawasan titik nol Singaraja yang cukup membuat kita bangga begitu ya sebagai warga Singaraja begitu, memiliki satu lagi ikon baru untuk bisa dimanfaatkan sebagai tempat healing atau rekreasi begitu ya. Oke, kita masih punya waktu ya. Ada lagi yang ingin bergabung bersama kami, silakan Om Swastiastu. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Tris dan Martini.
0: Om Swastiastu, selamat pagi Pak Cero Maliar Senge.
2: Selamat pagi juga pada yang RRI Om Swastiastu. Tadi Pak Narto bagus sekali tuh memberikan masukan, yang mana itu benar apa yang dia sampaikan itu, semua adalah berdasarkan beliau melihat atau nyata karena dia memfoto ini berarti benar. Kemudian penjelasan Mbak Chris tadi pada waktu sebelum adanya Halo RRI, yaitu atau pada saat ada RRI, benar sekali bahwa penataan kawasan titik nol kita di Singaraja atau kota Singaraja itu luar biasa. Bahkan Mbak Chris menyampaikan mungkin akan mendekati dengan Yogyakarta, Jogja. Nah, luar biasa, yang apresiasi positif pada Pak Bupati dan Pak Wakil, Pak Suprin, dan jajarannya, berani untuk katakanlah membuka warisan budaya kita, karena ini termasuk warisan budaya yang berbentuk bangunan, nyata kelihatan. Jadi dikembalikan ke nol, karena memang di sana dulu adalah merupakan unsur sejarah adanya pemerintahan di Bali zaman dulu. Ini saya apresiasi positif sekali. Dan luar biasa keberanian Pak Bupati dan Wakil dan jajaran untuk membuat bagaimana Singaraja ini tidak kelihatan hanya monoton dari dulu itu saja. Kelihatan hanya kemudian patung Singaraja Raja itu saja dari dulu. Dari tahun 67 saya sekolah di Singaraja. Maka dari sekarang ada perubahan. Nah itu ya bangunan ini. Kemudian jangan lupa, karena juga yang disebut dengan warisan budaya berwujud, yang berwujud nyata, itu ada mungkin yang lain. Misalnya pelaku lain, atau ada konco kuno, atau apalah yang lain, perlu mendapat perhatian juga. Di samping itu juga ada warisan budaya yang tidak berwujud, tidak nyata, juga harus mendapat perhatian. Misalnya tradisi kita di Buleleng apa-apa saja, nah, itu di data tradisi-tradisi yang berlangsung entah di daerah mana, karena memang kita desa mau cari. Samping itu adat istiadat kita perlu dipertahankan, kesenian lokal kita. Jadi apa tuh umpamanya, kalau di Tejekule kan kesenian lokal yang disebut dengan topeng orang itu apa yang namanya wayang wong, dan tempat-tempat lain di daerah lain pasti ada. Itu digali karena kita supaya kaya dalam bidang warisan budaya yang tidak terintu kesenian. Kemudian bahasa, dan bahasa kelelengnya yang ada, kalau ada orang perkumpulan yang disebut dengan yang lucu-lucu, bonrek, ya benar-benar bahasa keleleng itu yang lain daripada yang lain, yang lucu. Nah, umpamanya lalu kemudian kuliner perhatikan juga. Nah kemudian supaya jangan ada kesan kok di titik nol ini di jabatan bupati dan jajarannya dari eksekutif bupati dan lain sebagainya, kok di tempat-tempat lain jalannya dengan latik. Nah, itu supaya mendapat perhatian juga. Memang sudah dikatakan oleh dinas PUPR bahwa itu ada anggaran-anggaran yang perlu mana didahulukan mana yang kedua. Saya ingat betul sering mengusulkan di Polsek Sukesade itu deh, di depan terminal dari dulu rusak diperbaiki, entah perbaikannya kelas apa itu, apa kelas biasa-biasa, sehingga bin abulannya bin begitu. Nah ini ngobrolas masa di depan Polsek, di depan terminal, jalannya di depan yang terjebak. Nah itu ampunin di Mbak Chris.
0: Ya, baik.
2: Jajaran pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten Buleleng, yang kenyataan itu yang sampaikan. Sepatu batas, sepatu baru jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang kiri jangan disimpan dalam peti.
0: Iya, nah, tapi tapi Pak Jero Maliarsa, sebentar dulu, Bapak sudah sempat melihat secara langsung nih titik nolnya, Pak?
2: Saya baru lewat saja, tidak seperti Pak Narte turun foto-foto, karena saya bawa mobil itu. Jadi saya
0: hanya lewat ya Pak ya. Oke.
2: Terus bagus lah itulah. Nah itu luar biasa ya. Makanya saya apresiasi itu.
0: Ya,
2: karena Pak Arteliman keberanian bupati dan wakil saya tambah jajarannya luar biasa sekarang ini untuk menunjukkan ini loh. Nah sekarang yang minta jangan sampai nanti pemeliharaannya seperti Pak Arte bilang pemeliharaannya ini jangan sampai panggilan lalu usahanya panggilan nanti. Nah itu kan tidak benar. Kemudian jangan sampai nanti setelah mudah-mudahan dari pemerintahan Pak Sucidre dengan Pak Wakil Ajak, jangan sampai setelah selesai pemerintahan beliau habis satu partai dan nanti pemegaturan tidak ada. Nah ini harus dijaga karena merupakan konsep budaya edukasi. Satu adalah HRG ternyata menjadi budaya wisata budaya untuk memperlihatkan bangunan-bangunan yang benar-benar menunjukkan adanya sejarah zaman dulu.
0: Iya.
2: Terima kasih banyak. Ampure, rahayu.
0: Suksema Pak Jero Maliarse ya sudah bergabung juga bersama kami. Luar biasa masukannya ya. Apresiasi juga kembali disampaikan atas dibangunnya kawasan Titik Nol Singaraja yang menjadi ikon baru Kota Singaraja ya. Namun pendengar, karena waktu juga yang harus memisahkan kebersamaan kita ya, mohon maaf mungkin yang belum sempat ditanggapi hari ini apa yang sudah disampaikan, mudah-mudahan nanti kami bisa tanggapi di pertemuan berikutnya ya. Halo RRI yang akan hadir pada hari Jumat nanti pendengar. Dan tentunya untuk Anda yang masih memiliki pertanyaan nanti bisa bergabung kembali bersama kami ya di Halo RRI berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya Tris yang bertugas pagi hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan selama menemani Anda ya. Saya tutup dengan ucapan selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
5: Aji Sutama,
6: Ita Purnamasari,
7: Dedi Dukun.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
9: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
8: Pro 1 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.
9: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.

0: Om Swastiastu. Ratu Dedane, para pamiarsa, para pengenang acara budaya RRI Singaraja. RRI makin kesadia, kecudum balai ring titiang, wayan tam-tam. Jadi ngaso acara kesayangan Dedane sudang lepet jukut undis. Rane makin inggih titiang kesarengin wau adiri sanyarengin titiang inggih punika Dane Bapak Jero Nyoman A Jane saking Bungkulan. Dene kada sampun ke malih bos pasti ke sampun titiang ngarauhang semeton ide Dane sane weten ring Jero ring Puri Songsoang inggih durusan malih bos sarengin meramikan acara seran duene sudang lepet cukup unis inggih kapet rame tanali titiang dumun inggih entong salam hari semeton semeton titiang inggih niki sane wetan ring desan titiang yumah titiang ring pengelatan pemekasih ke raraman titiang mbah pun nang harenten penapi mugi-mugi kena rahayu rahayu miat sayang talar wente pak suke wenten tane jarum aku made nukraning wenten putu naye wayan bude sana ketujiwe mbah pun nang sadre meme warsih mugi-mugi sampun sadia miar sayang yang iraris sering semeton sanwet ring jeneng dalam ibu ketut Partini Puspitasari mugi-mugi rahayu miar sang talar sarang angge santi sarang sami blin tiang senior beli ketut resten mugi-mugi inggih mihar sayang elingang ring tanggal 1 niki tanggal 1 Juli elingang pun niki Pak Man anda sapi nu di jani inget tanggal 1 Juli punika hari ulang tahun SLJU terus langsung pembedukan pengukuhan inggih punika paguyuban sudang lepet cukup undis RRI Singaraja niki tiang nona sering semeton semeton angge paguyuban sami yang mersidayang rauh kalaupun ke mugi-mugi ke benyang pukur acara napi paguyuban SLJU puniki berkembang malih tur ke jagi niki jagi keunggahan kedaftaran ring dinas kebudayaan mangde tercantum nados paguyuban niki untuk pentingnya acara ini pun ke bukan Pak Nyoman ke ampunan sapi ini harus makin sedang kayang ini ke rauh ke RRI ya dia harus tonton siaran waktu ini ke ini boleh ketemu sarang semeton sane saking dohdo menawa saking tajun saking semiran saking keroka sukesade cutane seluruh kecamatan seluruh kecamatan di Kabupaten Buleleng anggota utawi angge paguyuban mangde rauh inggih saling kenal saling mendakakan diri saling nyambungang pesawitan inggih kade asapun niki duwun sane makin dicang nur pahaman lurusang duwun niki bungka duwun kalih pade kambil saking Baratuyude mawi ramu asualite asulah itu pun niki jaran jaran ngerigih kenten wirama durus panyaman
1: nggih cukup sama yang sang kawitin Om Swastiastu Om Mawigenamastu nama sunyum

Nggih, rekalaning sampun surup puniki Sang Hyang Surya mawasane peteng utawi wong ini puniki sanenyaloka.

0: atau abang tawang musuh kene, utawi roang kene. Tukitu kawentanan anak mayu de dening sampun tan kekeniang rupanya nih.
1: Pada mata geng.

Ngawinang wiyakti kareseresan ring sajeroning mana sang mengantenang.

Walaupun ke rada cinta sang meraga purusa, ingih punika ngewaspadayang sane karepin

0: Ngawinang sami pada pagek wiyakti inggih punika nyin hayang kawentenannya nih ruang nih ruang kadi punika radis penyambatnya nih Mimi kengken yunduke Pak Mano gitu yudane duane kan ya subuh mati jahil deratu nih kira-kira bokite muali lagi ngenter lab terus ini wasin tu yudane doane ketangsek tu nu ada di payudan dadone peteng nade nu mayude singking tan banner timpal cend muncul cende nyene kadang-kadang ada masih beli ulian takut ni yang malu antep beke juga amuku asal pa juga amuku seng tawange timpale ane ke amuk punike ege punike cuk semannya ni yen sebe irage ka petengan kan di dalam pemikiran utawi mana yang buat kepentingan, seng bakat beban ngitungan ngincen timpal, ngincen musuh, ngincen kanti, seng tepuk ban, wah seng aseng pa buat kanti bas bakat, buat sawit tu mas bakat, napi asalnya bakat amok, kan? Tawin ya ni, dan aliang di ketengah, di sejuruh mana, yang sebuah kapetengan keliput ban barang ti, jog cengir bertimpal masih bakat tuktah bakat kene, nah dike sukcemannya, sing nawang timpal, sing nawang nyamu, sing nawang musuh, maka jang bakat. Amuk bakat asah basang ini kade asah pun ke menawi sida titiang uding ayang daging gegitayan diwahu ini sana makin cedurung pun ikin detaktif tiang metang salam ring darah kau niki ring gerok ga ring Fiona ring sira apa wae body otaknya sabun cutetnya nih hari polos pari polos yang gerok wae ilingang punika Fiona pari polos ring tanggal satu ini ajak semadone beriki kairet di tiang jantos jagi iring titiang menggonjakan mugi-mugi marisi dayang ini dagingnya nantu bondersan sarang titiang sudah ada pemekasih dengan Pak Aryo Polos seperti ini kadang seperti ke nih makin titiang nunat ring operator rauhang semeton sana ring jero Om Swastiastu
1: Om Swastiastu
0: Boy, niki saruan tiang Ibu Adi ya, bu Ibu Eka BB nih ya. Pat, ah Ibu Eka, Mo Eka.
1: Tan dagang gantal niki.
0: Tiang.
1: Tan wentan dagang Ari Bile niki.
0: Oh tan, niki SLJU khusus niki ya.
1: Ya Adi di perempat, Adi beli banyak bilayan.
0: Ah?
1: Di perempat siaran bilayannya ada, mungkin numun, mungkin numun.
0: Oh, tiang di Bu Eka pun masuk niki ring ring Pro 1 RRI Singaraja.
1: Tiang megendeng dumun deknya.
0: Oh, nggih durun Bu Eka, Bu sangat mekelut dan kecundut nih.
1: Mekelut tenan dan boleh nyarengin di tiang pupo sinam dadas liwayan.
0: Nggih, dadas.
1: Kawitin mawi genem Mas Duling ring dalam sida karya niki nggih.
0: Oh, nggih.

0: Mandawi ring cangak niki bu ekang e.
1: Asi anu niki nampi asan marah so di rumah. Anu niki silir
0: pelambang. Pelambang deh cangak niki. Waduh cening bagus ideu sami. Nejani lakar lanturang bapo lantas nyari tayang indik nyane ya.

Dari tayang bapu lantas mungwing Sukaril sane agung sane wiyak dikawangunang ring purian.

Bilir-bilir ada sapang sidengan hidup mati pang mabersihkan cening tua jabapu.

0: ngiring awana kan ke de bueka ade agak nyandikan
1: tening
0: ye melantaran pun ke antuk kayun manahnya sanining jadi ya yeah.

0: Kewanten yen manahe kasepungan ring sajroning ngardinin yatnya cina sinak punike dan wenten wigunannya ni yadias dunce yadnya ni ageng wiyakti kekadi ya inge suksemu ring Bu Eka
1: sudang lepat jukut unis niki Pro 1 RRI Singaraja niki nggih.
0: Nggih, suksemu Ibu Eka Rahayu. Nggih, sampun Bu Eka BB saking 4 bulan. Sedumale san muga Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Bae ini musuhe benasane. Bogor rodag.
2: Ya,
0: inggih, inggih, bawa keluar sih, mau cundok ya.
2: Hei, kang yang pun dari kemarin makan.
0: Oh, makin. Oh, tapi di tanggal satu ni usahakan Pak Rodak aja sebetulnya di Tajun.
2: Inggih, kasaga aja.
0: Nggih, ngan Pak Sandat utawi Pak Garing lakat une nyebut. Nggih, Pak.
2: Nggih, Garing nggih.
0: Napi niki Pak Rodak yen
2: Widare Gemulung.
0: Oh. Pak Man. Durus niki Pak Man Arjan nuwun negesin.
2: Yang lajah niki Pak Mayar. Me. Orang kina semua bahagian
3: kat pegat.
0: Adi pegat-pegat suaranya, sinyalnya meleng Pak Gerodak.
2: Nih. Apa ini?
3: Walinin.
0: Walinin malah apa sih? Nih.
2: Me.
3: Oh pegat.
2: Kino semua bahas yang
3: inggih memehan mesua bawa barak ide sang yang surya
2: kadine ngetrani oh
3: sekali panyikakan ane sakit lempor pun ke
2: sang dani ko kila reng kanigar
3: Weng suarani pun kedis tutu iri ke ring kayu si garuni.
2: Tak ada rani kido kong ingat
3: meraris magejeran Rianto ke kidungani pun sang lanang punike.
2: Luwe kawasin wini patang kerja
3: waluye rawas anak istri unike mererawasan
2: wapadaging ayah amwan re apa gagal
3: taler ketekokani pun siap alas iri ke ring gagani
2: merang tenu brah merang merang pasu usumu
3: ikedis merak nyerit rauhing itamu lilingan ngasang bunga
2: ring waro
3: iri ke ring bale papingitan nyane mah becek-becek tur miyek pisan
2: stok semua pak sira niki
0: Ah, Pak Nyoman Arjane saking Bungkulan.
2: Pak Nyoman, salam kenal sareng tiang Pak Gerondang nggih.
3: Nggih, nggih, sok semua, Pak.
2: Nggih, sok semua, Pak.
3: Nggih. Cek hajang
0: ketua. Pak, enggak lah, Bos. Nggih, pokok rodag. Iya nangon nyatu ada luung suarane. Mada angon megedeng ada angku. Andet suarane kayak itu.
2: Hati dibuang.
0: Inge suku-suku. Dudur Pak Gerondang.
2: Inge Pak Bu Eka nge, wau nge.
3: Inge.
2: Bu Adi, Bu Danura nge. Ring Bangri nge. Niki Pak Suangker Sudaji, Pak
0: Bu. Ring Sudaji nge.
2: Kak Jero Tajun, kalau lagi Jero Gedirane, Jero Bayu, Miran Tunjung nge. Pak Pipit yang pengelatan nge.
0: Nge.
2: Pak Dewan Tare, niki suka anu dia nge, santin dia nge. Pak Garing, Pak Sandak, Pak
0: Sembung.
2: Pak Oyan Gumitir. Sukseme, Pak Oyan.
0: Iya, sukseme. Ring Bapu Geroda. Sanir Wintan, ring Tajun. Inge sirmalih ring Ungkur. Bapak Gerodag, Om Swastiastu, titang wayang tam nyangre.
4: Om Swastiastu, rajang semang Pak Maya.
0: Inge Om Swastiastu, rajang kena sire saniring titiang.
4: Titiang rajang buyar,
0: oke. Tidak dong buyar tiang ring tiga wasa.
4: Nggih,
0: suwe tenan ngene. Inggih, duga sikit yang boleh mereka tampangi kena dong buyar tiange. Duh dong.
4: Nggih. Om Swastiastu.

0: Bang.
1: Aduh, adi sang meragu mirah idewe. Waluyo sang yang ratih anggan idewani setate nyunar galang iri kering jagati.

Sampun ikut alar mengueng ke hayoni dewa punike saat make ngelukat itaruna buduh kasemaran. Nah.

Dewa Ratu Agung, riantukan kehayon ratune puni kejegege sekali mirah uyakti.

0: Rikalu titiang wau bangun punike memehan ratu ten wenten lirike icalang kan palungguh ratu.
1: Hei, dadong buyar ada nu den cara nak bajang suarane. Oh, tiang iwayan tam-tam tiang. Oh, Pak Nyoman Arjane saking Bungkulan.
0: Suk sama Bu, rajang.
2: Suk rajang. Ini
1: tidak
2: melancur
1: magatrim,
2: ajam
1: pak
2: nung,
1: ladong
2: belok.
1: Oh, ladong belok,
2: ye. Ini tutupnya sinamian
1: pemirat pas RG. Ini suku semua ladong buyar pemirat sering. Ini astung kare ladong. Ini ya, Pak Mekas sering semeton teguwase, Pak Sadnyane, Pak Martayase, Pak Raspati, Jeromangku Sudaya, Pak Lare, Cutat Pengkesami ring teguwase, anggap aguyuban, rajang miar sayang. Ini, durus sirimali, sane jagi munggah, Om Swastiastu. Om Swastiastu, ampun wenten iki.
2: Ampun. Swastiastu Pak Tam-Tam.
1: Diang.
2: Diang areng iki.
1: Nggih, sire niki ya, jan iki diang di kamar ban diang.
2: Lali mancen jerone ring diang.
1: Aduh, niki Bu Jero ring sari mekar nggih. Nggih. Pecedangnya bu Jero, nggih duru Bu Jero.
2: Kok kenapa?
1: Nggih, dados.

0: di subane bapu ada ditu di tengah alas ning. Kalau ditu bapu tu memanggihin.
1: Ana kama manda ngaraja.
0: Bisa dia pesan rasan bapani. Doaning bapun nepukin itu anak ngubung ngantil padidian.

0: Ning di pategalannya nih, woi, jogliu persan ada upon-upon, ada kentang, keladi.
1: Sabrang lawan ke sawi.
0: Aduh, tu masih sabrang, kita masih ke sawi liu tu ada di tu.
1: Pasang bape sangat sedek.
0: Kalen tu tu kita cening bas mekelone bapu naneng basang seduk keliwat keliwat seduk bapu.
1: Paling bape awar gangan.
0: Busing kodak jok keradak kruduk basang bapuning weteng bapane to awanan jok kelagasang bapu maling lantas itu jok awargan nah.
1: Jalan mula jaga bukti
0: kemarginan durang lantas do bukti yang bapu jalan mula jok di itu di petongosan nyentuh tambus bapu

Wale punika raris ketakinin oleh Dani Made Tangkasah.

Dosanring punika raris uningang-uningang napi ke kabuatan jerone rao raris mriki.

Dening wenten penyangger penyapu kade asap puni keraris digelis ari sang merage tamyu puni kemenyawis.

buat didiangi pedek tangkil mak meriki raris didiang wata makde surat utawi soale padre.

Boyo tios buat suale patre punika radis. Ide dalam punika saking sasiliban papingitan dagingnya nih.

0: Jagi katurang majang ngering aji Aryo tangkas iriki
1: matur suksema
0: suksema ibu adi kirang langkung ngampura
1: ingi atas duwene sampun becik kirang langkung tiang nuna sampura pawayan ingi tiang masalah makide ingi pawayan nge
0: dudus
1: ingi buah KBB sampun wabu musandar dumun wentan jero gadung nini blog sani bibi sampun munggah wentan Bu Janura, wentan Pak Nong, wentan Pak Putu Slamet, wentan wentan Pak Doyo, wentan Jero Mangku Sarengkale, wentan Pak Putu Wayan, wentan Pak Ngurah Krisna, wentan Jero Mangku Sumantri, Rajang Mesandaan Dumun, istirahat Dumun Pak Mangku.
0: Inggih
1: Pak Grodang. Inge, matur suksema Pak Wayan.
0: Inge.
1: Pak Wayan mang desekate kenak nglantur nggih. Makin tiang lungsur pamit, sinep tiang antuk pramesanti. Om santi.
0: Om santi santi
1: santi.
0: Inge ratu di dane ne makin di tiang jagi muali malik studio. Pacang aturin Pak Nyoman Arjane. Kewantan dan lali Pak Made dane. Jane wentade kekeran. WA ragane sampun ngeranjing suk semua antu ratiannya nih ini dudu Pak Nyoman
2: ya sinom nih nyinom

Gadiasa punika wiyakti indik para istri-istri ini sani lianan sani nyungkemin sadia lagi minekadinyani Dewi Drupadi taler punika sang sadiwati punika sani dunasang jidang maman.

ngeraris ngawuwuhin duaning ditiang banget banget ketunan punika maman. Malah siki ya paman.

Inggih radu sang Bagus makekali dening kadiasa punike raris indik bebawos punike ide deah karuni mawina malih raris jang nyawis kadi pitaken idane ya.

Isane bawa sang ratu makasami nenten wenten punika sane iwang punika patut patut makasamian.

Nadian sampun marupe patut mau tamu kewan dan patut dalam tiang ingin nagingin pekeling ring palungo radu.

0: je titiang nagingin pakeleng ring palungguh ratu kejaden nyane titiang tanwen tempisan mana titiang jagi ngambatin ngapi alangin palungguh ratu.
1: Ratu.

0: Satya kakung
1: kewan redit yang nenten jaging ngambatin palungu ratu ring ini ratu jagi ngambil pemargi punike inggih satya laki ni.

0: Dening ini pemargi satia laki pun kemulewek di jati-jati ageman pun ke omongan palungur aduh sang meragu utama radu
1: ingge
0: suksema ring pak nyaman aja radu itu dani pare pamiarse dening ke bandar aduh galah ingge ngiring rawiri kedumun janggelang titiang rades jage kelanturang benjang kari wenten galah kantun titiang sani ngemargiang utawi ngenterang ingge titiang ada orang dating suksema pemekasing pak nyaman sampun nyaringin titiang ri studio talar semeton sani sampun sidemuga ibu Eka, ibu Adi dadong buyar wenten bapu gerodag ingge sami cutetnya sani ibu Jero sari mekar titiang ada orang dating suksema maka kirang ada titiang ngaturang titiang nunas gerne senapura sinep titiang ngaturang para musanti om santi santi santi

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim hantavirus sedang dirilis sebagai pandemi COVID-19 jilid 2. Faktanya, klaim bahwa hantavirus adalah pandemi COVID-19 jilid 2 merupakan hoax dilansir dari tirto.id. Cuplikan video yang beredar pada unggahan di media sosial adalah rekaman proses syuting iklan Shamir Medical Center, sebuah rumah sakit di Israel. Dalam rekaman itu terlihat sejumlah orang mengenakan pakaian hazmat dalam sebuah pesta pernikahan. Sampai saat ini tidak ada bukti yang membenarkan klaim bahwa hantavirus merupakan COVID-19 jilid 2 atau akan memicu pandemi global seperti COVID-19.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kenapa, Sal? Murung terus dilihat-lihat?
1: Iya nih, Ge. Akhir-akhir ini pengeluaran makin banyak aja, tapi pemasukan segitu-gitu aja.
0: Iya ya. Harga kebutuhan naik terus. Kadang bikin pusing juga sih.
1: Aku sampai mikir, apa harus cari kerja tambahan ya?
0: Gak harus deh kayaknya, Sal. Ada cara lain yang bisa dicoba kok.
1: Cara lain? Apa tuh?
0: Ekonomi kreatif. Sekarang banyak orang mulai dari hobi, terus jadi penghasilan.
1: Contohnya?
0: Banyak, kayak jualan makanan homemade, bikin desain, kerajinan tangan, sampai jadi konten kreator.
1: Tapi Ge, aku ngerasa belum punya skill yang wah gitu.
0: Nggak harus langsung jago, Sal. Yang penting mulai dulu aja dari yang kamu suka, sambil terus belajar.
1: Terus promosinya gimana?
0: Bisa manfaatin media sosial. Sekarang itu peluangnya besar kalau kita konsisten.
1: Jadi sebenarnya kita bisa bantu diri sendiri ya?
0: Betul. Bahkan bisa bantu ekonomi sekitar kalau usaha kita berkembang.
1: Wah, dari yang awalnya resah jadi ada harapan nih. Yuk, ubah keresahan jadi peluang.

93.9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, kali ini di segmen sanksi, Andy bakal kasih beberapa informasi untuk Anda semuanya. Kali ini kita ke informasi yang dikutip dari laman rri.co.id terkait KPK yang kembangkan dugaan pemberian dana Blory Cargo ke BP POM dan Kemenag. Pendengar Pro 1, KPK akan mendalami dugaan aliran dana dari PT Blory Cargo kepada sejumlah pihak BP POM dan Kemenag. Pendalaman dilakukan untuk mengonfirmasi temuan yang muncul dalam fakta persidangan perkara suap dan gratifikasi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut dugaan itu muncul dalam fakta persidangan suap dan gratifikasi importasi. Perkara tersebut menjerat Direktur PT Blory Cargo John Phil bersama sejumlah pihak lainnya yang terlibat. Menurut Budi, informasi yang terungkap di persidangan masih memerlukan pendalaman melalui keterangan saksi maupun alat bukti lainnya. KPK juga membuka peluang untuk memanggil pihak-pihak yang namanya disebut dalam persidangan. Hal tersebut dilakukan guna mengonfirmasi dugaan penerimaan dana tersebut. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa klik laman rri.co.id.

0: Bayu, kamu tahu nggak tempat kadar oksigen terbaik kedua di dunia setelah Laut Mati Yordania?
1: Apa ya? Paling juga masih di luar negeri.
0: Ih, enggak Bayu. Ini di Indonesia.
1: Oh iya? Di mana tuh?
0: Di Sumenep. Namanya Gili Iyang atau Pulau Oksigen. Jadi Lembaga Penelitian Antariksa Nasional atau LAPAN pernah nih meneliti kualitas udara di pulau tersebut. Dan dari 17 titik yang diuji, kadar oksigen Gili Iyang 20,9%. Artinya dalam volume 1 liter udara bebas terkandung 0,209 liter oksigen.
1: Emang berapa kadar oksigen normal untuk kebutuhan pernafasan?
0: Nah, antara 19,5 sampai 22,0%.
1: Kok bisa ya?
0: Karena ada sirkulasi udara di atas Gili Iyang. Dan kalau malam hari nih ya, ada filterisasi udara karena bumi Gili Iyang berongga.
1: Wah, gitu. Keren banget.
0: Ya iyalah, Indonesia gitu loh.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1,
4: kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, kita kembali ke informasi terkait dengan KPK yang menggeledah kantor Biro Jasa di Bali terkait penyidikan dugaan korupsi pengurusan dokumen keimigrasian pada Selasa 23 Juni 2026 kemarin. Jadi Biro Jasa tersebut diketahui kerap memberikan layanan pengurusan dokumen keimigrasian bagi masyarakat Bali. Jadi pendengar Pro1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, menurut Jubir KPK Budi Prasetyo, dalam penggeledahan tersebut penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan juga barang bukti elektronik. Barang bukti tersebut diduga berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani. Menurutnya, seluruh barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut guna memperkuat konstruksi perkara serta alat bukti yang telah dimiliki oleh penyidik. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa klik laman rri.co.id.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Februari identik dengan bulan penuh cinta karena adanya Hari Valentine. Di bulan ini, banyak orang berlomba-lomba membelikan kado untuk pasangannya. Baik itu coklat, bunga, atau untaian kata-kata romantis dalam selembar surat cinta. Tapi, pernahkah Anda kepikiran untuk memberikan kado buku untuk orang-orang tersayang? Jangan salah, buku yang benar-benar bagus tidak sekedar memberikan untaian kalimat romantis, tapi bisa jadi pembelajaran untuk hubungan dengan pasangan ke depan. Karena membeli buku sejatinya adalah membeli pengalaman penulis di dalamnya. Nah, penasaran novel romantis apa yang bisa jadi rekomendasi bacaan untuk Valentine kali ini? Salah satunya adalah P.S. I Love You. P.S. I Love You merupakan novel pertama karya Cecilia Ahern, seorang penulis berkebangsaan Irlandia, pada tahun 2004 dan menjadi novel sukses yang menduduki peringkat pertama di Irlandia dan beberapa negara lainnya. Kisahnya sendiri bercerita tentang Holly Kennedy yang menjalani hari-harinya selepas ditinggal mati oleh suaminya, Gary. Holly begitu mencintai Gary dan merasa sangat kehilangan dan berpikir bahwa kehidupannya juga ikut berakhir bersama kepergian Gary. Ia merasa tak mampu menjalani kegiatannya sehari-hari seperti biasa. Holly hancur, namun untungnya Holly tidak sendiri. Ia masih memiliki keluarga dan sahabat-sahabat yang selalu mendukungnya. Terlebih lagi, ternyata Gary telah meninggalkan Holly surat-surat untuk dibukanya setiap bulan selama setahun setelah kepergiannya. Bagi Holly, surat-surat ini terasa seperti kehadiran Gary di sampingnya yang membantunya untuk bangkit kembali. Membaca P.S. I Love You terasa menyenangkan dengan alurnya yang ringan dan mudah diikuti. Buku ini diterbitkan tahun 2013 oleh Gramedia dengan 632 halaman. Yang menjadi nilai positif dari novel ini adalah akhirnya yang di luar dugaan. Selain itu juga, karakter-karakter yang dibangun Cecilia kebanyakan sangat menyenangkan, termasuk kedua sahabat Holly, Sharon and Dennis. Hubungan ketiga karakter ini semacam membangkitkan kenangan bagi siapapun yang membacanya. Karena dua sahabat ini memiliki kedekatan yang sangat luar biasa. Jadi ketika mereka bertiga sedang berkumpul, bersenang-senang, dapat merasakan sensasinya. Selain itu, membaca P.S. I Love You memberi pemikiran-pemikiran baru. Melihat Holly yang begitu merana tanpa Gary, membuat kita tersadar bahwa waktu-waktu yang tersisa bersama pasangan adalah hal yang berharga, melebihi apapun. Selain itu, konflik di antara Holly, Sharon, dan Dennis menyadarkan kita bahwa kita harus bisa merasa peka dengan keadaan orang lain, dan kita juga harus bisa mencoba memandang hal dari sudut pandang orang lain. Niscaya kita bisa menjadi orang yang lebih bijaksana lagi. Novel ini cocok bagi pembaca yang menginginkan bacaan ringan dan lucu, namun

0: Pendengar Rapor 1 WRRI Singaraja, dimanapun Anda berada, untuk Human Indonesia Dharma, saatnya kita hening sejenak guna mengaturkan puji Tri Sandi. Dan nanti tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, seperti biasa kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita. Jadi buat Anda semuanya, pendengar Rapor 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada, kita hening sejenak guna mengaturkan puji Tri Sandia untuk umat Hindu Sedharma.
1: Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Tri Sandia.

Piala Dunia 2026. Kalahkan Thailand, timnas voli putra Indonesia menjaga asa lolos ke semifinal AFC Cup Men 2026. Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Beth Homburg Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Dengar kabar dari Liga Italia, Lazio resmi menunjuk Gennaro Gattuso sebagai pelatih baru setelah ia meninggalkan timnas Italia pasca gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Gattuso yang sebelumnya pernah menangani Napoli dan meraih Coppa Italia 2020 menggantikan Maurizio Sarri yang hengkang setelah Lazio finish peringkat ke-9 Serie A dan kalah di final Coppa Italia. Lazio yakin pengalaman dan determinasi Gattuso akan membantu mencapai target klub. Timnas Italia saat ini ditangani interim oleh Silvio Baldini dengan Roberto Mancini menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Gattuso secara permanen. Mancini sebelumnya membawa Italia juara Euro 2020 sebelum mengundurkan diri pada 2020.

Dari arena tenis, Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Beth Homburg Open 2026 bersama Vera Zvonareva. Setelah mengalahkan Magali Kempen, Alexandra Panova dengan 6-4, 6-10, 6-8. Mereka memimpin set pertama dengan 3 game beruntun dan mengkonversi satu-satunya break point sebelum lawan menyamakan kedudukan di set kedua. Super tie break berjalan sengit hingga 8-8 sebelum Aldila Zvonareva mencuri angka dan menutup kemenangan. Selanjutnya di perempat final, mereka akan menunggu pemenang antara unggulan teratas Erin Rotlive dan juga Nicole Melichar Martinez dan Nika Radisic Andreja Klepak. Aldila Zvonareva unggul dalam servis pertama di kedua set dengan 82,4% dan 85,7%. Namun lawan menguasai pengembalian bola di set kedua di mana pertandingan berlangsung 1 jam 26 menit di Bad Homburg, Jerman.

0: Menghadapi pertahanan kokoh, Inggris ditahan imbang Ghana tanpa gol pada matchday kedua penyisihan grup L Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Kini Inggris melalui Madueke mencoba melik-lik satu pemain dari Ghana dari sektor kiri, mencoba untuk melewati dia namun tidak mampu, tidak jadi memberikan umpan kepada rekannya.
2: Inggris dan Ghana harus berbagi poin pada laga kedua.

0: lebih baik, namun anak asuhnya mampu menunjukkan sepak bola lebih dari sekedar teknik dan taktik.
1: We did it with our players.
2: Kami melakukannya dengan para pemain kami. Mereka melakukannya dengan konsentrasi penuh dan tekad. Ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang taktik dan teknik, tetapi juga tentang keberanian, keteguhan, tekad, dan kecerdasan. Mereka lebih baik dari kami dalam sepak bola, tapi kami lebih unggul dari mereka dalam semangat juang dan tekad.
0: Sementara itu, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menyebut Ghana memberikan mereka salah satu perlawanan terbaik. Setiap skema serangan yang dibangun Inggris tidak mampu melewati kokohnya tembok pertahanan skuad The Black Stars.
3: It is what it is. We tried to break.
4: Itu adanya. Kami coba menembus pertahanan Ghana. Saya rasa mereka sangat menghormati dan bertahan dengan penuh tekad, disiplin, dan dengan salah satu penampilan paling fisik yang pernah saya lihat dari sebuah tim yang bertahan.

Indonesia yang menang 1-0 atas Panama di waktu yang sama menghuni urutan ketiga dengan 3 poin. Dan Panama yang belum memiliki poin mendiami dasar klasemen. Pada laga penutup grup L, Inggris dijadwalkan menghadapi Panama, sementara Ghana berjumpa Kroasia. Dari Jakarta, Nira.

laga lainnya, Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak Daniel Munoz di menit ke-76. Atas hasil ini, Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka. Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak oleh Daniel Munoz di menit ke-76 dan atas hasil ini Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka.

Dari lintasan balap, Marc Marquez resmi memperpanjang kontrak bersama Ducati Lenovo hingga akhir musim 2028. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun ini akan berpartner dengan Pedro Acosta setelah sebelumnya meraih performa dominan di musim debutnya, termasuk menyamai rekor Valentino Rossi dengan 7 gelar juara. Meski sempat diragukan karena cedera bahu dan saraf radial, Marquez telah pulih dan kini hanya terpaut 40 poin dari pemuncak klasemen setelah kemenangan di GP Hungaria dan Brno. Marquez membutuhkan satu gelar lagi untuk menyamai rekor 8 gelar Giacomo Agostini dan 14 kemenangan lagi untuk melampaui rekor 89 kemenangan Rossi.

0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Menpora sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir menilai peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia tetap terbuka, meski turnamen saat ini cenderung digelar bersama beberapa negara. Indonesia pernah mencoba bidding bersama Australia untuk 2034, namun kalah dari Arab Saudi. Erick menyebut peluang Asia berikutnya tergantung dari rotasi FIFA, dengan opsi Indonesia mungkin menggandeng Asia Tenggara atau Oseania, yaitu Australia dan juga Selandia Baru. Namun, ia menekankan bahwa peningkatan peringkat FIFA Indonesia menjadi prioritas utama.
1: Ya, kita sempat waktu itu untuk bidding bersama Australia untuk yang 2034, tapi tentu kalah sama Saudi. Nah, yang berikutnya itu kan 2038. Saya tidak tahu apakah kesempatan Asia ada pada saat itu, karena kan ada Saudi.
2: Ya.
1: Sepertinya kalau bidding kita mungkin apakah dengan Asia Tenggara atau mungkin dengan Oseania, Australia dan New Zealand ya.
0: Erick menargetkan Indonesia menembus peringkat 100 besar dunia. Ia mengatakan akses ke kompetisi lebih mudah jika ranking naik karena mempengaruhi undian. Meski Italia yang ia favoritkan gagal lolos 3 kali, Erick tetap optimis dengan pelatih John Herdman. Saat ini Indonesia masih berusaha menuju peringkat 100, di mana Erick juga menambahkan bahwa dengan format 48 negara, sulit bagi satu negara menjadi tuan rumah, sehingga kolaborasi regional menjadi pilihan realistis.

Breaking News. Dengan Presiden

0: tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung tadi berapa, 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri.
1: Benar, berapa juta nelayan? Betul.
0: Betul, betul katanya. Jadi kalau demikian, 160 plus 14, 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara, ya, bangsa Indonesia, nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah, untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Tetapi mereka tetap masak untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara, saya kira setiap prajurit, setiap jenderal harus selalu ingat dan harus selalu dalam hatinya ingat peran yang begitu penting dari para petani dan nelayan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan. Saudara-saudara, karena itulah sewaktu saya pensiun, usia saya masih relatif muda waktu itu, sekarang masih muda juga, muda dalam semangat. Yang muda-muda, benar-benar yang muda usia, jangan senyum-senyum, belum tentu loh. Kalau urusan itu bukan antrean, bukan. Tapi kita siap setiap saat. Kalau dipanggil Yang Maha Kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting, apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik selama sekian puluh tahun. Saya ikut pemilihan umum, saya ikut lima kali.

4 kali kalah. Ketawa lagi kalian. Enggak enak kalah itu. 4 kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus? Kenapa saya masih terus? Karena saya waktu itu melihat, saya lihat arah pembangunan ekonomi kita. Menurut saya waktu itu berada di arah yang keliru. Waktu itu yang dianut adalah paham neoliberal. Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing. Waktu itu saya ketua umum HKTI. Saya menghadap Menko Perekonomian. Waktu itu namanya adalah Abu Rizal Bakri. Waktu itu pemerintah mau impor beras. Saya sebagai ketua umum HKTI, saya menghadap dan saya menghimbau, janganlah mengimpor beras. Apalagi impor beras pada saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar, sampai sekarang masih menganggap dirinya pintar, mengatakan untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Indonesia. Ini kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri, tapi salah satu penasihatnya. Kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara. Tidak mengerti apa arti bernegara. Tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera, agar petani, nelayan, buruh, seluruh rakyat Indonesia sejahtera, agar mereka hidup dengan baik, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik, agar mereka punya rumah yang layak, agar mereka punya, kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang, saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat
belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju, dan alhamdulillah saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang, telah banyak kita capai. Telah banyak yang paling besar kita capai, dan saya merasa bersyukur adalah kita swasembada pangan. Kita produksi pangan, beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi, dan produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri. Dan ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian. Ini adalah prestasi tim yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit, tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain, dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh kepala-kepala staf angkatan. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Hanya di, mungkin di Indonesia, tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia angkatan laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada. Kita sudah tahu mereka-mereka itu. Iya kan? Ini karena banyak wartawan, aku pidato aku harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip, yang apa tuh, yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan, bicaranya harus keras. Betul nggak? Kalau bicara kalem-kalem, kalian nggak akan dengar. Benar ya? Ya? Saudara-saudara sekalian, pembangunan

dan kita semua berharap suatu saat di kelak kemudian hari kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Coba di delete. Hey, friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi itu. Emang gue pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar nggak? Daripada ngomong-ngomong sopan-sopan itu. Sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi.

0: sok kaya, sok banyak duit. Kalau duitnya nyolong dari rakyat. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Gue kenal itu semua itu, saudara-saudara. Mereka nggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti. Saudara-saudara sekalian, hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo. Gue tahu itu. Tapi nggak apa-apa, dia main demo. Ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada, saya nggak mengerti. Saudara kita ini kalau merasa apa ya? Kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan? Kita dukung satu tim. Ayo maju, maju, maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main, ya, mainnya kurang bagus, ya, tetap di supporter, ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Jangan lagi main bawa bola salah, goblok. Lagi main di tengah lapangan disorak-sorakin teman sendiri, kesebelasan sendiri. Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau enggak salah 84. Satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan. Saudara-saudara, tadi saya sebut terima kasih ke pejabat-pejabat tadi itu. Saya juga ucapkan terima kasih gubernur-gubernur, bupati-bupati yang dukung ini semua. Saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih bukan hanya kata-kata manis dalam acara ini. Benar-benar saya hormat sama mereka. Merekalah yang membuat Indonesia swasembada pangan. Saya bisa dikatakan kalau di sepak bola apa? Aku ini manager, ya kan? Aku yang manager. Aku di luar lapangan kasih isu. Tapi ada kapten kesebelasan, ada coach, pelatih, ya kan? Ya mereka inilah coach, pelatih, ada yang striker. Saya memberi arah. Kalau mereka enggak berjuang, kalau saudara tidak berjuang, kita tidak swasembada pangan. Tapi ini keberhasilan kita. Ini keberhasilan menteri-menteri ini semua. Kalau menteri PU maling, kalau dia koruptor, enggak ada irigasi jadi, enggak ada jalan-jalan ke desa jadi, saudara-saudara kalian. Ini aku lihat tampang-tampang ini bukan tampang-tampang koruptor ini sendiri. Saya lama jadi orang Indonesia, jadi saya ini dapat apa ya? Saya bisa koruptor itu matanya tuh. Dan biasa koruptor itu pintar, orang-orang pintar. Dia pintar saking pinternya dia tahu cara cara nyuri. Saudara-saudara, kita bekerja keras, pekerjaan tidak ringan. Kita tidak mau ungkit-ungkit, tidak mau cari kesalahan, tapi kita harus berani melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri. Kita harus berani memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Jangan kita selalu tidak mau mengerti kekurangan dan kesalahan kita. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita banyak dirampok, banyak dicuri, dan ini akan kita hentikan, saudara-saudara sekalian. Saya bertekad bersama tim saya untuk menghentikan kekayaan Indonesia dicuri. Saudara-saudara sekalian, mungkin hal ini tidak segera memperlihatkan hasil. Saya selalu katakan, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat ajaib. Saya tidak punya tongkat Nabi Musa atau Nabi Sulaiman. Tidak bisa saudara petani, saudara nelayan, kau tanam beras, tanam padi, kan 3 bulan baru ada hasil. Tanam kelapa sawit 5 tahun baru ada hasil. Tahu tanam singkong 10 bulan baru ada hasil. Upaya kita tidak segera, tapi sekarang sudah mulai kelihatan. Usaha kita yang sudah kelihatan di depan mata, bukan di depan mata, nyata, yaitu swasembada pangan. Saudara-saudara sekalian, ada yang kemarin saya sebut, tadi saya sebut, berapa tahun yang lalu profesor-profesor banyak yang pintar ekonomi itu, saya nggak mengerti, sampai ada yang mengatakan untuk apa melindungi petani Indonesia kalau petani Vietnam lebih efisien, kalau petani Vietnam lebih produktif. Saya kira ini pemikiran yang sesat, dan saya tetap berpendirian seperti itu, dan sekarang sejarah membuktikan bahwa pendirian saya itu yang benar, saudara-saudara sekalian. Bayangkan dalam keadaan krisis, bayangkan dalam keadaan krisis waktu COVID, kita mau impor negara yang punya beras tidak mau izinkan berasnya keluar dari negaranya. Bayangkan, saya sudah katakan kalau terjadi perang, bagaimana? Ya, ya, terima kasih. Sabar dulu ya. Aku harus selesaikan sambutan saya ini. Anak-anak itu ya. Oke. Ada juga yang enggak setuju MBG. Harusnya mereka yang enggak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak? Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira enggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau enggak segera diisi, ya dia mati. dan PBB sudah meramalkan tahun ini kelaparan di dunia akan masif. Dua tahun yang lalu sekitar 300 juta orang kelaparan di dunia, diperkirakan sekarang sudah meningkat jadi 500 juta ya. 700 juta FAO memberi warning. Dan saudara-saudara, alhamdulillah kita sekarang sudah mulai ekspor. Kita sekarang bantu negara-negara lain, saudara-saudara sekalian. Saya ditelepon Perdana Menteri Australia. Beliau terima kasih Indonesia punya surplus pupuk, dan mereka minta apakah boleh kita jual ke mereka. Saya bilang jual, kirim ke mereka. Negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita. Negara-negara lain banyak minta beras dari kita, jagung dari kita. Silakan, asal harganya benar. Ya, Menteri Pertanian, petani jangan rugi. Betul. Bagaimana sekarang, petani sudah cukup untung? Sudah belum? Sudah. Mau untung lagi? Ya pasti. Saudara-saudara sekalian, saya katakan karena kita swasembada pangan, kita percaya diri, terjadi perang di mana-mana, terjadi Selat Hormuz ditutup, kita percaya diri kita akan mampu mengatasi, saudara-saudara sekalian. Dan kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali. Saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau impor apapun untuk BBM kita, untuk energi kita, saudara-saudara. Saya kira saudara-saudara sekalian, hal-hal itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih seluruh masyarakat tani dan nelayan Indonesia. Terima kasih kerja keras saudara-saudara. Perjalanan masih jauh. Saudara-saudara telah membuktikan saudara terus semangat. Sebagai produsen pangan, saudara-saudara sesungguhnya adalah tulang punggung Republik ini, saudara-saudara. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kami kerja keras, tidak ada hari libur. Kita terus kerja siang malam mencari jalan yang terbaik supaya uang rakyat bisa kita jaga, supaya tidak dicuri, supaya tidak diambil bangsa-bangsa lain, supaya kita menjadi tuan di rumah kita sendiri, saudara-saudara sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas kesetiaanmu, atas dukunganmu, saudara-saudara. tani nelayan buruh, bersama ulama, bersama santri, bersama tentara, prajurit, polisi, bersama semua ASN. Kalau kita bersatu, Indonesia tidak akan goyah, Indonesia tidak akan gagal. Mereka yang ingin Indonesia gagal, kita beri hadiah untuk mereka. Mereka biar mereka terkejut apa yang akan terjadi dengan bangsa ini. Kita akan jadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa selalu melindungi.
1: Rian, silakan lanjutkan informasinya.
2: Ya pendengar, itulah tadi pidato dari Presiden Prabowo Subianto dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan Indonesia di Kabupaten Gorontalo. Dan dalam pidatonya tadi, Presiden menegaskan mengenai kedaulatan pangan yang merupakan fondasi utama bagi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Menurut Presiden, tidak ada negara yang dapat bertahan tanpa kemampuan memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Presiden tadi menyampaikan rasa syukur atas capaian.

yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat Traffic Light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part asli Honda. Untuk info lebih lanjut, datang segera ke PT Merta Buana Motor dan dapatkan pelayanan berkualitas standar dari Honda.

nggak? Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

0: Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana mempersembahkan Warta Siang.
1: Selamat siang pendengar. Sari berita, penataan kawasan titik nol kota Singaraja telah mencapai 90% dan kini mulai menampilkan wajah baru dengan penerangan 75 lampu trotoar yang dinyalakan. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Buleleng tengah gencar melakukan pemangkasan pohon di seputaran kota Singaraja dan jalur nasional untuk meminimalisir risiko pohon tumbang. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Rabu 24 Juni 2026. Di samping berita lainnya, hasil liputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Eni Andriani. Pendengar, kami awali dari berita lembar pertama. Penataan kawasan titik nol kota Singaraja telah mencapai 90% dan kini mulai menampilkan wajah baru dengan penerangan 75 lampu trotoar yang dinyalakan. Kondisi tersebut membuat kawasan pusat kota tampak lebih terang dan siap menuju tahap penyelesaian akhir.
2: Setelah selesai dengan 90%, kita mencoba lampu masuk ke arah jalan lancar.
3: Penataan kawasan titik nol kota Singaraja telah mencapai 90% dan mulai memasuki tahap penyempurnaan menjelang peresmian pada 29 Juli 2026. Sebanyak 75 lampu trotoar yang dinyalakan pada Selasa malam membuat kawasan pusat kota tersebut terang benderang dan menghadirkan wajah baru kota Singaraja pada malam hari. Bupati Buleleng Inyoman Sujidre mengatakan sejumlah fasilitas pendukung masih akan ditambahkan agar kawasan tersebut semakin nyaman bagi masyarakat. Penataan kawasan juga diproyeksikan menjadikan titik nol kota Singaraja sebagai ikon ruang publik baru di Kabupaten Buleleng. Menurut Sujidre, revitalisasi titik nol kota Singaraja tidak hanya bertujuan mempercantik kawasan, tetapi juga menghadirkan ruang publik yang aman dan nyaman bagi masyarakat untuk beraktivitas. Karena itu, pemerintah akan memasang kamera pengawas atau CCTV dan melibatkan pecalang Banjar Paketan serta Banjar Tegal dalam pengawasan kawasan.
2: Kita libatkan pecalang Banjar Paketan dan Banjar Tegal. Jadi masyarakat Buleleng, mari kita jaga bersama-sama. Jaga kota kita, jaga kota Singaraja. Kita jaga baik itu keamanannya, kebersihannya, kenyamanannya, mari kita jaga.
3: Pemerintah Kabupaten Buleleng juga mengantisipasi potensi balap liar dan kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi di sekitar kawasan tersebut dengan memasang fasilitas pengendali kecepatan di sejumlah titik strategis. Selain itu, pemerintah telah menyiapkan 3 kantong parkir resmi di area kantor Bapenda Buleleng, Gedung Laksmi Graha, dan area parkir kantor Bupati Buleleng. Sujidre memastikan penataan kawasan perkotaan tidak berhenti di titik nol kota Singaraja dan akan diperluas ke sejumlah titik lainnya pada tahun depan. Penataan lanjutan tersebut akan menyasar kawasan Puri, Pasar Buleleng hingga Setre Buleleng.
2: Nanti kalau ada kantong-kantong parkir di sebelah utara, di sebelah barat, sama di timur ini. Nanti tahun depan kita tata sampai di Puri, sampai di Pasar Buleleng, dan ke barat sampai di Semen, di kuburan. Kuburan Medegal, utara juga nanti di sebelah masyarakat kota, kita akan tata.
3: Pemkab Buleleng juga mengajak masyarakat untuk ikut menjaga kebersihan dan keamanan seluruh fasilitas yang tersedia di kawasan tersebut. Dengan demikian, titik nol kota Singaraja diharapkan benar-benar menjadi ruang publik yang nyaman, sekaligus kebanggaan baru bagi masyarakat Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
1: Kepala BNNK Buleleng, Komang Yuda Mudianto, menegaskan rehabilitas menjadi langkah utama dalam penanganan korban penyalahgunaan narkoba. Ia mengimbau masyarakat segera melapor agar pengguna dapat cepat ditangani dan peluang pemulihan lebih besar sejak tahap awal.
4: Mengantisipasi, antisipasinya itu apa? Ketika sudah terkena atas narkoba, segera dilaporkan ke kami, dibawa ke kami untuk bisa di rehabilitasi.
5: Kepala BNNK Buleleng Mang Yuda Murdianto menegaskan pentingnya langkah cepat dalam menangani penyalahgunaan narkoba melalui upaya rehabilitasi. Menurutnya masyarakat harus memiliki kesadaran untuk segera melaporkan jika menemukan anggota keluarga atau lingkungan yang terindikasi terpapar narkoba. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah dampak yang lebih luas dan berkelanjutan. Ia menjelaskan pengguna narkoba pada dasarnya merupakan korban yang membutuhkan penanganan, bukan semata-mata pelaku kejahatan. Oleh karena itu, pendekatan rehabilitasi menjadi solusi utama dalam proses pemulihan. Dengan penanganan yang tepat, peluang untuk kembali pulih menjalani kehidupan normal tetap terbuka.
4: Kalau toh emang dibilang sembuh, kita selalu harus optimis.
6: Optimis.
4: Uhum. Karena kan kalau emang dilihat, lebih baik mencegah daripada mengobati. Ketika baru kena awal, dia baru mencoba, baru kena, ternyata udah ada dampaknya, udah ada efeknya, itu segera direhabilitasi. Karena seperti kita ketahui, orang yang menggunakan narkoba itu adalah orang sakit.
5: Ia menambahkan rehabilitasi memberi harapan besar bagi pengguna untuk pulih, terutama jika dilakukan sejak tahap awal penyalahgunaan. Penanganan dini dinilai lebih efektif dibandingkan mengobati kondisi yang sudah parah. Penyalahgunaan narkoba lanjutnya dapat merusak fisik, mental, dan sosial akibat kandungan bahan kimia berbahaya. Banyak kasus bermula dari coba-coba atau pengaruh lingkungan, sehingga peran keluarga dan masyarakat sangat penting dalam pengawasan. BNNK Buleleng mengajak masyarakat untuk tidak ragu membawa korban ke rehabilitasi. Dukungan lingkungan menjadi kunci keberhasilan pemulihan sekaligus upaya menyelamatkan generasi muda. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
1: Dinas Lingkungan Hidup di LH Kabupaten Buleleng tengah gencar melakukan pemangkasan pohon di seputaran Kota Singaraja dan jalur nasional untuk meminimalisir resiko pohon tumbang.
7: Yang urgen untuk ditindaklanjuti secepat mungkin.
3: Dinas Lingkungan Hidup di LH Kabupaten Buleleng kini tengah menggencarkan kegiatan pemangkasan pohon di seputaran Kota Singaraja hingga jalur-jalur nasional sebagai langkah antisipatif untuk meminimalisir resiko pohon tumbang serta memastikan kelancaran arus lalu lintas. Kepala DLH Buleleng Igede Putra Ariana mengatakan pemangkasan dilakukan berdasarkan laporan dan pengaduan masyarakat yang hampir setiap hari masuk ke DLH. Setiap laporan akan ditindaklanjuti tim DLH sesuai tingkat urgensi, terutama di kawasan rawan pohon tumbang dan jalur-jalur nasional. Menurut Putra Ariana, DLH saat ini memiliki 2 unit mobil skylift dengan ketinggian masing-masing 14 meter dan 7 meter. Semua peralatan tersebut dimanfaatkan secara maksimal untuk melakukan pemangkasan dan menindaklanjuti laporan masyarakat.
7: Berarti 2 fasilitas skylift yang kita miliki, tentunya dengan kapas yang 2 buah itu kita berusaha maksimal untuk melakukan laporan informasi dari masyarakat. Tentunya juga berdasarkan urgensi ya. Urgensi mana kira-kira yang nanti menurut hasil survei dari tim kami di DLH yang urgen untuk ditindaklanjuti secepat mungkin.
3: Selain itu, tim DLH juga secara rutin melakukan survei lokasi untuk menentukan pohon-pohon yang memerlukan penanganan segera sehingga pemangkasan dapat dilakukan lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu mengurangi resiko kecelakaan maupun kerusakan akibat pohon tumbang khususnya di sepanjang jalan nasional.
7: Tentunya itu urgen ya, apalagi kita ada di jalur nasional, nanti kita akan komunikasikan dengan pihak terkait untuk segera diambil eksekusi bila mana hari ini bisa sebagai tindak lanjut.
3: Pemangkasan pohon menjadi salah satu upaya preventif DLH Buleleng untuk menjaga keamanan masyarakat, mengurangi resiko gangguan lalu lintas, serta meminimalisir dampak bencana alam. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
1: Kantor Wilayah Kementerian HAM Nusa Tenggara Timur Wilayah Kerja Bali, Kemenham Wilker Bali, menggelar penguatan kapasitas hak asasi manusia PKHAM bagi penyandang disabilitas. Kegiatan tersebut untuk meningkatkan pemahaman, membangun kesadaran, dan memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pemajuan hak-hak penyandang disabilitas.
8: Kita harapkan ke depannya dalam pelaksanaan kegiatan penguatan ini,
9: Kantor Wilayah Kementerian HAM Nusa Tenggara Timur Wilayah Kerja Bali menggelar penguatan kapasitas hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas yang bertajuk setara dalam hak, inklusif dalam kehidupan di Denpasar kemarin. Kegiatan yang diikuti peserta dari organisasi penyandang disabilitas, yayasan sosial, sekolah luar biasa, serta perwakilan pemerintah daerah ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak penyandang disabilitas di tengah masih adanya tantangan berupa stigma, diskriminasi, dan keterbatasan aksesibilitas. Kepala Bidang Instrumen dan Penguatan HAM Supardan yang mewakili Kepala Kanwil Kementerian HAM NTT menegaskan bahwa negara telah menjamin perlindungan hak penyandang disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap penyandang disabilitas berhak memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan, pekerjaan, pelayanan publik, kesehatan, partisipasi politik hingga akses terhadap keadilan.
6: Namun demikian, kita menyadari bahwa tantangan dalam mewujudkan masyarakat yang inklusif masih ada stigma, diskriminasi, keterbatasan aksesibilitas, serta kekurangan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak yang disabilitas masih terjadi. Kerjaan rumah bersama. Oleh karena itu, kegiatan penguatan kapasitas HAM seperti ini menjadi sangat penting untuk meningkatkan pemahaman, membangun kesadaran dan memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan.
9: Sementara itu, Koordinator Wilayah Kerja Bali Anna Agung Gede Nguradal menekankan pentingnya kehadiran pemerintah dalam memastikan pelayanan publik yang setara bagi penyandang disabilitas.
8: Penguatan

Kementerian HAM RI, Gianto, Komisioner Komisi Nasional Disabilitas, Jona Amanda Manik, serta Ketua DPD Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia PPDI Bali, Denny Andesta, sebagai narasumber. Melalui kegiatan ini, Kemenham Wilker Bali berharap sinergi antara pemerintah, organisasi, masyarakat sipil, dan komunitas disabilitas semakin kuat dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM bagi penyandang disabilitas. Reporter RRI Denpasar, Dai Friska, melaporkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: KPU Kabupaten Buleleng menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga kualitas demokrasi menjelang pemilu 2029 melalui sosialisasi pendidikan pemilih pemula ke kalangan pelajar meski di tengah keterbatasan anggaran non-tahapan pemilu.
3: Nah, tentu harapan KPU ke depan terhadap pemilih pemula, terutama siswa ini, itu kan mereka yang akan menjadi pemilih pemula pertama.
4: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng terus memperkuat pendidikan demokrasi bagi generasi muda sebagai langkah strategis menghadapi pemilu 2029. Sosialisasi pendidikan pemilih pemula dilakukan dengan menyasar sekolah menengah atas hingga perguruan tinggi di Kabupaten Buleleng. Program tersebut tetap berjalan meskipun KPU menghadapi keterbatasan anggaran pada masa non-tahapan pemilu. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Buleleng, Butuh Arya Suwarnato mengatakan, generasi muda memiliki posisi penting dalam menentukan kualitas demokrasi di masa depan. Menurutnya, pemilih muda harus dipersiapkan sejak dini agar memahami proses demokrasi secara benar dan bertanggung jawab.
3: Tentu peran generasi muda ini sangat penting, karena yang pertama, generasi muda itu ibarat pisau bermata dua. Kalau tidak dari hari ini kita persiapkan, mulai dari pengetahuan awal, memberikan pendidikan demokrasi.
4: Ia menjelaskan pendidikan demokrasi harus dilakukan berkelanjutan agar pemilih pemula memahami hak dan kewajibannya sejak dini. Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Komisi Pemilihan Umum Buleleng tetap mengencarkan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan telah menjangkau hampir 38 titik selama 2025. Selain itu, KPU juga menyiapkan modul pendidikan politik untuk pemilih pemula, perempuan, dan penyandang disabilitas guna meningkatkan partisipasi pemilih muda pada pemilu 2029.
3: Kalau hanya sepintas saja dalam tahapan baru diberikan sosialisasi, pasti cakupannya ataupun pengetahuan yang bisa diserap itu sangat-sangat kurang. Alih-alih dia bisa mengerti dan memberikan pemahaman di keluarga. Nah, ini sangat penting.
4: Pendidikan demokrasi yang dilakukan sejak dini diharapkan mampu membentuk karakter generasi muda yang menghargai perbedaan, berani menyampaikan pendapat, dan aktif dalam kehidupan demokrasi. KPU Buleleng optimis langkah tersebut akan berdampak terhadap meningkatnya kualitas partisipasi pemilih di daerah. Selain itu, generasi muda diharapkan mampu menjadi penggerak pendidikan demokrasi di lingkungan keluarga dan masyarakat. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Ketidakpahaman anak serta absennya pendampingan orang tua menjadi celah utama kelompok radikal menyebarkan ekstremisme, kekerasan di ruang digital. Terlebih usia remaja menjadi kelompok rentan terhadap doktrinasi melalui pendekatan emosional, komunitas tertutup, dan permainan online.
5: Pendampingan orang tua itu sangat diperlukan, karena kadang konten-konten, berita-berita itu kan gampang sekali anak-anak bisa mengakses.
6: Fenomena radikalisme, ekstremisme berbasis kekerasan dan propaganda intoleransi di ruang digital menjadi ancaman serius bagi anak. Terlebih di era digital saat ini, akses

0: Anak dan remaja berselancar di ruang digital terbuka luas. Hal itu diungkapkan kelompok ahli Gubernur Bali bidang perempuan dan anak Dr. I. Gusti Ayu Diawerdi Sri Kandi WS saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Menurutnya, ketidakpahaman anak serta absennya pendampingan orang tua saat anak bermain di dunia maya justru menjadi celah utama kelompok radikal menyebarkan ekstremisme kekerasan di ruang digital. Karena usia remaja menjadi kelompok rentan terhadap doktrinasi melalui pendekatan emosional, komunitas tertutup dan permainan online. Diawerdi Sri Kandi mengatakan pengguna media sosial, platform video, game online dan aplikasi percakapan yang tidak terkontrol serta tanpa pengawasan memicu anak semakin rentan terpapar ujaran kebencian, ajakan kekerasan dan paham radikal. Menurutnya upaya perlindungan anak tidak cukup hanya dengan pemblokiran konten atau penegakan hukum, tetapi harus diimbangi dengan penguatan ketahanan keluarga dan peningkatan kapasitas pendampingan terhadap anak saat berselancar di ruang digital.
1: Kekerasan pada anak di ruang digital ini kan kondisi ketika anak itu terpapar, dipengaruhi, kemudian direkrut, kemudian didorong melalui internet untuk mendukung melakukan tindakan kekerasan. Karena terlalu bebas untuk ruang digital saat ini, tidak melihat umur kan, semua bisa mengakses.
0: Diawerdi Sri Kandi tidak memungkiri anak-anak saat ini sangat dekat dengan ruang digital. Karena itu orang tua dan lingkungan berperan penting membangun ruang aman bagi anak dengan menerapkan pola pengawasan dan komunikasi yang sehat di ruang digital. Diawerdi Sri Kandi menekankan pendekatan perlindungan juga harus mengikuti perkembangan pola interaksi mereka di dunia maya.
1: Pencegahan di sini adalah meningkatkan literasi digital anak, terus mengajarkan juga bagaimana anak itu bisa memverifikasi atau men-screening informasi terkait hal-hal yang mereka dapat. Jadi tidak semua informasi itu langsung mereka langsung serap.
0: Anak dan remaja menjadi kelompok rentan terhadap doktrinasi di ruang digital. Hal itu dipicu akibat ketidakpahaman anak serta absennya pendampingan orang tua di ruang digital. Tidak sedikit anak yang terpapar ekstremisme kekerasan di ruang digital direkrut dan didorong untuk melakukan kekerasan dan radikalisme. Perlindungan anak di ruang digital tidak bisa dilakukan secara parsial dan memerlukan strategi pencegahan yang kuat melalui edukasi yang tepat sasaran. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Program bantuan listrik gratis dari PLN UP3 Bali Utara terus meningkat di Kabupaten Buleleng. Hingga 2026, lebih dari 100 rumah warga telah menikmati sambungan listrik mandiri melalui program donasi pegawai.
3: Salah satunya adalah Light Up the Dream, yeah. Itu adalah bentuk donasi dari pegawai-pegawai PLN ini seikhlasnya menyisihkan penghasilan.
4: Program bantuan listrik gratis yang dijalankan PLN UP3 Bali Utara terus menunjukkan capaian di Kabupaten Buleleng. Hingga awal tahun 2026, program berbasis donasi pegawai ini telah menyasar lebih dari 100 rumah warga yang sebelumnya belum memiliki sambungan listrik mandiri. Manajer PLN UP3 Bali Utara, Ella Sinta, mengatakan program tersebut menjadi salah satu upaya membantu masyarakat kurang mampu agar bisa menikmati listrik secara mandiri. Program ini dikenal dengan nama Light Up the Dream yang bersumber dari donasi sukarelawan pegawai PLN.
3: Jadi kita kumpulkan, kemudian kita akan kerjasama dengan dinas sosial atau kepala desa gitu kan, untuk mendapatkan data-data warga mana yang memang butuh dibantu. Nah, nanti sudah dapat terkumpul kita lakukan survei.
4: Ia menjelaskan dana yang terkumpul kemudian digunakan untuk membantu pemasangan listrik gratis bagi warga yang masuk dalam kategori membutuhkan. Proses penentuan penerima dilakukan melalui koordinasi dengan dinas sosial maupun pemerintah desa setempat, dilanjutkan dengan survei lapangan. Sepanjang tahun 2026, realisasi bantuan listrik secara gratis terus berjalan. Pada awal tahun, PLN telah menyalurkan bantuan kepada 36 pelanggan. Dalam waktu dekat, tambahan bantuan juga akan diberikan kepada sekitar 16 pelanggan di wilayah Bali Utara.
3: Ya, kita di awal tahun ya kemarin ya ada 36 pelanggan yang sudah kita berikan bantuan listrik gratis, dan dalam waktu dekat ini mungkin kita juga akan memberikan bantuan lagi. Ini yang di Bali Utara saja ini sebanyak kurang lebih 16 pelanggan.
4: Ella Sinta menambahkan sejak program ini dimulai pada tahun 2023, jumlah penerima manfaat terus bertambah setiap tahunnya. Program ini tidak memiliki target angka tertentu karena bergantung pada donasi yang terkumpul dari pegawai PLN. Selain itu, program ini juga memiliki kriteria khusus, diantaranya penerima masuk dalam data terpadu kesehatan sosial atau DTKS dan tidak memerlukan perluasan jaringan yang besar. Jika membutuhkan pengembangan jaringan, maka akan masuk dalam skema program lain di luar bantuan PLN. PLN memastikan program bantuan listrik gratis akan terus berlanjut selama masih ada masyarakat yang membutuhkan. Upaya ini diharapkan dapat memperluas akses akses listrik sekaligus mendukung peningkatan kualitas hidup warga di Buleleng. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Pendengar, sebelum kita tutup wartasi, kita ikuti informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Buleleng, Jemberani dan sekitarnya langsung dari BMKG wilayah 3 Denpasar bersama perkiraan cuaca Bapak Putu Agus. Halo, selamat siang Pak Putu.
5: Iya, selamat siang.
2: Iya, silakan informasi perkiraan cuaca selengkapnya.
5: Baik, selamat siang para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi cuaca secara umum untuk wilayah Bali dan sekitarnya. Di mana cuaca hari ini secara umum diprediksi cerah berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di Bali bagian barat, tengah, dan utara. Untuk wilayah Buleleng secara umum cerah berawan, namun terdapat potensi hujan ringan terutama di sekitar Banjar dan Sungbiu. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara, dan kecepatan maksimum mencapai 37 km per jam. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Sementara itu, untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali, berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter, dan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk peringatan dini perlu diwaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Singaraja. Terima kasih.
6: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang nggak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, di antaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang pasti pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut. Ini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut. Semakin asik.

0: 97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Kembali ya, masih bersama ini di Singaraja siang ini. Dan kali ini kita di segmennya Mendangdutan. Seperti biasa buat Anda semuanya yang ingin bergabung di 24644 atau di WhatsApp kami di 0813-999-7790. Selamat sore ya buat Anda semuanya. Baik pendengar, ini sapa dulu. 24644 sudah ada yang bergabung. Ada siapakah kira-kira Mendangdutan? Selamat siang.
1: Halo.
0: Iya, volume radio dikecilin dulu, Ibu.
1: Ini.
0: Iya, Mendangdutan. Ini dengan siapa di mana?
1: Ibu Ketut Tejekule.
0: Ibu Ketut Tejekule.
1: Iya.
0: Baik, Ibu Ketut, lagunya apa, Ibu?
1: Ya, minta lagu Cincin Permata Delima ya.
0: Cincin Permata Delima gitu. Yang nyanyi siapa, Bu?
1: Enggak tahu siapa ya?
0: Enggak tahu penyanyinya.
1: Iya.
0: Judulnya Cincin.
1: Ya, siapa aja boleh.
0: Cincin Permata Delima gitu, Bu.
1: Ya.
0: Mohon maaf, Ibu. Lagunya belum masuk. Di sini adanya Cincin Kawin aja dari Nada dan Nadi.
1: Oh, kalau gitu Memori Daun Pisang ya?
0: Memori Daun Pisang.
1: Iya, ada ya.
0: Oke, coba ini cari dulu, Ibu ya. Sebentar. Ya, ya. Silakan salam dulu, Bu.
1: Ya, salamnya Nura, Bu Kartini juga. Terus ada juga Bu Kemang dari Semeru.
0: Oke.
1: Okay. Juga ada Bu Eliana, Bu Resmi, Bu Desa Redini, juga Bu Mini, ada Bu Bunga, ada juga Pak Pucung Rakrisna, Pak Inggris, Pak Lile, Pak Jero Tajun, Pak Grodak, Kak Olala, Kak Jero, Ketut Maliarte, semuanya aja dah.
0: Inge.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Bu Ketut yang ada di kawasan Tejekule sana. Terima kasih sudah bergabung ya di 24644. Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, ini siapa lagi penelpon yang kedua ya? Mendangdutan, selamat siang.
2: Halo, Mendangdutan Mbak Eni, selamat siang, selamat tugas Mbak Eni.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dekat ini ke selatan dari RRI.
0: Mas Lawan.
2: Iya, betul. Mau nyalam dulu ya?
0: Iya, silakan.
2: Salamnya buat Pak Jero Netop ya. Juga ada Ki Eli,
0: okay.
2: Ada Pak Grodan, juga ada Pak Samong, Ibu Kartini, Ibu Kartika, okay. Pak Mano, Pak Cid, Mas Anwar ya,
0: yeah.
2: Juga ada Jero Bispa, juga ada siapa lagi?
0: Siapa lagi? Oh, ayo.
2: Kita kan simpatisan itu Bunga Plasti ya, Ari BT, juga Ari Semeru ya. Pokoknya ke semuanya ya yang belum saya sebut. Nanti ya, ini ada pantun satu kali. Beli buah delima di pasar minggu, pergi ke Semarang langsung ke Yogyakarta. Sekian lama tunggu-tunggu sampai sekarang belum juga ada kabar berita.
0: Oke, ditunggu saja ya.
2: Ya, sampai kiamat tak tunggu aja.
0: Oke, siap.
2: Ya, lagunya sudah ya belum ya?
0: Lagunya belum, lagunya apa?
2: Keramat ya, keramat.
0: Keramat?
2: Ya.
0: Oke, apanya keramat ya. Nih kira-kira?
2: Ya, ya mau buah Bu Eni.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Mas Wawan yang ada di Pasar Buleleng. Terima kasih sudah bergabung. Bu Ari di Semeru juga, selamat siang ya. Eni sapa satu penelpon lagi. Mendangdutan, selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Sidu Bondo punya
0: Pak Banu.
3: Betul.
0: Iya, lagunya apa Pak?
3: Sehat Mbak Eni.
0: Sehat Bapak, sehat.
3: Lagunya Mbak Eni.
0: Apa lagunya Pak?
3: Gara-gara sebotol pusing saya.
0: Gara-gara sebotol minuman gitu.
3: Ya, salamnya barusan ada Mas Wawan, Bu Ketut,
0: Ini yang nyanyi Revina Pak ya?
3: Iya.
0: Revina Alfira ya. Oke, siap.
3: Ada Celi, Bu Bunga-Bunga. Ada Bu Kartika, Kartini.
0: Baik.
3: Bu Yeni. Ada Bu Diawati.
0: Oke.
3: Ada Nini Jeruk. Ada Bu Yuda, Bu Manda, Bu Desa, Bu Budi, Bu Resmi, Bu Mini, ada Suster Mahmud, Bu Adain, ada Roda, ada lagi Pak Inggris, lagi Blitawan, ada lagi Mbak Ulala, Pak Nyoman Roma Negara.
0: Oke.
3: Okay. Dewantara. Nah, di luar itu ada Mas Alvin,
0: Oke.
3: Okay. Ada lagi adalah Sukrajo, sering lupa ini.
0: Siap.
3: Ada Pak Kit. Ada lagi Yuk Melong yang punya NKRI. Dapat bang-bang semuanya sudah.
0: Baik, terima kasih.
3: Terima kasih waktunya Beni, selamat tugas.
0: Iya, terima kasih Pak Banu di situ Bondo sana. Terima kasih sudah bergabung. Selamat siang juga yang sudah bergabung di live TikTok RRI Singaraja Official. Ada Bli Widi Made di Tokyo. Selamat siang Bli Widi, bagaimana? Selamat siang Medangdutan Mbak Eni, Tokyo Monitor Inggris. Selamat siang. Sehat selalu Blima Dewi di yang ada di kawasan Tokyo sana. Cuaca Singaraja gimana Mbak? Tokyo berawan Singaraja, agak mendung sih sedikit ya, tapi nggak banyak Bli. Mendungnya sedikit. Kemudian ada Mbak Mini S, Eni, ayo culik aku dong bisa masuk, selamat siang, selamat bertugas. Wah, nanti diculik ya. Eni nyari pasukan dulu nih ke Bubunan Mbak Mini. Terus salam untuk semua fans Pro 1 RRI Singaraja. Baik, Bli Made nanti disampaikan ya. Terima kasih. Terus ada RRI Malang. Ini RRI Singaraja ya. Buat Iksa Box ini RRI Singaraja, terima kasih banyak. Dan Pak Jero Maliarsa juga selamat siang. Masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Ada Kak Dago juga yang katanya request lagu Elvi Sukaisi, lagunya digabung dulu Kak ya. Salamnya buat Pak Banu, Wak Daeng, Pak Dewantara. Ya buat yang belum disebut nanti di Lopina ditunggu lagunya. Terima kasih. Terima kasih kembali. Kemudian Ibu Janura yang ada di Bangli juga selamat siang. Baik, untuk Kak Dago, selamat siang. Pendengar Pro 1, kita dengarkan 3 lagu yang sudah di request. Ada Memori Daun Pisang, kemudian ada lagu Keramat dan Gara-gara Sebotol. Ini dia untuk Anda semuanya.

0: punya karya atau produk sendiri gak?
1: Ada dong, kenapa?
0: Terus, udah dilindungi HKI belum?
1: HKI?
0: Mm-mm.
1: Oh, hak kekayaan intelektual itu ya?
0: Iya, lagu, tulisan, logo usaha, desain, sampai inovasi. Semua bisa dilindungi biar aman dari peniruan.
1: Wah, penting juga ya. Apalagi sekarang pendaftarannya makin mudah nih.
0: Betul, dengan HKI karya jadi lebih bernilai dan kreator makin percaya diri.
2: Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, ad libs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda. Singaraja siang ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, kembali ya. Ini siapa penelpon dulu yang sudah bergabung di 24644 Madang Dutan. Selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang Ibu Bunga ya.
1: Iya.
0: Coba suaranya dibagusin, kan lebih cantik Bu. Ah, kenapa suaranya langsung hilang Bu Bunga?
1: Iya, gak tahu.
0: Iya, lagunya apa Ibu?
1: Lagunya
0: apa?
1: Jumpa pertama ya.
0: Jumpa pertama. Oke, ini cari dulu. Salamnya buat siapa Ibu?
1: Ya, ada Pak Cilia, Mas Ali, terus Mas Banu, Mas Anwar ya, ada Pak Makmur. Apa lagi ada wadahnya, Pak Dewan Taru, Pak Olala, terus Bukati ini, Bukati kaya, wadahnya udah ada Celi ya, Mari 1-2, ada tadi ada Mas Wawan, ya semuanya udah
0: baik.
1: Ibu Janura ya, sama Ibu Manda buat sama Teda, makasih.
0: Makasih juga Ibu Bunga yang selalu ceria yang ada di kawasan Tugan Mungkin sana. Terima kasih sudah bergabung. Ini sapa lagi 24644 Medang Dutan. Selamat siang.
2: Halo.
0: Iya. Selamat siang. Halo, selamat siang dengan siapa di mana Ibu?
2: Aku juga Bu Bunga.
0: Ini Bu Bunga juga.
2: Bu Bunga Cempaka Putih dari Busung Biu, Mbak.
0: Bu Bunga Cempaka Putih dari Busung Biu.
2: Iya.
0: Baik, Ibu lagunya apa Ibu? Kenapa Ibu?
2: Mbak siapa ini siaran?
0: Saya dengan Eni Ibu.
2: Oh Bu Eni.
0: Iya.
2: Kirim salam dulu ya.
0: Silakan.
2: Kirim salam buat Bu Bunga yang tadi itu ya. Yang dulu itu siapa yang udah naik, selamat sore ya. Buat Mbak Arik Semiru, Bu Udayana, Kak Ririn, selamat sore. Buat Kak Lala, selamat sore. Buat siapa lagi, Pak Ratna, selamat sore. Bunda Gemini, selamat sore. Mangku Haji Bima, selamat sore. Buat Jero Kendala, selamat sore.
0: Oke.
2: Ya semua pendah mbak ini ya.
0: Baik.
2: Aku minta lagu suling bambu ada ya?
0: Lagunya suling bambu.
2: Iya.
0: Suling bambu dari Manis Manja Bu ya.
2: Iya.
0: Oke, ditunggu.
2: Makasih.
0: Terima kasih kembali buat Ibu Bunga Cempaka Putih dari Busung Biu. Kalau tadi Bu Bunga Tukan Mengge, kalau ini lebih panjang lagi ada kata Cempaka Putihnya. Terima kasih Ibu Bunga Kuadrat jadinya ya sudah bergabung. Medangdutan, selamat siang.
3: Selamat siang Mengdangdutan Mbak Eni yang cantik imut suara cetar membahana.
0: Kak Olala.
3: Iya pastinya. Aduh. Ini Mbak Eni yang Aduh hai
0: enggak tuh. Lagunya apa Kak?
3: Nah, lagunya di mana ada Mbak ini di sana pasti ada Peka Olala dari
0: masa.
3: Suara Heidi Diana.
0: Masa.
3: Iya dong.
0: Oke. Heidi Diana gitu ya.
3: Olala masih rindu banget sama Mbak Eninya.
0: Nggih, sini melalui ke studio.
3: Ya, kapan-kapan pasti aja bisa mainan ke studio biar ketemu sama Mbak Eni, Mbak Feni, Mbak Ayu Sundari.
0: Baik. Yeay. Hadilang nih Kengken Peka Olala. Terima kasih. Pekau Lala sudah bergabung, mohon maaf yang ingin bergabung nanti ya. Ini siapa lagi selepas 3 lagu dulu. Buat CEO Aruna Wangi, selamat siang. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Pak Grodak juga, selamat siang Pak Grodak. Selalu setia mendengarkan Pro 1. Belitawan yang ada di Tembok Tijukulu juga selamat siang. Belima di Danawangse, di Batu Pulu Panji Anom Singaraja hadir katanya. Baik, terima kasih. Terus ada Bu Januradu juga yang katanya kirim salam buat pencinta RRI Singaraja dimanapun berada maksudnya. Semoga sehat walafiat dan bahagia sekali. Terima kasih. Pak Nyoman Dewantari juga yang katanya kirim salam buat Pak Dago, Belitawan, Pak Ci, Bu Kartini, Bu Kartika, Kakek Gaul, Peka Olala, Wak Daeng, Armada, Bu Bunga, CLD, Ali Semeru, Nini Jero, Bu Manda, pokoknya ke semuanya salam sayang, salam manis dan salam rahayu. Penyiar, terima kasih. Terima kasih kembali buat Pak Nyoman Dewantara. Kemudian ada Mbak Nirian di Indi yang selalu setia mendengarkan Pro 1. Katanya salamnya buat Bu Resmi, Bu Bunga, Bu Janura, buat katanya buat Pak Groda, Kenaro, kemudian Pak Olala, semoga semuanya dan yang lainnya sukses Mbak Eni. Terima kasih kembali Mbak Niriani Indi sudah setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kita dengarkan 3 lagu. Ada lagu Ida Laila bareng Mus Mulyadi setelah jumpa pertama, Manis Manja, Suling Bambu dan Hedi Diana, di mana ada kamu di situ ada aku. Ini dia 3 lagu untuk Anda semuanya.

kasus campak di Indonesia mulai mengalami peningkatan. Penyakit yang hampir terkendali kini kembali mengancam anak-anak. Campak adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Virus ini menyerang saluran pernafasan dan menyebar sangat cepat melalui udara. Gejala awal campak biasanya dimulai dengan demam tinggi, batuk, pilek, mata merah, dan tubuh terasa lemas. Beberapa hari kemudian, muncul ruam merah yang dimulai dari wajah lalu menyebar ke seluruh tubuh. Campak bukan sekedar ruam merah di kulit. Pada beberapa kasus, campak dapat menyebabkan komplikasi serius seperti radang paru-paru, diare berat, bahkan radang otak yang berbahaya bagi anak. Anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi memiliki risiko lebih besar untuk tertular dan mengalami komplikasi tersebut. Imunisasi tetap menjadi cara paling efektif untuk melindungi anak dari campak dan mencegah penyebaran penyakit di masyarakat. Lindungi anak-anak dan kenali gejala asal campak dan pastikan mendapatkan imunisasi lengkap. Imunisasi bukan hanya melindungi satu anak, tetapi juga melindungi keluarga, teman, dan masa depan generasi Indonesia.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, kembali ya. Ini sapa 3 penelpon lagi yang mau bergabung untuk siang hari ini di Medangdutan di 24644 Medangdutan. Selamat siang. Halo, selamat siang.
1: Halo,
0: Medangdutan.
1: Selamat siang Medangdutan ya Mbak Eni.
0: Iya, Ibu Kartika.
1: Mbak Eni.
0: Iya.
1: Sudah makan Mbak Eni?
0: Sudah Ibu.
1: Makan yuk, makan
0: yuk. Yuk makan, yuk makan.
1: Mau request lagunya Ike Nurjana yang
0: Ike Nurjana
1: yang
0: apa?
1: Cambuk Derita.
0: Cambuk Derita gitu?
1: Iya.
0: Cambuk Derita. Di sini miliknya Rana Rani aja ada Bu, mau?
1: Dari Ike Nurjana nggak ada.
0: Dari yang versi Ike Nurjananya nggak ada, adanya yang versi Rana Rani Bu, judulnya sama.
1: Kalau begitu mau request lagunya Diparina Indra bersama apa namanya?
0: Judulnya apa?
1: Judulnya Sumi Sumi.
0: Hah?
1: Sumi Sumi.
0: Sumi Sumi gitu?
1: Iya, Sumi Sumi judulnya.
0: Sumi Sumi judulnya. Miliknya siapa tadi?
1: Diparina Indra.
0: Di sini cuma ada Maggie Z aja, judulnya Sumi gitu aja Bu.
1: Sumi Sumi Pancen Ayu gitu lagunya bersama.
0: Oh, mohon maaf Ibu, lagunya belum masuk di playlistnya kita Ibu.
1: Bu, gak ada ya?
0: Gak ada.
1: Kalau begitu Mela Karisma aja.
0: Yang apa?
1: Perahu layar.
0: Perahu layar.
1: Iya. Mau salam-salam Mbak ini ya.
0: Silakan.
1: Salamnya buat Bu Eli, buat Bu Ketejakula.
0: Ibu, mohon ya. Maaf ini perahu layarnya juga gak masuk di sini Bu.
1: Lagunya siapa dong? Kenarjana yang lainnya aja Mbak.
0: Yang apa?
1: Lagunya Ike Nurjana yang lainnya aja.
0: Ike Nurjana yang mana?
1: Iya, yang mana itu? Ya di sana aja.
0: Oh, yang ada seadanya. Oke, yang oke. Jadi sekarang lagunya yang jadi lagunya siapa nih?
1: Banyak kemarin udah.
0: Enggak, maksudnya yang lagunya yang jadi yang lagunya siapa?
1: Lagunya Ike Nurjana yang mana aja deh
0: yang penting Ike Nurjana. Memandangmu mau? Memandangmu.
1: Hah? Yang lainnya enggak ada?
0: Ada. Banyak men katanya tadi bebas. Piye iki, Mbak?
1: Yang lainnya aja.
0: Yang lainnya. Cinta dan Dilema mau?
1: Dilema.
0: Cinta dan Dilema.
1: Boleh, bukan dilema.
0: Dilema. Ya. Nah kan jadi salah. Ya, ya. Oke, siap. Oke, lanjut salamnya buat siapa?
1: Salam.
0: Silakan. Oke.
1: Buat Bu Kartika.
0: Ini gimana konsepnya?
1: Bukartini ya.
0: Ini konsepnya gimana? Yang on air ngoleng yang on air ini gimana ini? Oke, silakan.
1: Iya ya. Ada mana nih ada ibu ini ya di Lukluk tadi. Masih monitor beliau. Ada Bu Bunga juga ya. Makasih salam-salamnya. Ada Bu Bunga Cemaka Putih juga ya. Ada Bu Teteja Kula, ada Ibu Desa Redini. Ada siapa? Ada Wadae, Pak Momon Dewantara, ada Pak Putu Ngurah Krishna, ada
0: siapa?
1: Pak Cip, ada Mas Wawan tadi ya.
0: Benar.
1: Ada Pak Ibi dan Ken Aro, ada Pak Geroda, ada Pak Lala tadi ya.
0: Iya benar.
1: Ada Peka Gaul juga ya. Duh siapa lagi lupa nanti. Ada Pak Banu, ada Mas Wawan juga.
0: Ya. Siap.
1: Semuanya udah salam-salam, terima kasih banyak.
0: Oke.
1: tidak bisa sebut satu-satu ya.
0: Mm-mm.
1: Karena banyak sekali.
0: Benar.
1: Mbak Heni.
0: Mm-mm.
1: Mbak Heni. Dan Benny.
0: Yang.
1: Terima kasih.
0: Oke.
1: Okay. Lagunya saya tunggu dan selamat bertugas yang rapi.
0: Oke.
1: Okay. Mbak Heni.
0: Bye-bye. Buat Ibu Kartika yang ada di Munduk Bestale sana, terima kasih Bu, sudah selalu setia ya mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Ini siapa lagi? 24644 Madangdutan, selamat siang.
2: Selamat siang Nini.
0: Mimi, Nini Tiang pun api gatres we ten nyarengi niki.
2: Kenak.
0: Kenak nih, lagunya napi nih.
2: Lagu nih.
0: Apa ah?
2: Apa nak ini luar?
0: Jatuh bangun aku.
2: Cuba selesai betul.
0: kan emang tu lagu ini.
2: Jadi tu betul. Baru selesai.
0: Selesai. Kini nyak ni. Apa namanya? Tadu. Lagu dangdut yang miliknya dari Darah Muda yang gitu mah.
2: Ya.
0: Biar tambah muda jadinya ni ya.
2: 77. Ini jari hati no.
0: Si kenapa tua ni? Yang penting kan darahnya muda.
2: Darahnya kan umurnya.
0: Iya.
2: Jeli, Kampung Baru, Hari Semeru, Dewan Taru, Wintering Pedawu, Jero Maliarte, Eni, Salsa, Ayu Tuhan, Jengkar. Selamat bertugas dan terima kasih ilinga ngajeng.
0: Inge siap. Terima kasih kembali.
2: Kuningan.
0: Ninggir hajeng yang kuningan muali nini.
2: Matur
0: suka mas. Sosok muali nini jero yang ada di Sari Mekar sana. Satu penelpon lagi. Eni siapa? Medangdutan. Selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Nah. Ibu Siren G.
3: Siren
0: G. Cari sendiri.
3: Bu ini.
0: Yang.
3: Tak lagu nih.
0: Tapi lagu nih Pak Gerodak.
3: Seminggu di Malaysia.
0: Mimi ada kejep gati.
3: Kalau tua mentung lah gelar gitu lali loh. Bukan boleh lu Ben.
0: Bukan boleh Ben.
3: Oh seminggu kan malu.
0: Ada lu durian ini baru Ben ke Singapura gitu.
3: Ini cengkeh kalau payu.
0: Oh kalau payu cengkeh. Nah, apa sih payu abegi akarung mai pak?
3: Nah. Durian lah.
0: Nah. Silakan.
3: Salam dulu nih.
0: Nih silakan salamnya buat siapa?
3: Pak Patut Nile, Pak Gede, Pak Jero Jidane nih, Payu, Nini Basi. Di Lemuk Kak Jero Tajem iki, Bu Bunga, walaupun nih. Bu Ili, Bu Janura, Bu Tuti Jekule, Bu Resmi, Bu Desa. Bu Kartika nih.
0: Nih.
3: Bu Mini, Niki Pak Inggris, Wadah. Pak Pipit Penglatan.
0: Nggih.
3: Pak Nyoman Astawa. Pak Armadan, Pak Anwar, Pak Wawan, Pak Bambang eh.
0: Nggih.
3: Cutut bakal sami, Bu semua.
0: Iya, terima kasih kembali.
3: Santi.
0: Nggih, terima kasih buat Pak Grodak di kawasan Tajun sana. Terima kasih. Mbak Anis lagunya digabung Mbak Anis ya. Selamat siang. Yang sudah mendengarkan live TikTok kita, Mbak Dwi, selamat siang Mbak Dwi, apa kabar? Eni sehat ya. Ada Pak Cuman tetap juga, salam rahayu moge Eni, salam semuanya. Inge, terima kasih. Kemudian Pak Mahmud, selamat siang Mbak Eni, Inge, selamat siang kembali. Selamat Hari Raya Galungan Eni dan menyambut Hari Raya Kuningan. Inge, sama-sama ya buat Mbak Dwi, lama gak ketemu ya. Sekarang kita ketemunya di sini. Kalau dulu ketemunya sering di sebelah ya, sekarang udah kesini. Terima kasih Pak Katur Lili juga, selamat siang. Terus, oke, benar, makin subur. Selamat siang juga buat siapa ini? Pak Maderi Bawo juga. Siang menjelang sore Mbak Eni Medangdutan. Lagunya digabung dulu. Salamnya untuk pencinta Medangdutan dan buat Gede Suya Sekatrun di Busumbiyu. Terima kasih Mbak Eni, terima kasih kembali. Engge Mbak Niriani, ini kebetulan lagunya tadi ada request nanti ya. Terus ada Pak Nyoman Dewantara, Engge sama-sama Bapak. Selamat siang juga. Terima kasih sudah setia mendengarkan Pro 1 RRI Singapura. Singaraja. Pendengar Pro 1, selamat siang yang sudah setia bergabung, yang masih setia menonton live TikTok kita juga di RRI Singaraja Official. Terima kasih banyak. Kita dengarkan 3 lagu, ada Ikke Nurjana, Cinta dan Dilema, kemudian Roma Irama, Darah Muda, dan ada lagunya Seminggu di Malaysia miliknya dari Imam S. Arifin bareng Nana Mardiana.

Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Mereka bukan untuk dikasihani, tetapi untuk dihargai, didukung, dan diberi ruang untuk berkembang. Apa saja yang bisa kita lakukan? Bersikap ramah dan menghargai, tidak meremehkan kemampuan mereka, memberikan akses yang adil di lingkungan sekitar, serta mendukung pendidikan dan pekerjaan inklusif. Ingat, keterbatasan fisik bukan berarti keterbatasan mimpi. Mari bersama membangun lingkungan yang inklusif, di mana semua orang bisa hidup mandiri, berkarya, dan bahagia. Karena kita berbeda, kita saling melengkapi.

Untuk mencapai financial freedom, banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan berinvestasi. Dewasa ini dengan semakin berkembangnya dunia teknologi, investasi di instrumen saham menjadi idola di kalangan masyarakat. Dengan segala kemudahan yang diberikan, seperti menjamurnya aplikasi trading, menjadi salah satu faktor pendorong naiknya investor saham di Indonesia. Berikut beberapa tips untuk pemula yang ingin berinvestasi di instrumen saham. 1. Pelajari saham terlebih dahulu. 2. Pilih perusahaan sekuritas. 3. Gunakan idle cash atau uang dingin. 4. Membuat perencanaan trading. 5. Investasikan dana pada perusahaan yang tepat. 6. Pelajari analisis saham. 7. Realistis dan tidak emosi ketika berinvestasi.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, tuntas sudah ya. Ini menemani Anda semuanya di Lintas Singaraja. Di Singaraja siang ini, terima kasih banyak yang sudah siap selama 5 jam ke belakang tadi. Mohon maaf kalau ini ada salah kata ya. Jadi mohon maaf juga tidak bisa menerima penelpon lagi karena waktu kita sudah sangat-sangat terbatas. Terima kasih banyak yang sudah setia ya selama 5 jam. Mohon maaf kalau ini ada salah kata. Dan nanti dilanjutin nih Singaraja sore ini nanti bareng Mbak Irna yang akan menemani Anda semuanya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja. Selamat siang dan sampai jumpa.

sore pilihan Anda, Lovina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM 101,2 MHz atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lovina, lagu sore pilihan Anda.

0: Dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali, Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Hai, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Singaraja dan juga para apa ya, follower di sosial media kami yang sudah stay tune dari tadi dari jamnya Medangdutan. Saya Irna yang bakal menemani Anda hingga pukul 16 di Lopina, lagu sore pilihan Anda. Langsung saya sapa penelpon pertama untuk sore ini. Halo.
1: Neng Irna, gimana kabarnya?
0: Baik. Apa kabar juga Pak Dago?
1: Sehat walafiat.
0: Astungkar.
1: Request lagu ya.
0: Boleh, lagu apa nih?
1: Dewi Yul, bebas lah.
0: Dewi Yul?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Jalan-jalan dulu ya.
0: Boleh.
1: Buat Bu Kartini, Bu Kartika, Bu Adaeng, Pak Grodak, Pak Dewantara, Bu Ari 12, YBCS, LCS, Bu Ari Semeru, Bunga Plastik, Bunga Cempaka di Musung Liu. Ya buat semua ada ya.
0: Oke.
1: Buat Pak Tawan, Pak Banom, ya buat semuanya. Terima kasih ya.
0: Sama-sama, terima kasih kembali. 24644 kalau ada. Halo, selamat sore Lopina.
2: Hai, hai Lopina.
0: Selamat sore Pak Banu.
2: Kalimantan, selamat
0: sore. Oh, Kalimantan.
2: Macan.
0: Ah?
2: Manis dan cantik kalau...
0: Gimana Pak, suaranya mendengung?
2: Mendengung.
0: Pak Banu kan?
2: Macan, macan, apa kabar macan, manis cantik.
0: Astagfirullahaladzim, maaf ya, kurang paham. Iya, makanya bingung nih Pak Banu, tapi kan bener ya.
2: Iya, betul.
0: Oke Pak Banu, terima kasih. Yang macannya baik, sehat. Iya.
2: Bajunya,
0: apa itu Pak Banu?
2: Kalau ada dari BCL.
0: Ada yang mana?
2: Banu, Banuel.
0: Sani.
2: Oh, iya, iya.
0: Sani.
2: Oh, itu.
0: Jauh ya sama Ban. Banu jauh banget Pak sama Sani, Pak. Oke, ditunggu lagunya. Buat siapa kirim salamnya?
2: Ya, salamnya barisan Pak Dago. Ada Kenaro, Pak Padiman. Liwidi tadi belum disenggol. Ada Bu Ari, Ari Kuatran. Ada lagi Bu Danora. Siapa lagi ya, tadi lupa. Ada semuanya juga.
0: Iya deh, semuanya aja deh. Oke.
2: Semoga sehat selalu Mbak Irna.
0: Amin.
2: Lancar moresinya.
0: Terima kasih. Sore. Satu penelpon lagi. Halo, selamat sore Lopina.
3: Halo, selamat
0: Halo.
3: Sore.
0: Halo, Ogenki Deska. Nih, biarpun di Lopina, aku sore.
3: Hai.
0: Pak Widi, gimana di Tokyo? Aman?
3: Aman, Mbak Irna.
0: Ah, astukara. Mau lagu apa nih?
3: Dari Republik. Republik.
0: Yang mana?
3: Selimut Tetangga.
0: Oke, siap.
3: Ya, kirim salamnya ya, baru lewat ada Pak Danmu. Kemudian ada Bu Kartika, Bu Yeni di Tiga Wase, kemudian ada Pak Putuayang, Pak Manon, Pak Nengah Inggris, Pak Beli Tawan di Tembok, Bu Desa Radini, Bu Budi di Tambang, Mas Bambang di Tambang.
0: Okay.
3: Yang untuk semuanya ya, digabung jadi Jabu resmi juga ya, Bu Janura. Untuk semuanya, salam sehat semua ya.
0: Iya.
3: Mbak Erna, terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Ditunggu lagunya, Rahayu. Bye. Dharma Wangsa Dusun Batu Pulu Panji Anom. Singaraja Bali hadir. Oke, ditunggu ya untuk yang lagunya. Pak Grodak nanti lagi ya, Pak Grodak sudah 3 penelpon. Jadi langsung saya putarkan saja lagunya. Ada Dewi Yu, Kini Baru Kau Rasa, BCL Cinta Pertama Sani, dan Selimut Tetangga Republik.

Pro1RRI Singaraja. Follow Instagram Pro1RRI Singaraja, Facebook Pro1RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih senang dengar radio?
1: Masih dong.
0: Enak kan putar lagu-lagu aja.
1: Jangan salah. Dengan mendengarkan radio, kita nggak cuma denger lagu, tapi juga bisa tahu berita terupdate. Dan banyak informasi nih yang bisa kita ketahui hanya dengan mendengarkan. Jadi kamu bisa fokus tuh melakukan aktivitas tanpa mengalihkan pandangan.
0: Oh, iya juga ya. Ya udah deh, cari frekuensi RRI Singaraja aja kalau gitu. Selain program acaranya menarik, informasinya juga terpercaya.
1: Oke deh.
2: 97,9 FM, 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore yang masih setia bergabung di Lopin Lagu Sore Pilihan Anda. Saya langsung akan sapa lagi penelpon yang sudah menghubungi kami. Boleh 0362224644 ataupun WhatsApp call 0811-3999-9790. Halo, selamat sore Lopina.
1: Lopina, Lagu Sore Pilihan Anda. Halo.
0: Iya, Mbak Mini. Gimana siang? Sore ini
1: sorenya panas, sekitar, tapi hati adem.
0: Oh, lebih baik itu. Iya, lebih baik itu hati yang adem ya. Mau lagu apa?
1: Lagunya, virus-virus cinta.
0: Idi, virus cinta enggak?
1: Ada ya.
0: Virus enggak ada loh. Adanya virus,
1: ada.
0: Virus asmara baru ada.
1: Ya boleh juga.
0: Siapa tahu ya. Iyo, pantesan lagi adem karena lagi di virus asmara. Oke, siap.
1: Sudah, saya nggak apa cari ke sana kemari. Yang penting bisa didengar dan asik gitu. Okay. Kalian ya, Bu Kartika, Mas Banu, Cik Eli, Bu Resmi, apalagi ya Bu Janura, Bu Desa, Bu Ketut, ya pokoknya semua dah digabung ya.
0: Oke.
1: Okay. Soalnya terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali. Halo, selamat sore Lopina.
2: Selamat sore Lopina.
0: Selamat sore, dengan siapa di mana?
2: Mbak Irnawati Juri.
0: Oh, Pak Jero Maliarse. Betul ya?
2: Nama bagus itu, Irnawati Juri.
0: Terima kasih, Pak Jero.
2: Kalau Irnawati itu artinya tahu enggak?
0: Enggak.
2: Irnawati artinya taat, cahaya, kemudian memberi kesejukan. Makanya ada kaitannya dengan diri gunung.
0: Oh gitu ya. Setungkara suara. Berarti papa saya itu memberi nama yang bagus artinya ya?
2: Ya, itu.
0: Iya, kebetulan papa saya Giri, fam-nya.
2: Itu udah Giri.
0: Iya.
2: Gunung, kan?
0: Iya. Iya, Pak. Jadinya curhat nih. Adik-adik saya nggak ada nama Girinya. Saya aja yang ada ini. Oke, Pak. Mau lagu apa?
2: Jangan menyerah, Mbak.
0: Jangan menyerah. Oke, siap.
2: Kemudian salam dulu tadi
0: sama Pak
2: Mini, kemudian Pak Bamu di Situbondo, kemudian Celi, lalu Pak Cid. Tadi yang masuk itu kalau nggak salah yang dari Osaka itu apa Jepang?
0: Oh, Pak Widi, Pak Widi.
2: Pak Widi, arigato gozaimasu. Kemudian Pak Bu Resmi. Butut, Jero Mangku Ribawe, kemudian Pak Ketut Tamo, dan semuanya grup asik-asik, yang penting happy.
0: Yang penting happy, asik. Sukses sama wali, Pak Jero. Nggih, ditunggu lagunya. Halo, selamat sore Lopina.
3: Lopina.
0: Halo.
3: Halo
0: Pak Grodak, apa kabar?
3: Becek-becek Ibu Siru Niki.
0: Mbak Irna.
3: Mbak Irna yang cantik ya.
0: Aduh, terima kasih Pak.
3: Tinggal lagu dulu ya.
0: Boleh Pak.
3: Lagu Nusantara 1 ya.
0: Nusantara, oke.
3: Iya. Salam dulu sebentar ya. Tempat menghilap Jiru Gederanya, Jiru Bayu, Nini Batingit.
0: Iya.
3: Dilemu, Buka Jiru Tajun, Bu Bunga, Bu Eli, Kulu Bu Resmi, Bu Reza, Bu Mini, Pak Kartika, Pak Inggris, Pak Daeng, Pak Pipit, Penglatan, Pak Nyoman Asawut, Pak Nyoman Armada, Ramadan, Pak Nuar, Pak Wawan, Pak Bambang. Makasih Mbak Irna.
0: Sama-sama Pak Grodak.
3: Iya,
0: ditunggu lagunya. Baik, saya mau bacakan dulu chatnya, banyak banget juga ini yang gabung. Terima kasih untuk Pak Samong. Selamat sore, kirim-kirim salam aja buat Pak Jero Maliar, Bu Resmi, Cik Eli, Bu Komang Ari, dan buat semuanya ya. Banyak soalnya, buat Mbak Irna sama tugas, terima kasih. Halo, selamat siang juga Pak Beni di Lombok Utara. Selamat sore Pak Beni, Mawali Ben, buat Pak Banu, Pak Mang, dan Bu Mang yang ada di Patah, semoga sehat untuk semua penggemar RRI Pro 1 Singaraja dari A sampai Z. Salam sehat semuanya buat Mbak Irna, salam kenal, salam kenal kembali. Hai Arida Marta juga, terima kasih banyak ya. Jadi kita langsung putarkan dulu lagunya. Ada virus asmara buat Mbak Mini dari 21st Night.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih di Lopin lagu sore pilihan Anda. Saya langsung sapa penelpon berikutnya. Halo, selamat sore Lopina.
1: Halo, selamat sore Lopina.
0: Selamat sore juga. Ini siapa ya?
1: Sore pilihan Anda.
0: Oh, Pak, Beritawan.
1: Beritawan.
0: Oke, Beritawan, apa kabar sore ini?
1: Baik. Mbak Eni ya, Mbak Eni.
0: Mbak Irna, siapa yang ulang tahun?
1: Iya.
0: Eni. Oh, iya.
1: Iya, ulang tahun ini ya, sukses penting.
0: Iya, kok tahu sih?
1: Tahu dong.
0: Kan kita seumuran ya.
1: Saya masih lebih muda
0: setahun. Oh, lebih tuh. Oh, setahun ya? Setahun setengah nggak sih?
1: Setahun sejam gitu.
0: Oke. Mau lagu apa nih, Beritawan?
1: Pengen lagunya Tompi aja ya, Mbak.
0: Boleh, Tompi.
1: Yang menghujam jantungku.
0: Oh, ada dong.
1: Oh iya, ada. Mm-mm. Soalnya lagi dihujam sama panasnya.
0: Asik. Uhuy.
1: Mbak Irna, tadi krudit banget loh. Saya nggak dengar siapa yang masuk. Cuman samar-samar gitu.
0: Samar-samar nggak tuh? Udah makan belum? Jadi samar-samar dengernya.
1: Kalau makan udah.
0: Oh, udah. Sengkar ya.
1: Buat salam sebentar aja.
0: Boleh.
1: Buat Pak Banu, Pak Cip, terus Pak Madewidi, Bu Reni, Cesar Dini, Pak Grodak, Pak Dago, Wak Daeng biasanya masuk ya.
0: Terus,
1: Bu Janura, semoga cepat sembuh juga. Bu Yeni Tiga Wase, Pak Nyaman Dewantara yang juragan apa itu?
0: Juragan apa?
1: Juragan lagu Bali. Gula Bali. Iya deh buat semua-semuanya, Mbak Irna.
0: Iya.
1: Mbak Irna selamat bertugas. Semangat Mbak Irna.
0: Terima kasih, semangat selalu. Halo Ibu Dewi Caput. Terima kasih Ibu Dewi. Lanjut loh, Pak Lile kok menghilang Pak Lile? Halo selamat sore, Lopina.
2: Selamat sore Mbak Irna.
0: Selamat sore juga Ibu Desa.
2: Lagunya dulu ya.
0: Apa ya?
2: Jangan salah menilaiku.
0: Jangan salah menilaiku.
2: Tadi ada Beritawan ya, selamat sore. Selamat menyambut Hari Raya Kuningan ya semuanya teman-teman yang beragama Hindu. Pak Lile hilang dia.
0: Iya.
2: Bu Resmi, Cik Eli, Bu Ketut, Bu Janura, Bu Mini, Pak Grodak, Pak Banu, Pak Dagu. Pokoknya semuanya ada ya.
0: Iya deh.
2: Buat Mbak Irna, selamat tugas, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali. Iya, Pak Lile gimana? Pak Lile jangan nggak bisa kalau masih ada ini berebutan. Pak Lile sama Pak Celi berebutan. Ini nggak bisa masuk kalau udah kayak gini nih. Halo, selamat sore Lopina. Aku sapa dulu 2444 kalau gitu. Halo, halo. Ah, tidak ada suaranya. Baiklah kalau begitu. Tambah lagi sekarang Ibu Resmi sama Mbak Niriani, Mbak Niriani berebutan nih, Bu Resmi, Bu Kelly. Ya udah kita dengarkan dulu lagunya ya, kalau udah kayak gitu nggak bisa. Untuk Beritawan di tembok.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: Baik, terima kasih untuk Pak Nyoman Dewantara, Pak Ketut Lile, Ibu Resmi, Cik Ali. Pak Lile cuman ngoling aja boleh nggak Pak Lile, selamat sore Lopina. Iya, tapi cuma kirim salam boleh nggak?
1: Lopina, saat sore pilihan Anda.
0: Iya, tapi lagunya kita udah siapin boleh, Pak, maaf Irna. Ya. Iya, Pak Lile. Lagunya baik. Pak Lile.
1: Astokare, seger, sehat walaupun.
0: Nggak nyambung. Pak Lile, lagunya udah siap, cuman Pak Lile kirim salam aja boleh?
1: Bisa minta lagu?
0: Enggak, udah waktunya udah mau selesai, maaf ya. Maaf
1: ya, ya sudah lagunya.
0: Apa?
1: Jalan-jalan sebentar ya.
0: Oh boleh. Lagunya
1: pasti apa? Udah Budi di Tamblang, Bu Bunga Plastik, Bu Sukemi Ku Sayang, Bu Desa di Pulau Obi, Bu Arik Semeru, Arik BT, Pak Grodak-Grodak, Pak Babang, Pak Armada, semuanya dah.
0: Oke okay, deh.
1: Untuk Mbak Irna yang
0: iya, cantik boleh. Terima kasih. Jangan
1: mulut, pakai jolan.
0: Terima kasih. Selamat
1: bertugas, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Saya harus pamit juga dari sosial media kami yang sudah live dari tadi. Pak Ketut Lile, lagunya digabung dulu ya, kan tadi sudah dari request, lagunya Padi Begitu Indah. Sekali lagi untuk Bu Resmi, Cik Eli, Bu Niryani Indi, katanya kirim salam buat semuanya aja Ibu Niryani ya. Bu Janura dan semuanya deh pokoknya deh. Siapa nih Pak? Iya Bu Widi, Pak Widi, Bu Resmi, Bu Kartika dan Bu Janura. Pak Grodak juga, Pak Samong, Pak Inggris, thanks Mbak Irna. Oke, terima kasih. Saya Irna pamit dulu dari live-nya sosial media kami. Dan setelah ini akan hadir kembali yaitu Suara Nusantara. Ini adalah siaran ulang belajar aksara Bali berbasis gadget ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Singaraja. Pukul 17 kami akan ajak Anda menuju Pro 1 Mataram untuk mengikuti lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Terima kasih sekali lagi yang udah ikutan. Selamat sore.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, selamat sore. Berjumpa lagi bersama saya Irna untuk dialog sore kali ini di hari Rabu minggu keempat. Kami hadirkan kembali suara Nusantara. Kali ini bersama penyuluh bahasa Bali yaitu Putu Pertama Yase SPD MPD. Om Swastiastu, Rahajang sore.
1: Om Swastiastu, Rahajang sore.
0: Ini apa kabar nih, lama tak berjumpa nih. Sehat ya,
1: Bli? Sehat, sehat.
0: Oke, kita panggilnya Bli Putu aja deh ya.
1: Yeah.
0: Oke, topiknya menarik karena ternyata zaman sekarang pun aksara Bali itu bisa berbasis gadget ya, Belia. Jadi topiknya adalah belajar aksara Bali berbasis gadget. Seperti apa, Bli? Manggilnya siapa nih, Bli Putu, Bli Yase, Bli Pertama?
1: Kalau panggilannya di penyuluh sih Bli Ame.
0: Bli Ame, ya, oke, Bli kita Putu, Bli Ame aja deh.
1: Baik, selamat sore pemirsa Pro 1 yang saat ini masih setia mendengarkan RRI. Topik hari ini tentang belajar aksara Bali berbasis gadget atau gawai ya, kalau bahasa misalnya gawai ya. Ini sebenarnya salah satu, kalau dari saya sebagai penyuluh, salah satu trik ataupun salah satu strategi bagaimana mengenalkan aksara Bali kepada generasi muda kita yang sekarang ini tidak bisa lepas daripada perangkat digital. Salah satunya gawai atau handphone, baik itu smartphone ataupun tablet. Kenapa demikian? Karena aksara Bali sendiri kan sekarang sudah semakin jarang digunakan. Bersyukur kita di pemerintah Bali, Provinsi Bali sudah mulai merancang sebuah aturan tentang penggunaan aksara Bali itu sendiri. Salah satunya adalah penggunaan aksara Bali di ruang publik. Jadi diwajibkan dalam penggunaan. Jadi pemirsa semua, saat ini kan di Bali, di baik di perkantoran, di kegiatan-kegiatan itu sudah mulai banyak muncul aksara Bali di dalam sebuah flyer, kemudian papan nama, termasuk di logo-logo ya sendiri. Nah, itu salah satu. Kemudian dari segi pembelajaran sendiri kan harus ada edukasinya. Kadang-kadang banyak yang ingin belajar tetapi bingung harus mulai dari mana, sarananya bagaimana. Padahal di tengah modernisasi bahasa Bali, khususnya aksara Bali itu sudah juga bisa mengikuti dan ikut berkembang. Seperti itu.
0: Oke. Jadi tapi kalau menurut Bli Ame nih, kan secara apa ya, lisan aja nih udah mulai banyak yang tidak menggunakan bahasa Bali. Mohon maaf nih, ini faktanya ya. Karena mungkin katanya ada yang bahasa ibu atau malah mungkin mementingkan bahasa Inggris atau bahasa internasional ya. Nah, kalau dari Bli Ame sendiri gimana?
1: Iya. Memang secara umum fenomena itu tidak bisa kita pungkiri. Penggunaan bahasa Bali itu sudah semakin jarang digunakan untuk berkomunikasi sesama orang Bali, ataupun sebaliknya. Jangankan dengan orang yang bukan orang Bali, dalam artian dengan tamu ataupun orang asing, itu kan sudah pasti berbahasa Indonesia. Kita sesama orang Bali pun sudah mulai jarang menggunakan bahasa Bali, padahal kita tinggal satu wilayah, sudah saling kenal lama, tapi tidak menggunakan bahasa Bali. Nah, ini yang terjadi. Kemudian yang paling menjadi sorotan dan menjadi salah satu sekarang yang menjadi PR lah kita, saya di penyuluh, kemudian teman-teman di dunia pendidikan, itu di penggunaan bahasa Bali di anak-anak. Jadi di sekolah pun mereka, kalau dulu mungkin mainnya yang notabene bukan, dalam artian bukan kelahiran mungkin di Bali, besar di Bali, dari yang di desa sekali, itu pasti berbahasa Bali dengan teman-teman di sekolah dulu, dengan orang Bali, mengenal lah dengan bahasa Bali.
0: Sekarang adalah beberapa gitu.
1: Iya, kosakata mungkin ketika istirahat atau main itu menggunakan bahasa Bali. Kita komunikasi walaupun yang sederhana, kalau di Beleleng kan bahasa Beleleng gitu. Sekarang jarang anak-anak kita, dia nongkrong komunikasi itu lebih banyak bahasa-bahasa yang sumbernya itu didapat dari bahasa serapan melalui sosial media, khususnya platform-platform yang berbasis nasional ataupun seperti kata-kata di kalau istilahnya anak jaktim yang seperti itu, anak apa ya yang seperti itu sudah digunakan juga di anak-anak muda kita. Nah, ini yang menjadi sorotan sehingga kita selaku penyuluh, saya selaku penyuluh, kemudian yang berperan penting juga semua stakeholder harus menerapkan strategi-strategi. Nah, kalau saya dalam memberikan penyuluhan baik di sekolah ataupun di masyarakat, salah satu yang materi yang saya sering sampaikan adalah belajar aksara Bali, tetapi tidak dengan kertas, tidak menulis yang secara dasar dulu, karena mereka sudah pasti takut. Itu yang menjadi salah satu menurunkan minat, sehingga mereka akan menjadi takut karena memang dasarnya belum bisa, kemudian tidak antusias untuk mengikuti pembelajaran. Tapi kalau berbasis gadget atau HP, besok kita belajar membuat wacana dengan bahasa Bali, kirim WA-nya, kirim ke dalam sebuah grup gitu. Mereka pasti bingung gitu, bingungnya, emang bisa Pak ngetik aksara Bali? Bisa nggak chatan pakai aksara Bali Pak? Oh bisa gitu. Nah, ini mulai membuat mereka penasaran. Biasanya saya mulai dengan stiker dulu, meme dulu, kemudian
0: yang
1: menarik dulu, yang nyeleneh-nyeleneh diikuti dengan sebuah gambar ataupun yang stiker itu kan di WhatsApp atau di mana kan bisa yang aneh-aneh, yang lucu-lucu kita bisa create. Kemudian sekarang sudah ada AI dan ini sudah semakin berkembang sebenarnya. Nah, saya mulai dari hal itu karena anak-anak ini gampang sekali kalau berbasis teknologi, gampang untuk menggiring. Barulah ketika mereka mengalami kesulitan, kita selipkan dengan yang konvensional seperti itu.
0: Baik, itu awal dulu ya, tapi udah seru. Dan pendengar, kami juga tidak menutup kemungkinan jika Anda ingin sharing mungkin bersama Beli Ame, boleh menghubungi kami melalui line telepon 0362224644 atau WhatsApp call, WhatsApp chat 0811-399-9790. Kami segera kembali.
2: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
3: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
4: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
3: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
5: Hei, awas ada motor di depan bro, awas sih.
3: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.
6: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1

0: Masih di Dialog Sore Suara Nusantara bersama dengan Putu Pertama ya se-SPD-MPD penyuluh bahasa Bali atau yang lebih akrab kita sapa Bli Ame. Oke, ini kan kita masih membahas tentang belajar aksara Bali berbasis gadget. Kalau menurut Bli Ame nih di era digital sekarang nih, peluang pelestarian aksara Bali melalui gadget gimana nih?
1: Justru kedepannya ini yang akan menjadi salah satu

0: lontar.
1: Iya.
0: Nah, lontar kan, lontar. Kemudian di tahun setelah revolusi, setelah kemerdekaan itu sudah mengenal namanya kertas. Dulu kan mahal sekali ya kertasnya, jarang digunakan oleh kaum-kaum yang bukan dari kalangan bangsawan. Kertas mulai masuk, juga sudah mulai digunakan melalui di kerajaan misalkan, kemudian di pemerintahan sudah mulai. Nah, di era tahun 2000-an, 19 mungkin setelah reformasi itu kertas sudah masif kan, hampir semua bisa diakses di desa-desa. Itu sudah mulai di print out. Kemudian bisa aksara Bali itu sudah bisa diketik. Itu startnya mulai tahun 2003. Sudah mulai masuk namanya program aplikasi Bali Simbar. Jadi aksara Bali itu masuk ke komputer, tetapi masih pun dalam suatu aplikasi yang dari luar dari komputer itu sendiri. Jadi kita harus install. Itu dibuat oleh Pak Made Suchane dari Tabanan. Beliau seorang insinyur yang tinggal di Jerman waktu itu. Jadi melihat aksara Bali, beliau seorang putra Bali yang tinggal di luar negeri, katakanlah sudah sukses di sana, merantau, melihat huruf-huruf luar negeri seperti huruf kanji, kemudian Cina itu bisa diketik, gitu, bisa masuk ke dalam sebuah Microsoft Word. Nah, kenapa aksara Bali kita tak bisa ya? Apakah bisa? Jadi itu awalnya beliau membuat program. Kemudian aksara Bali yang aplikasi Bali Simbar sudah mulai masuk, dikenalkan. Kemudian di 2013 itu sudah diakomodasi oleh Yayasan Dwiji Indra dan Pasar, sehingga sudah bisa digunakan oleh masyarakat luas yang kita dikenal sekarang itu Bali Simbar. Jadi satu-satunya aplikasi yang kita bisa gunakan kirim file oleh guru, membuat soal itu menggunakan Bali Simbar.
1: Berarti di Play Store?
0: Enggak, dia masih di luar.
1: Okay,
0: masih di luar. Itu ini perjalanannya.
1: Okay.
0: Jadi di 2000
1: kita belum selesai nih ya.
0: 2013, 2016. Nah, saya mengikuti di tahun 2021, 2020 itu ternyata Android kan sudah masif.
1: Iya.
0: Smart, dan kalau dulu hanya handphone yang mungkin ya BlackBerry yang itu belum Android ya. Ketika Android sudah booming, ternyata saya menemukan aksara Bali di dalamnya. Melihat kalau sekarang enak, pasti sering melihat sosial media seseorang tuh menggunakan aksara Bali. Pernah lihat ada yang komen, kemudian ada postingan beraksara Bali. Nah, ini
1: membuktikan
0: bahwa aksara Bali itu sudah masuk. Nah, siapa sih yang memasukkan? Saya kan juga kepo nih, ini ulah siapa yang memasukkan. Ternyata Android sendiri di tahun 2013 itu Google ya, kalau Android kan akuisisi Google. Ternyata Google sendiri sudah mengcreate seluruh aksara di dunia. Salah satunya aksara Bali digunakan di perangkat Android itu sendiri berbasis Google. Jadi yang mengembangkan itu sendiri sebenarnya Google sendiri. Google sendiri sudah memasukkan font aksara Bali. Jadi aksara Bali sudah ada fontnya jadinya. Kalau dulu Pak Made Suchane kan Bali Simbar. Nah, sekarang Google sendiri membuat font sendiri di Google-nya sendiri, sehingga apa yang berbasis Google itu muncul aksaranya. Salah satunya sampai saat ini bisa digunakan di semua gawai atau di smartphone, baik Android, merek lain, kemudian ada di Apple dan tablet, dan sekarang sudah mulai masuk ke AI. Itu perjalanan aksara Bali sendiri, sehingga ke depan bukan tidak mungkin akan menjadi tetap berlanjut. Nah, yang menjadi salah satu pertanyaan menarik di dalam saya dan komunitas teman-teman, kenapa Google melakukan ini kan begitu ya? Nah, karena Google sendiri kan berbasis bisnis, tetapi mereka juga punya misi yang kebudayaan. Mereka memasukkan tahun 2013 itu dia membuat namanya font aksara Bali, diberi nama Noto Sans. Jadi Noto itu bahasa Jepangnya aksara. Jadi dibuatlah yang tampilannya sekarang bisa dilihat di sosial media. Jadi aksara Bali yang ada di perangkat orang-orang saat ini di dunia, baik di Bali atau di Indonesia, itu sudah bisa ditampilkan di perangkat sendiri. Salah satunya, kalau kita mohon maaf, mungkin pemirsa tidak melihat, saya tunjukkan ke Mena aja. Kalau sekarang kan kita

0: kita menggunakan keyboardnya ada QWERTY atau yang lain-lain kan. Nah kalau di sebenarnya di Google itu di perangkat kita sendiri ada pilihan keyboardnya. Keyboardnya itu bisa kita pilih ya, yang ada yang custom, ada yang kita download. Jadi tinggal tinggal kita saja ganti switch. Kalau saya di sini sudah masuk, namanya ada yang ini.
1: Oh iya,
0: keyboardnya ubah keyboard. Sebelumnya saya sudah download di Gboard-nya sendiri. Jadi ada setelan bahasa. Nanti kita masukkan sendiri tambah keyboardnya. Ini ada keyboard seluruh yang di bawah naungan Google gitu. Jawanya ada.
1: Dari luar juga ada.
0: Dari seluruh dunia. Jawanya ada. Kemudian aksara-aksara yang ada di India, di Tamil itu masuk semua. Sepanjang Google sendiri sudah membuat. Nah, sekarang saya sudah download yang aksara Bali. Tinggal masukkan. Ini nggak download harus ada aplikasi tambahan lagi. Nah, ini dia langsung keyboardnya, Gboard namanya. Saya klik aksara Bali, dia sudah tampilan seperti ini.
1: Oh, keren ya.
0: Full aksara Bali.
1: Jadi pengen kan?
0: Nah, coba saya akan tulis
1: kirim ke saya ya.
0: Ke Pro 1 ya. Jadi RRI Pro 1 saya tulis dengan aksara Bali. Sebentar saya tulis.
1: Kita masih
0: coba ketik dulu sambil mengakar. Nah ini tidak menuntut kemungkinan seseorang yang kita ajak komunikasi harus mendownload juga. Karena ini sudah terbaca secara otomatis. Pro 1 ya, saya kirim Pro 1. Apakah terlihat di sana?
1: Sebentar, iya terlihat. Ini apa artinya?
0: Pro 1.
1: Pro 1. Ya,
0: dengan aksara Bali. Meskipun Maena di handphonenya kan tidak mendownload sesuatu ya.
1: Tapi bisa ya.
0: Sih terbaca. Nah, ini tipe aksaranya itu adalah Unicode. Jadi Unicode aksara Bali.
1: Berarti langsung gini ya, Bli? Enggak, ketika beli ama ngetik itu tetap Pro 1 gitu bacaannya. Apa langsung kita kesini langsung ditranslitkan atau gimana sih
0: enggak,
1: sistemnya? Tetap ya?
0: Langsung, tetep. Langsung siap. Aksaranya. Okay, kan okay, tadi siap. Keyboardnya udah lihat keyboardnya full aksara Bali.
1: Oke, siap.
0: Enggak, bukan translate.
1: Nah, bukan translate.
0: Kalau translate itu kan kita tidak membaca. Ketik aja kan, benar atau tidak, enggak tahu. Tapi ini kita seperti menulis
1: biasa.
0: Latin, hanya saja mengetik. Nah, jadi kenapa Google itu
1: keren
0: tidak...
1: Keren banget loh.
0: Iya, nah seperti itu.
1: Apa sih kalau kita biasanya gantung-gantung, apa kalau isi?
0: Gantungan. Jadi kita juga harus mengetiknya harus gantungan. Jadi caranya mengetik gantungan gimana? Jadi harus kita, begini fiturnya. Nah, itulah yang harus kita... kembangkan atau tularkan ke generasi muda kita. Karena Google sendiri memasukkan ini kan dia nggak ada sosialisasi.
1: Iya.
0: Nggak, ini bagus, orang Bali ini lo aksaramu sudah saya asuk masukkan. Nah, nggak ada yang bilang. Saya sendiri kaget.
1: Di sounding itu nggak ada ya?
0: Nggak ada. Jadi saya kaget baru 3 tahun terakhir ini kulik-kulik siapa sih yang memasukkan aksara Bali ini. Karena jujur kalau secara tampilan aksara Bali ini kan kurang menarik ya.
1: Masih cakep kok aku bilang. Mungkin kalau yang Hana Caraka
0: yang ya. Dibuat versi Bali simbarnya katakanlah lebih lebih kalau orang Balinya itu kan harus tulisannya itu ada mematan titiran, kemudian ada majet tumuh, artinya harus lebih detail. Estetik ya, lebih detail. Kalau yang dibuat Google ini kok gantungannya masih agak kaku gitu banyak. Nah, teman-teman banyak komunitas banyak, "Wah, benain jeb nih," gitu. Terus kita protes ke siapa kan?
1: Kemana?
0: Baru di dalam beberapa kesempatan seminar atau apa, iseng-iseng lah mencari, "Oh, ternyata notusan ini dikembangkan oleh Google melalui sebuah CSR Nirlaba project." Tidak tahu melibatkan orang Bali apa tidak. Apakah dia langsung menanyakan by kuesioner atau apa. Sehingga tahun 2013 sudah ada. Sudah di launching dan orang Bali gak ada yang tahu. Kalau mungkin saya lihat karena 2013 itu saya ingat masih kuliah. Kurikulum bahasa Bali sedang gonjang-ganjing akan dihapuskan. Sedangkan Google sendiri dia memasukkan malah melaunching. Nah, akhirnya sekarang ini baru masif di tengah sosial media dan orang-orang terutama generasi di atas generasi milenial ya yang dulu masih gentol belajar aksara Bali, iya, sekarang menemukan aksara Bali di sebuah perangkat digitalnya atau di gawainya, mereka antusias sekali. Contoh, dan saya di desa bertemu dengan tokoh-tokoh yang senang mengkekawin, yang senang turas menurut dengan aksara Bali, saya kasih tahu di fitur ini di HP-nya, mereka sering buat kata-kata dengan aksara Bali dikirim sebuah grup. Nah, ini membuktikan aksara Bali itu bisa berkembang dan bisa diajarkan melalui smartphone. Nah, kemudian yang lainnya juga aksara Bali ini bisa digunakan di dalam dunia pendidikan. Contohnya, guru-guru sekarang banyak menggunakan dalam sebuah Google Form, pengisian Google Form, Classroom, kemudian quizzes yang model-model begitu, bisa masuk aksara Balinya. Jadi kalau dulu kan pelajaran bahasa Bali, giliran buat soal bingung masukkan aksara Balinya di platform digital, karena guru-guru kan sekarang sumatip ya namanya kalau sekarang ujian itu, mereka kan sudah nggak manual lagi, gunakan Google Form. Kan giliran bahasa Bali, aksara Bali kan susah masukkan kontennya. Misalkan ini aksara Bali napi wacanan ringajeng gitu. Kalau dulu guru-guru kan bingung, harus membuat gambar dulu kan, ditulis di komputer, di crop, masukkan. Sekarang kan enak, tinggal ketik aja dan bisa buat soal di handphone. Jadi nggak harus di komputer seperti itu kan.
1: Keren ya, bangga sih, senang, tapi ternyata dari luar ya yang buat. Tapi it's okay, kita akan lanjutkan lagi obrolan kali ini. Pendengar, sekali lagi nanti yang sudah ada bertanya, boleh nanti kami akan sampaikan kepada Bli Ame setelah yang berikut ini.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar, Pro 1 RRI Singaraja masih dengan Bli Ame, panggilannya untuk sapa apa namanya biar lebih dekat. Tapi nama aslinya adalah Putu Pertama Yase SPD MPD dari Penyuluh Bahasa Bali. Nah, ini ada pertanyaan nih. Selamat sore, ini namanya juga tidak disebutkan, belakangnya 19 nomornya ya. Menurut Bli Ame, bagaimana cara menyeimbangkan teknologi dan pelestarian budaya lokal? Kayaknya seru banget nih ya perbincangan sore ini, karena memang untuk bahasa Bali ini kalau boleh dibilang terkikis, mulai terkikis, dibilang enggak juga enggak kok. Bahkan banyak orang luar yang mau belajar bahasa Bali. Terima kasih Mbak Irna, sama-sama. Silakan Bli.
1: Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi sangat menarik ya, dalam artian ini kita sedang dalam mengikuti di zaman yang teknologi begitu pesat perkembangannya, dan beberapa masyarakat dari generasi, dari gen Z lah yang sedang menggunakan, kemudian para orang tua kita yang dari lahir mereka awam teknologi, bahkan listrik pun masih ada yang lahir di era yang belum belum ada listriknya. Sekarang dengan gawai atau smartphone yang lebih sangat gampang didapat, sehingga kehidupan kita ini sangat majemuk sekali, termasuk dalam sektor kebudayaan. Nah, cara menyimbangkan menyimbangkan antara teknologi dan kebudayaan itu sendiri, sebenarnya kita selalu beriringan. Dalam artian khusus bahasa Bali atau aksara Bali, di setiap kesempatan kita harus kolab ya, harus selang-seling gitu. Kalau mengadakan lomba yang berbasis tradisional dan rasis modern, ya salah satunya seperti itu. Misalkan lomba itu kan berbasis tradisional semua, kayaknya ya pesatwa gitu. Kalau sekarang mau dikemas, peserta pesatwa itu bisa lewat YouTube, peserta bisa live Zoom, jadi bisa diikuti oleh banyak orang, pesertanya banyak. Take video dikirim ke YouTube. Nah, ini kan membantu kebudayaan sendiri di dalam algoritma sosial media ataupun platform digital. Jadi ada konten mesatu yang banyak, sehingga AI yang basisnya, misalkan sekarang yang paling banyak kan Gemini yang digunakan, dia mengambil data dari search Google sendiri. Nah, tentang mesatu, jadi dia akan ngerti tentang mesatu. Begitu caranya, sehingga anak-anak kita nanti mencari referensi satu gampang, cepat begini. Kalau kemarin-kemarin kan Google mencari soal bahasa Bali di Google gak ada, gak ketemu. Nah, sekarang sudah mulai, karena banyak yang membuat konten di platform digital tentang edukasi. Kita sendiri di Penyuluh Bahasa Bali rutin setiap hari Senin kita ada live streaming di platform Facebook, fanspage-nya tentang konten bahasa Bali, baik dari belajar medar megite tentang kemudian aksaranya, banyak. Kemudian ada podcast-nya tentang anak-anak yang pernah juara satu, mengikuti lomba-lomba, kemudian mendapat hadiah sampai dikirim ke tingkat provinsi. Itu bagaimana sih mereka belajar di rumah di tengah perkembangan teknologi yang siswa lain harus mengikuti lomba yang notabene-nya mata pelajaran yang lebih unggul, lebih bergengsi. Kok dia memilih mengikuti lomba ini, menekunin. Ini sangat-sangat perlu diangkat, karena bahasa Bali sekarang sudah punya dalam hal tanda konteks nilai jual untuk berkompetisi, bisa menghasilkan nilai ekonomis. Salah satunya adalah banyak sekali sekarang muncul vlogger berbahasa Bali. Kemudian aksara Bali sendiri bisa juga dikembangkan seperti itu, dikemas dalam sebuah konten.
0: Luar biasa. Sebagai closing statement mungkin?
1: Sebagai closing statement topik kita, tentang topik belajar aksara Bali digigit. Jadi saya sampaikan bahwa siapapun yang memegang handphone saat ini, gadget, itu sudah bisa belajar aksara Bali melalui perangkat digital, keyboardnya itu sendiri. Jadi tinggal pilih keyboard, Gboard, masukkan bahasa Bali, aksara Bali, sehingga nanti terinstall secara otomatis, dan tinggal pilih atau gonta-ganti keyboard. Nanti kalau mau belajar mengirim sesuatu yang aksara Bali, tinggal ya diganti aja, tinggal diketik tidak usah pedulikan yang diajak komunikasi itu bisa baca apa enggak, karena akan terbaca secara otomatis. Ya, jadi ya, melalui smartphone kita bantu kembangkan budaya Bali di dalam ranah teknologi seperti itu.
0: Baik, luar biasa. Terima kasih Bli Ama untuk waktu dan kesempatannya, dan semoga memang jangan lupa juga tuh tonton tadi live streaming ya. Setiap Senin ya.
1: Iya, di Senin.
0: Jadi biar tahu juga seperti apa. Baik, terima kasih untuk kebersamaan dan juga perhatian Anda pendengar. Tentunya untuk Suara Nusantara kami akhiri kali ini dengan para Mas Santi. Om Santi.
1: Om Santi, Santi, Santi, Santi, Om.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.
4: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Sehingga semuanya kita dorong untuk bisa hidup di sini. Oh, iya kan lalu dia menyampaikan konsepnya, kan belum tentu, masih lama lah.
3: Pertumbuhan Bali di triwulan 1 2022 ini menunjukkan angka 5,58% secara tahun.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mulai menyiapkan langkah besar untuk menghidupkan kembali kawasan wisata Senggigi. Penguatan sinergi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah terus dioptimalkan sebagai strategi menjaga ketahanan ekonomi Bali di tengah ketidakpastian global. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mulai menyiapkan langkah besar untuk menghidupkan kembali kawasan wisata Senggigi. Salah satu gagasan yang kini mengemuka adalah pengembangan lahan ex-hotel Santosa menjadi pusat perbelanjaan modern yang terintegrasi dengan pelabuhan Senggigi. Reporter Rian Mukdar melaporkan.
4: Pemerintah Lombok Barat mulai membuka peluang besar bagi kebangkitan kawasan wisata Senggigi melalui rencana pengembangan lahan ex-hotel Santosa menjadi pusat perbelanjaan modern yang terintegrasi dengan pelabuhan Senggigi. Gagasan tersebut diproyeksikan menjadi magnet baru bagi wisatawan sekaligus menghidupkan kembali salah satu aset strategis yang selama ini terbengkalai. Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini menegaskan, pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap gagasan tersebut selama mampu memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kebangkitan kawasan wisata Senggigi. Ia menjelaskan paparan mengenai rencana pembangunan tersebut baru saja disampaikan oleh pihak investor kepada pemerintah daerah, sehingga seluruh proses masih berada pada tahap awal dan membutuhkan kajian yang matang sebelum direalisasikan.
2: Tapi perspektif yang kita lihat itu adalah supaya Senggigi ini tumbuh. Dan ini kan dia baru datang menyampaikan paparan ke kami. Kan butuh proses juga pasti lanjutannya. Ada, makanya dia menawarkan itu. Nah, dasar itulah saya sampaikan ke publik bahwa ada orang yang berminat. Tapi sejauh mana ini kan masih tahapannya masih jauh. Sehingga semuanya kita dorong untuk bisa hidup di sini. Oh, iya kan lalu dia menyampaikan konsepnya. Kan belum tentu, masih lama lah. Ya, kita tujuan utamanya hidup excellent saja.
4: Lalu Ahmad Zaini menambahkan, pemerintah Kabupaten Lombok Barat terbuka terhadap berbagai bentuk investasi yang mampu menghidupkan kembali kawasan Senggigi, baik berupa pusat perbelanjaan maupun bentuk usaha lainnya, selama sesuai dengan hasil kajian dan ketentuan yang berlaku.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menilai keberadaan ruang terbuka hijau atau RTH di kawasan pasar perlu dioptimalkan agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Selain menciptakan lingkungan pasar yang lebih nyaman dan tertata, fasilitas tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kunjungan masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi para pedagang. Maya Oktarifa melaporkan.
5: Kita berharap semua fasilitas yang disiapkan pemerintah itu bisa berfungsi.
6: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berharap ruang terbuka hijau RTH yang telah dibangun di sejumlah kawasan pasar tradisional dapat kembali diaktifkan dan dibenahi agar berfungsi sesuai peruntukannya. Keberadaan fasilitas publik tersebut dinilai tidak hanya meningkatkan kenyamanan pengunjung, tetapi juga mampu memberikan efek berganda atau multiplier efek terhadap aktivitas ekonomi di pasar. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperindak Lombok Tengah Lalu Setiawan. Ia mengatakan pasar modern maupun pasar tradisional saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi jual-beli, tetapi juga perlu didukung fasilitas yang membuat masyarakat merasa nyaman dan beraktivitas lebih lama. Menurutnya pun ruang terbuka hijau yang tersedia di kawasan pasar dapat menjadi area istirahat sekaligus ruang interaksi bagi masyarakat yang datang bersama keluarga.
5: Ketika ada bapak-bapak bonceng istrinya, anaknya ke pasar, istrinya belanja, bapaknya temenin dia duduk di ruang terbuka hijau, nunggu istrinya gitu kan. Kita berharap semua fasilitas yang disediakan pemerintah itu bisa berfungsi.
6: Lebih lanjut dijelaskan, semakin nyaman suasana pasar, maka semakin besar pula peluang masyarakat untuk datang dan beraktivitas di dalamnya. Kondisi tersebut pun pada akhirnya akan berdampak positif terhadap perputaran ekonomi dan pendapatan para pedagang. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan fasilitas penunjang seperti RTH juga menjadi bagian penting dalam mendukung ekosistem pasar yang sehat dan berkembang. Di satu sisi, ungkapnya, pihaknya juga telah mengalokasikan anggaran untuk membangun berbagai fasilitas publik, termasuk ruang terbuka hijau. Karena itu, seluruh fasilitas yang telah tersedia diharapkan dapat dimanfaatkan dan dikelola secara optimal agar tidak terbengkalai.
0: Pemerintah daerah terus berupaya untuk menyediakan fasilitas umum yang dapat memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Beberapa masyarakat juga merasa ada beberapa hal yang harus dibenahi oleh pemerintah daerah. Berikut tanggapan mereka.
7: Oh iya, nama saya Halid Prawira Negara. Saya saat ini berdomisili di Perumahan Gria Pesona Alam ini. Iya, jadi fasilitas publik yang pertama itu terkait dengan transportasi umum ya. Saya melihat kalau di Kota Mataram ini sudah mulai macet jalan-jalan ini kan, apalagi di jalan seperti Jalan Sriwijaya, Jalan Erlangga dan sebagainya. Nah, saat ini itu transportasi umum seperti bis kota, angkot dan sebagainya itu tidak menjangkau jalur ke sana ya. Jadi saya rasa si pemerintah Kota Mataram ya kurang memaksimalkan untuk hal tersebut. Yang kedua itu terkait dengan ini ya, fasilitas umum untuk di taman kota dan sebagainya itu. Perawatannya itu sudah sangat bagus sih kalau di Mataram ini ya.
8: Nama saya Rana Sakti dari lingkungan Pemamoran, Monjok, Selaparang. Saya rasa sudah cukup baik ya, khususnya di pemerintah Kota Mataram, penataan kota, transportasi, dan ruang-ruang terbuka hijau sudah cukup baik ditata, ditertibkan, dan dikelola pengawasannya. Ya, semoga lebih bisa ditingkatkan lagi lah oleh pemerintah kita, untuk terutama menghindari macet kita ya, khususnya di daerah Mbige, terus di Majapahit.
9: Perkenalkan, nama saya Lalu Ahmad Zainul Haq, saya dari Darmada. Menurut saya buat fasilitasnya lumayan bagus sih, dari segi transportasi, dari segi pasar, dan dari segi banyak dah yang lain.
0: Setiap kota di Indonesia memiliki peluang yang sama untuk menjadi kota yang humanis. Tidak terkecuali Kota Mataram dengan segala potensi yang dimiliki saat ini. Seperti apa kota humanis yang dimaksud atau fasilitas publik yang dimiliki? Terangkum dalam wawancara singkat Agus Santosa bersama tokoh masyarakat Kota Mataram, Lalu Abdul Hadi Faisal.
10: Bicara soal Kota Mataram, yang paling pertama terbesit di pikiran siapapun itu adalah ibu kota dan pusat perniagaan serta wilayah administrasi. Akan tetapi sebagai kota yang menjadi kota besar ke depannya, diharapkan menjadi kota yang humanis. Saya merasa optimis karena punya kemampuan lebih untuk melakukan penataan-penataan di Kota Mataram yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang berikutnya adalah perlu ada revitalisasi, perlu ada penataan kembali di kawasan Udayana. Karena kalau saya lihat, banyak sekali pengunjung yang kepingin sekali datang menikmati juga atmosfer Udayana di hari Minggu dan hari Sabtu misalnya. Bagaimana melakukan koordinasi antara Kota Mataram dengan pemerintah provinsi dalam rangka mengoptimalkan Hubur Waton sebagai salah satu di nasi halal di Kota Mataram.
11: Oh, tadi dari sisi bagaimana penataan kota menuju kota yang humanis itu dengan mengedepankan prinsip-prinsip yang bersifat kemanusiaan. Artinya ada wisata di situ, ada antisipasi kemacetan, kemudian ada juga bagaimana menciptakan ruang terbuka hijau. Pak Hadi, menjaga optimisme tersebut, apa yang mesti dilakukan dalam waktu dekat oleh pemerintah sebagai regulator dari semua aspek pembangunan?
10: Itu juga harus perlu dipertahankan karena Mataram sudah melekat sebagai ibu kota Nusa Tenggara Barat dan berada di titik inti daripada Lombok. Saya kira itu yang menjadikan Mataram lebih gampang dikenal dan gampang dikunjungi
12: oleh pengunjung, baik itu wisatawan, pengunjung kedinasan maupun pengunjung kekeluargaan. Ya, oleh karena itu, prinsip-prinsip dasar dan kebijakan-kebijakan dasar serta political will yang merupakan ciri khas dari Pak Mohan yang memang bagus sudah di kan di Mataram, Kota Mataram ini, saya kira harus terus dipertahankan, bahkan kalau bisa ditingkatkan. Karena bagaimanapun, setiap orang yang mau datang ke Lombok, pasti dia akan datang ke Mataram. Dan satu hal lagi, bagaimana kita meningkatkan kota ini sebagai kota yang humanis, bahwa memang hubungan antar etnis, antar umat beragama itu harus tetap dipertahankan, tetap diakrabkan.
13: Ya.
12: Kemudian yang untuk lebih menyamankan orang datang ke Mataram juga harus ditata kembali, dibina kembali pusat-pusat maupun kuliner-kuliner yang punya potensi besar yang membuat magnet orang untuk datang ke Mataram.
13: Pak Hadi, ini yang menarik sekali dan kita akan menjadikan penutup dari wawancara ini. Bagaimana kemudian memaksimalkan kehadiran dari Taman Owang Balo pertama, kemudian Islamic Center, ada juga Taman Mayure, kemudian banyak lagi aspek-aspek lain yang menunjukkan keragamannya. Bagaimana Pak Hadi ke depan, apa yang bisa diperbuat untuk wisata-wisata yang bernuansa religi tersebut?
12: Yang pertama memang seperti saya katakan tadi, perlu ada penataan kembali lokasi-lokasi yang mencerminkan keberagaman kita.
13: Ya,
12: saya kira di Kota Mataram itu pasti kita akan sebagai salah satu destinasi. Kemudian tadi yang saya katakan, wisata halal itu pastilah
13: tepat
12: jadi global waspon. Kemudian selain Mayure, ada kerajinan, terutama mutiara. Dan sentra kerajinan cukli itu yang harus terus diadakan pembinaan.
13: Ya.
12: Khusus untuk dua destinasi saya katakan tadi, halal tourism, halal destination yang kayak model di global waspon itu. Kemudian Mayure, perlu ada juga penataan di mana, terutama dari segi kebersihan.
13: Terima kasih Pak Hadi.
12: Baik, terima
14: kasih. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
0: Penguatan sinergi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah terus dioptimalkan sebagai strategi menjaga ketahanan ekonomi di Bali di tengah ketidakpastian global. Menurut Forum Bali Fiscal Insight, para pemangku kepentingan menegaskan pentingnya harmonisasi kebijakan fiskal berbasis data guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Bali.
15: Penguatan sinergi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu strategi utama dalam menjaga ketahanan ekonomi Bali di tengah dinamika ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau Kanwil DJP Bali, Darmawan menyampaikan pentingnya harmonisasi guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.
3: Pertumbuhan Bali di triwulan 1 2022 ini menunjukkan angka 5,58% secara tahunan. Angka inflasi Bali juga tadi kami diskusi panjang dengan Bapak Ibu semua ya, sebagai termasuk dari provinsi, dari Bank Indonesia semua, tentang inflasi yang di Bali ini masih terjaga di rentang target 2,5 ± 1% ya, atau di 2,99%.
15: Darmawan menambahkan, Bali menunjukkan kinerja yang relatif solid. Selain itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Provinsi Bali, Supendi menyebut, sektor perdagangan mencatat persentase menyumbang tinggi.
16: Yang paling menyumbang adalah di sektor usaha perdagangan, mencapai 17% lebih kontribusinya, sehingga mengumpulkan 1.244 miliar. Kemudian diikutin yang kedua adalah penyediaan akomodasi makan minuman yang mencapai 1.148 miliar.
15: Supendi menambahkan, di tengah berbagai tantangan, mulai dari tekanan inflasi, ketidakpastian geopolitik, hingga perubahan struktur ekonomi global, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi semakin relevan. Melalui Bali Fiscal Insight, diharapkan tercipta rekomendasi kebijakan yang berbasis data dan berorientasi pada hasil, sehingga sinergi fiskal tidak hanya menjadi instrumen pengelolaan keuangan negara, tetapi juga menjadi katalisator pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Bali. Reporter RRI Denpasar, Trila Rasati melaporkan.
0: Pelaku UMKM didorong tidak hanya fokus menjual produk, tetapi juga membangun identitas usaha melalui inovasi, sistem bisnis yang baik, serta pemanfaatan media digital agar mampu menjadi pilar kebangkitan ekonomi Buleleng.
17: Saya ingin mengajak kita semua untuk melihat UMKM itu sebagai suatu yang jauh lebih besar.
18: Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dinilai memiliki peran strategis sebagai penggerak kebangkitan ekonomi di Kabupaten Buleleng. Selain membuka lapangan kerja dan mendorong kreativitas masyarakat, UMKM juga menjadi fondasi tumbuhnya ekonomi daerah yang berkelanjutan. Pendiri Arlan Academy sekaligus Wakil Sekretaris Umum Wira Usaha Muda Singaraja, Gede Arlan Indrayana, mengatakan kebangkitan suatu daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi dari masyarakat yang produktif dan roda ekonomi yang terus bergerak. Menurutnya, denyut ekonomi tersebut lahir dari berkembangnya UMKM.
17: Yang dimana saya ingin mengajak kita semua untuk melihat UMKM itu sebagai suatu yang jauh lebih besar, yaitu adalah sebagai fondasi kebangkitan Buleleng. Karena dalam sejarah kita bisa melihat bahwa kebangkitan sebuah daerah itu tidak bisa kita lihat dari gedung-gedung yang tinggi, gedung-gedung yang besar, tapi melainkan masyarakat yang produktif, kreatif, dan ekonominya yang hidup. Nah, nafas

0: mampu bertahan dan berkembang di tengah perubahan pasar.
1: Sangat penting. Kalau di Aran Academy itu semangatnya ada 5. Yang pertama itu belajar. Gimana caranya kita memperoleh banyak pengetahuan dari berbagai sisi. Setelah itu, tuangkanlah dalam berkarya. Jadi setelah itu, setelah belajar, kita tuangkan dalam karya-karya. Nah, dalam karya itu otomatis tidak sempurna kan? Karena kita pengetahuan dan pengalaman yang minim. Kita inovasikan lagi. Untuk apa? Untuk menyempurnakan karya kita yang sebelumnya. Contohnya China deh. Buat dulu sekarang barang Cina itu dianggap sampah kan? Barang Cina jelek tuh, cepat rusak dan lain-lain. Tapi sekarang gimana?
0: Arlan menambahkan Buleleng memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan yang dapat terus dikembangkan menjadi produk-produk unggulan UMKM bernilai tambah dan berdaya saing. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Ancaman eceng gondok yang menutupi sekitar 8 hektar kawasan Danau Buyan mendorong berbagai pihak memperkuat kolaborasi dalam upaya pembersihan dan pemulihan ekosistem danau agar fungsi sumber daya air dan kelestarian lingkungan tetap terjaga.
3: Pembersihan ini sebenarnya kita rutin lakukan, tapi memang membutuhkan waktu yang lama karena sebenarnya yang dibutuhkan.
4: Hamparan eceng gondok yang menutupi sekitar 8 hektar kawasan Danau Buyan menjadi ancaman bagi kelestarian danau di kawasan Bali Utara tersebut. Kondisi ini mendorong berbagai pihak untuk memperkuat kolaborasi dalam upaya pembersihan dan pemeliharaan badan air agar fungsi ekologis Danau Buyan tetap terjaga. Pembersihan gulma di Danau Buyan sebenarnya bukan kegiatan baru. Balai Wilayah Sungai atau BWS Bali Penida secara rutin melakukan perawatan badan air, namun luasnya area yang ditumbuhi eceng gondok membuat proses penanganan membutuhkan waktu dan dukungan banyak pihak. Kepala BWS Bali Penida Gunawan Suntoro mengatakan, kendala dalam pembersihan bukan hanya mengangkat gulma dari danau, tetapi juga proses pengangkutan dan pembuangan tanaman yang telah dibersihkan. Karena itu keterlibatan masyarakat, pemerintah daerah, dan instansi terkait menjadi faktor penting dalam mempercepat penanganan.
3: Pembersihan ini sebenarnya kita rutin lakukan, tapi memang membutuhkan waktu yang lama. Karena sebenarnya yang dibutuhkan pada saat itu adalah ketika ada pasukan atau ada personil di darat untuk bisa mengangkut dan membuang gulma, tanaman-tanaman. Tugas kami memang adalah melakukan perawatan-perawatan untuk badan air sehingga tetap terjaga badan airnya ini.
4: Ia mengapresiasi kegiatan pembersihan yang dilakukan secara bersama-sama karena dinilai mampu mempercepat pemulihan kondisi Danau Buyan. Menurutnya persoalan eceng gondok tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja, melainkan memerlukan sinergi dan komitmen bersama.
3: Dengan kegiatan ini sangat baik sekali dan kami sangat apresiasi sekali sehingga akan mempercepat proses pembersihan gulma yang ada di Danau Buyan ini. Dan memang tetap ke depannya tetap kita akan melakukan pemeliharaan untuk badan air di Danau Buyan ini bekerja sama dengan BKSDA.
4: Gunawan menjelaskan keberadaan eceng gondok dalam jumlah besar berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem dan fungsi sumber daya air. Selain dapat mempengaruhi habitat alami di danau, pertumbuhan gulma yang tidak terkendali juga berdampak pada upaya konservasi dan pemanfaatan air oleh masyarakat. Menurut dia, pemulihan kondisi Danau Buyan akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar. Air danau dapat dimanfaatkan dengan lebih baik, sementara kelestarian lingkungan di kawasan danau juga tetap terjaga untuk mendukung kehidupan masyarakat dan ekosistem di sekitarnya. BWS Bali Penida berharap semangat kolaborasi yang telah terbangun dalam kegiatan pembersihan Danau Buyan beberapa waktu lalu dapat terus dipertahankan. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, ancaman eceng gondok di Danau Buyan diharapkan dapat dikendalikan sehingga fungsi danau sebagai kawasan konservasi dan sumber kehidupan masyarakat tetap terpelihara. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Kita beralih ke berita olahraga. Rencana penerapan skema anggaran multi-years atau maksud kami untuk Pelatnas mendapat sambutan positif dari National Paralympic Committee atau NPC Indonesia. Keberlanjutan program pemusatan latihan tersebut dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan prestasi olahraga nasional.
5: Dukungan dari anggaran multi-years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres.
6: National Paralympic Committee Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan atlet menuju ajang internasional. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto mengatakan, skema pendanaan multi-years akan menghilangkan kendala terputusnya

0: Pelatnas setiap awal tahun akibat menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, Pelatnas yang berjalan tanpa jeda akan memudahkan pelatih menyusun program latihan hingga atlet mencapai performa terbaik.
1: Dengan dukungan ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini, karena menggunakan anggaran single year biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada dan Pelatnas ini terputus, kemudian beberapa bulan lagi ketika ada anggaran baru kemudian dimulai Pelatnas. Nah, dengan adanya dukungan dari anggaran multi year ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres. Jadi perpres mengenai Pelatnas multi year.
0: Koordinator Pelatih Para Atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, turut menyambut positif penerapan skema anggaran multi year. Ia menilai kebijakan tersebut memudahkan tim pelatih menyusun program latihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi Paralimpiade Los Angeles 2028.
2: Tentunya kebijakan tersebut menguntungkan sekali bagi kami pelatih dalam menyusun program latihan, sehingga dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti seluruh rangkaian kompetisi lebih maksimal, karena tidak ada jeda waktu untuk berhenti lama, sehingga program latihan akan terus bergulir.
0: NPC Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi-years segera diwujudkan melalui peraturan Presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional, sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
3: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali, Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mulai menyiapkan langkah besar untuk menghidupkan kembali kawasan wisata Senggigi. Penguatan sinergi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah terus dioptimalkan sebagai strategi menjaga ketahanan ekonomi Bali di tengah ketidakpastian global. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Putri Mentari, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian, Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.

0: 97,9 FM,
1: 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka, memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini, pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
5: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
5: Pro 1.

0: harus kita lakukan untuk mencegah kebakaran akibat dupa? 1. Pastikan dupa diletakkan pada tempat yang tidak mudah terbakar. Misalkan, tempat yang terbuat dari tanah liat. Selain itu, penting untuk selalu membersihkan bunga-bunga kering. Bekas canang setiap kali akan membanten. Selain itu, penting untuk selalu membersihkan bunga-bunga kering. Bekas canang setiap kali akan membanten. Selain untuk menjaga kebersihan pelangkiran atau pemujaan, juga untuk menghindari percikan api dari dupa menjadi bara api. 2. Hindari membanten di tempat-tempat yang penuh dengan kertas atau benda yang mudah terbakar. Biasanya di kantor, di tempat kerja, karyawan Hindu selalu menghaturkan canang. Jika memang harus membanten di tempat itu, pastikan dupa di tempat yang aman. 3. Jangan meninggalkan rumah saat dupa masih menyala. Jika harus buru-buru, pastikan dupa dipadamkan terlebih dahulu. Kadang, musibah terjadi tanpa kita duga. Namun, musibah bukan hal yang mustahil untuk kita cegah atau hindari dengan selalu eling dan berhati-hati. Sembahyang, beriatnya, wajib kita lakukan sebagai insan Hindu untuk mencegah sesuatu hal yang buruk terjadi. Dan juga penting untuk kita lakukan.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: stop. Jangan buang sampah di situ.
1: Hei, kenapa melarang aku? Justru ini kesempatan baik buang sampah. Nanti kan sampahnya hanyut juga di bawah air hujan ke laut.
0: Ini deh kebiasaan yang buruk. Kamu tahu nggak sih, salah satu penyebab banjir saat musim hujan ya ini, karena seenaknya buang sampah sembarangan di sungai.
1: Oh gitu ya. Maaf deh, maaf.
2: Mari sama-sama menjaga kebersihan sungai. Kalau tidak, banjir mengancam kita.
3: Dan 7,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ah.
1: Mereren malu megarapannya. Siap-siap Trisandi ya.
2: Yes, aja no lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jangan sap inget ya waktu lo.
1: Ya diastun gitu. Deng sap jak Trisandi ya nawang beli.
2: Benar-benar. Eh, ya nunduk itu. Sengang sap beli lo. Irage pinake umat Hindu harus inget ya ide sang yang widiwase.
1: Uling mare bangun beli om. Harus iling ya ide betare. Semangan jam 6. Tengai jam roras.
2: Terus jam 6 sanje bien.
1: Oh gitu beli om. Gitu sodarme irage pinake umat Hindu. Ngasiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan sing gitu beli.
2: Bener gati tuh lo bener. Eh, ini ben besi lo.
1: Apa ben beli?
2: Apang seger, tur mebekel.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: Sampunan laling nggih. Pirengan tembang dewate jam 6 ngantos jam 7 wengi ring RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Pendengar Pro 1 Radio Singaraja, balik lagi bersama saya Irna. Masih ya untuk Singaraja sore ini pastinya. Dan informasi kembali kami hadirkan untuk Anda terkait penataan kawasan titik nol Kota Singaraja yang telah mencapai 90% dan mulai memasuki tahap penyempurnaan menjelang peresmian pada tanggal 29 Juli 2026. Sebanyak 75 lampu trotoar yang dinyalakan Selasa 23 Juni 2026 malam membuat kawasan pusat kota itu terang benderang dan menghadirkan wajah baru Kota Singaraja pada malam hari. Bupati Buleleng Nyoman Sucidre mengatakan sejumlah fasilitas pendukung masih akan ditambahkan agar kawasan tersebut semakin nyaman bagi masyarakat. Penataan kawasan juga diproyeksikan menjadi titik nol Kota Singaraja sebagai ikon ruang publik baru di Kabupaten Buleleng. Informasi selengkapnya Anda bisa cek melalui media radio berita online terpercaya rri.co.id.

Bahan kelangsah terbuat dari pohon yang multifungsi yakni pohon kelapa. Ada beberapa jenis kelangsah yang digunakan untuk upacara sesuai dengan ulat-ulatan atau anyamannya, seperti sengkui yang dipakai untuk sarana mecaru, sluja sebagai sarana untuk sate, kelabang bangke digunakan untuk orang meninggal, dan kelabang mantri sebagai pelindung atau penyengker saat ada upacara. Kekuatan atau energi yang dikeluarkan dari kelabang mantri cukup tinggi, sehingga kekuatan negatif yang dibuat manusia akan dinetralisir oleh kekuatan kelangsah kelabang mantri yang diibaratkan seperti Ganapati sebagai penolak bala. Namun sarana yang tersebut harus dimohonkan kepada Sang Pencipta, karena semua kekuatan berasal dari beliau. Begitu juga dengan kelabang mantri sebagai simbol kekuatan Dewa Brahma yang memiliki kekuatan menghanguskan atau ngeseng, terlebih dahulu diperciki tirta sebelum dipasang sesuai dengan fungsinya.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: pendengar, Tari Baris Babuang merupakan tari wali berasal dari desa adat Batu Lantang, Desa Sulangai, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. Tari ini dikenal magis dan unik karena memadukan dua jenis tarian dan dua paledan tarian. Berdasarkan situs warisan budaya tak benda Indonesia yang dikelola Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI, tarian ini sudah diajukan ke dalam pencatatan sejak tahun 2018. 3 tahun berselang, tepatnya pada 7 Desember 2021, tarian yang memiliki kaitan erat dengan pura kahyangan jagat Kancing Gumi dan pendirian pendukuhan Batu Lantang ini akhirnya disetujui. Sertifikat warisan budaya tak benda yang ditandatangani Mendikbudristek Nadiem Makarim diterima Pemkab Badung pada HUT ke-13 Mangupura, Ibu Kota Kabupaten Badung pada 16 November 2022.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja pukul 18 lewat 44 menit. Mungkin untuk Anda yang ada janji pukul 19, jangan sampai kelewatan, karena mungkin mudah-mudahan juga tempat tujuan Anda dekat dari rumah, jadi tidak terburu-buru. Untuk Anda tetap hati-hati, dan semoga memang jika ada pertemuan dengan sanak saudara, kerabat, sahabat, semuanya berjalan baik ya, dan semuanya bahagia. Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, satu informasi kembali kami hadirkan untuk Anda bahwa pemerintah Kabupaten Buleleng terus mempercepat pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan anggaran yang dimiliki daerah. Sejumlah proyek strategis mulai dijalankan tahun 2026, dan mulai dari perbaikan jalan serta jembatan, rehabilitasi jaringan irigasi, hingga penataan kawasan perkotaan dan destinasi wisata. Langkah tersebut dilakukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai kecamatan. Pemkab Buleleng melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Purperkim, telah memetakan berbagai kebutuhan pembangunan berdasarkan tingkat urgensi dan manfaatnya bagi masyarakat. Kepala Dinas Purperkim Kabupaten Buleleng, Iputu Adipta Eka Putra, yang mengatakan penanganan infrastruktur dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan skala prioritas. Nah, tahun ini Dinas Purperkim mengalokasikan anggaran sekitar 63 miliar rupiah untuk penanganan jalan dan jembatan. Sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan berat mulai mendapat penanganan, termasuk ruas jalan di Desa Lemukih yang berada di sekitar kawasan Menara Turia Pade. Setelah sebelumnya pengerjaan dilakukan pada bagian atas ruas jalan, kini perbaikan juga dilanjutkan pada bagian bawah yang kondisinya juga mengalami kerusakan cukup parah. Nah, untuk itu ya, selain jalan ada dua jembatan juga yang menjadi prioritas perbaikan, yaitu Jembatan Banyu Asri dan Teja Kule. Keberadaan kedua jembatan tersebut dinilai penting untuk mendukung konektivitas masyarakat sekaligus memperlancar aktivitas ekonomi di wilayah sekitarnya. Dan tentunya informasi ini bisa Anda cek melalui media radio berita online terpercaya rri.co.id. Dan pendengar, pukul 19 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan Kilau Pancasila, dan kembali akan hadir playlist untuk selanjutnya. Pukul 19 lewat 30 menit, Mimbar Agama Hindu kembali hadir untuk Anda. Dan tetap di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi. Ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Daun-daunan yang biasanya digunakan sebagai sarana upakara disebut dengan plawe. Berdasarkan penjelasan Lontariatnya Prakerti, plawe melambangkan tumbuhnya pikiran yang hening dan suci. Umat Hindu di dalam memuja Tuhan Yang Maha Esa, dalam fungsinya sebagai Sang Trimurti, hendaknya berusaha menumbuhkan pikiran yang suci dan hening. Pikiran tersebut akan dapat menangkal atau mengendalikan umat manusia dari pengaruh yang buruk atau jahat. Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan rahmatnya kepada umatnya yang berpikiran suci dan hening. Daun yang paling sering digunakan dalam upacara yatnya di Bali adalah janur, daun pisang atau telujungan, daun enau atau eron, serta daun lainnya seperti sirih, kayu mas, daun pilase.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara. Thank you.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasilais, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Buku Semua Ada Waktunya adalah buku non-fiksi yang mengisahkan kisah-kisah inspiratif yang ada di kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat-sahabat Rasulullah, kehidupan orang-orang masa kini dan lain-lain. Buku ini bertujuan untuk menguatkan hati dan keimanan bagi siapapun orang yang sedang diuji olehnya. Karena pada hakikatnya, setiap manusia tidak jauh dengan ujian yang diberikan, baik ujian kegembiraan ataupun ujian kesengsaraan. Maksudnya adalah, Allah tidak hanya memberikan ujian dengan bentuk jatuh dan keterpurukannya seseorang, tapi dapat juga dengan kegembiraan yang dimana seseorang seakan-akan lupa dengan akhirat. Ujian tidak lekas usai hingga menutup usia, yang artinya masalah akan terus berdatangan hingga manusia menutup mata. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian semata-mata bukan karena menghina, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu yang baik dan yang buruk untuk kita, dan Allah bersama prasangka hambanya. Raga dan hati yang sudah patah, tetaplah tersenyum walaupun pahit. Jangan melihat orang di atas kita, tetapi lihatlah orang di bawah kita, karena penderitaan mereka jauh lebih besar. Walaupun takdir setiap manusia sudah diatur, alangkah baiknya kita melihat orang yang ada di bawah kita, sehingga kita dapat mengambil bahwa kita harus selalu bersyukur. Buku ini sangat direkomendasikan bagi siapapun yang sedang berada dalam fase kebingungan, rapuh, kurang bersyukur, dengan inspirasi kisah-kisah yang menarik. Berikut beberapa kelebihan yang terdapat dalam buku ini, yaitu bahasa mudah dimengerti, dapat menyentuh hati pembaca, banyak hikmah yang dapat diambil. Setiap subbab selalu ada kisah, baik kisah fiksi maupun kisah non-fiksi. Buku berjudul Semua Ada Waktunya ditulis oleh Muyassaroh, terbit di Semarang pada tahun 2022 dan terdiri dari 186 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, Persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.

0: Bunda, tadi Kani habis main di taman. Maaf ya, Bunda kan baru pulang.
1: Nggak apa-apa, sayang. Sekarang kita mandi yuk.
0: Ayo, Bun.
1: Sayang, ingat kan yang selalu Bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini, nak, nggak boleh dipegang orang lain.
0: Memangnya kenapa, Bun?
1: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar Kani, ya nak ya.
0: Iya Bunda, makasih ya Bun, selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.
2: Satu, kanal informasi dan inspirasi
3: 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

Swastiastu. Om Awigenam Astu Namasidam. Baik, yang terhormat para pendengar radio Republik Indonesia dimanapun berada, kali ini saya akan dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng akan membawakan mimbar agama Hindu. Kali ini topik yang akan kami angkat yaitu bunuh diri menurut perspektif agama Hindu. Para pendengar radio dimanapun berada, para sulinggih pinambite, tokoh umat serta umat Hindu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini mimbar agama Hindu, kali ini marilah kita bersama-sama merenungkan satu topik yang sangat sensitif namun penting, yaitu bunuh diri menurut perspektif ajaran Hindu. Tema ini bukan untuk menghakimi, melainkan untuk memberi pemahaman Dharma, menumbuhkan kesadaran, dan meneguhkan nilai welas asih atau karuna dalam kehidupan. Baik, yang pertama, para pendengar radio RRI dimanapun berada, umat Hindu yang terkasih, yang pertama, kita bahas kehidupan sebagai anugerah suci. Dalam ajaran Hindu, hidup bukanlah milik mutlak manusia, melainkan sebuah anugerah dari ide sayang widiwasa. Tubuh manusia disebut sebagai yantra suci bagi Atman untuk menjalani karma dan dharma. Dalam Bhagavad Gita ditegaskan, Nahaniyate hanyamani sariri. Bhagavad Gita bab 2 sloka 20, yang artinya Atman tidak dapat dibunuh dan tidak pernah mati walaupun badan jasmani itu hancur. Namun walaupun Atman bersifat kekal, tindakan mengakhiri hidup secara sengaja tetap dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum kosmik atau yang biasa disebut dengan reta dan dharma. Yang kedua, bunuh diri dan hukum karma. Agama Hindu mengajarkan hukum karma pala bahwa setiap perbuatan membawa akibat. Dalam kitab Menawa Dharma Sastra disebutkan, Atmahatya Mahapatakam, yang artinya bunuh diri merupakan dosa besar. Bunuh diri bukanlah akhir dari penderitaan, melainkan berpotensi melanjutkan penderitaan itu sendiri. Karena karma yang belum selesai harus tetap dipertanggungjawabkan oleh Atman. Dalam keyakinan Tatwa Hindu, jiwa yang meninggalkan badan secara tidak wajar dapat mengalami kebingungan spiritual dan belum siap untuk melanjutkan perjalanan reinkarnasi ke depan. Yang ketiga, para pendengar radio
Republik Indonesia dan umat sedharma dimanapun berada yang terkasih. Perspektif ulas asih bukan menghakimi tetapi memahami. Umat Hindu tidak diajarkan untuk menghakimi orang yang bunuh diri, sebab kita tidak pernah sepenuhnya mengetahui beban batin, penderitaan mental, dan luka karma yang dialami seseorang. Dalam ajaran Tatwam Asi, kita diajak untuk berempati. Ia adalah aku, aku adalah ia. Mereka yang berada dalam pikiran bunuh diri sejatinya sedang kehilangan terang kesadaran, atau yang disebut wiweke, bukan kehilangan iman. Oleh karena itu, tugas umat dan masyarakat adalah menghadirkan pendampingan, kasih sayang, dan ruang aman. Para pendengar radio Republik Indonesia dimanapun berada, umat sedharma yang terkasih, yang keempat yaitu ajaran lontar Bali tentang menjaga hidup. Dalam sastra suci lontar secara samuscaya disebutkan, Ihaiwa narakam prapil pascat duk hatram prajet, yang artinya barang siapa berbuat adharma di dunia ini, ia akan memperoleh penderitaan di dunia ini dan penderitaan yang lebih berat di kemudian hari. Hidup manusia adalah kesempatan utama, atau yang disebut sering manusia janu, untuk memperbaiki karma dan mencapai moksa. Mengakhiri hidup berarti menyia-nyiakan kesempatan suci tersebut. Umat Hindu yang terkasih dimanapun berada, yang kelima, jalan dharma menghadapi keputusasaan. Hindu tidak menutup mata terhadap penderitaan hidup. Bahkan dalam Bhagavad Gita, Arjuna sendiri mengalami keputusasaan saat berada dalam perang Kurusetra. Namun Sri Krishna menegaskan, Kleso tika taras tesam awyakta sakta citasam. Bhagavad Gita bab 7 sloka 5, yang artinya jalan tanpa kesadaran dharma hanya akan membawa penderitaan yang lebih berat. Hindu mengajarkan solusi spiritual. Yang pertama, srada atau iman itu sendiri. Satsanga, berkumpul dengan orang bijaksana. Bhakti, pengabdian. Yoga dan meditasi. Berbicara dan meminta pertolongan. Meminta bantuan bukanlah kelemahan, tetapi bagian dari dharma menjaga kehidupan. Baik umat sedharma yang dimanapun berada, yang terkasih, penutupnya, memuliakan hidup sebagai dharma. Umat Hindu hendaknya menyadari
bahwa hidup seberat apapun tetap bernilai suci. Tidak ada penderitaan yang kekal, tetapi setiap kehidupan memiliki makna dalam perjalanan Atman. Mari kita jadikan mimbar ini sebagai pengingat bahwa hidup adalah ladang karma, tubuh adalah sarana dharma. Menjaga hidup adalah wujud bakti kepada Ide Sanyang Budi. Semoga kita semua mampu menjadi pelita bagi sesama, terutama bagi mereka yang sedang berada dalam kegelapan batin. Sekian kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, Titiang Dewa Gede Bayu Segari, mengucapkan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi.

0: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
2: Pesantren bukan hanya epicentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat.
0: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari petani dan nelayan. Menteri Agama menyebutkan pesantren memiliki mampu menjadi penggerak ekonomi umat. Australia mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 24 Juni 2026, saya Rudy Zee. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
1: Dan saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
3: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta Penas ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
4: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
3: Yadi berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh insan pertanian dan perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Penas ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat, sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
2: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki...
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia.

Saya peringatkan kami, mohon maaf tidak dapat melanjutkan.

Beralih ke informasi lainnya, pemerintah mengajak partisipasi masyarakat dalam pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Joshua Syoming melaporkan.

0: dilakukan Rifki bertujuan untuk memberikan semangat kebersamaan dalam penentuan logo dan visual resmi perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia.
1: Tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo HUT RI. Untuk pertama kalinya atas arahan Bapak Presiden, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme polling publik. Masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah yang sebentar lagi akan kita luncurkan. Sebanyak 5 alternatif desain logo terbaik akan diumumkan untuk kemudian dipilih oleh masyarakat. Keterlibatan publik ini penting sebagai ruang partisipasi nasional yang insya Allah akan membangun rasa memiliki sehingga logo terpilih nanti benar-benar menjadi simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan dalam penentuan pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah akan mengadakan sayembara. Wamensesnek Juri mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan hadiah insentif untuk 300 masyarakat yang memberikan penilaian dan masukan terbaik terhadap 5 logo dan visual yang akan dipilih dan ditetapkan secara resmi.
2: Panitia peringatan HUT ke-81 RI ini menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih, yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan akan dikirim kepada yang bersangkutan, yang terpilih. Kemudian juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih. Jadi kurang lebih ada 300 hadiah yang akan menjadi insentif bagi yang terlibat atau berpartisipasi aktif di dalam pemilihan logo HUT ke-81. Jadi itu teman-teman semua.
0: Lebih lanjut, Wamensesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan, dengan disiapkannya insentif hadiah ini, masyarakat dapat turut berpartisipasi menentukan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Pilihan dan masukan masyarakat ini dikatakan juri dapat disampaikan melalui laman resmi logohutri.go.id terhitung sejak 24 Juni hingga 28 Juni mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jam terakhir di tanggal 28, misalnya jam 23.59 menit.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
4: Pesantren bukan hanya epicentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat. Bagi seluruh santri dan pejuang ekonomi pesantren di tanah air, ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
5: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
6: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum. Bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
5: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus menjabat Kepala BKKBN, Wi Haji, menyampaikan tim pendamping keluarga menjadi bagian dari penguatan lini lapangan dalam program percepatan penurunan stunting. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Penguatan lini lapangan.
8: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wi Haji menjelaskan, tim pendamping keluarga atau TPK menjadi bagian dari pelaksanaan program penurunan stunting yang dijalankan Kemenduk Bangga. Selain penyediaan data dan pendampingan keluarga beresiko stunting, pemerintah juga memperkuat lini lapangan yang terdiri dari penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan keluarga berencana, dan tim pendamping keluarga.
7: Penguatan lini lapangan 17,734 petugas terdiri dari KB dan PLKP, kemudian 597.645 tim pendamping keluarga. Ini para penguat atau petugas yang ada di lapangan berkenaan dengan penurunan stunting.
8: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Lucy Kurniasari meminta pemerintah turut memperhatikan kondisi petugas dan kader yang menjalankan pendampingan keluarga di lapangan. Lucy menyoroti jumlah penyuluh KB yang masih terbatas di Surabaya serta meminta perhatian terhadap insentif kader KB.
9: Jadi di Surabaya ini jumlah penyuluh KB itu dengan jumlah kecamatan saja, kecamatan di Surabaya itu ada 31 kecamatan. Jumlah penyuluh KB-nya di bawah 31. Berarti ada satu penyuluh KB yang rangkap dua kecamatan. Nah ini kita coba perlu pikirkan kalau di dari 17.738 sudah ada nggak penyuluh KB yang baru.
8: Peran PKB, PKLB, dan TPK sebagai ujung tombak pendampingan keluarga perlu terus diperkuat dengan memanfaatkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data SIGA. Kemenduk Bangga juga mendukung program makan bergizi gratis melalui tugas distribusi dan edukasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Zahrotin Aljana melaporkan.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik?
11: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Langkah ini dinilai penting agar seluruh penyelenggaraan pendidikan berjalan dalam satu kerangka sistem nasional yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati menilai setiap satuan pendidikan memiliki kekhususan masing-masing, namun seluruhnya harus tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Menurut Esti, keberagaman model pendidikan seperti pendidikan keagamaan, sekolah rakyat, dan sekolah Garuda hingga sekolah reguler tidak boleh menimbulkan fragmentasi kebijakan. Sebaliknya, seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik? Karena kalau dibicarakan soal regulasi, Ya sebenarnya kita belum punya regulasi yang untuk menguatkan itu.
11: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Anita Japobagah mengingatkan agar pengembangan berbagai program pendidikan baru harus tetap memperhatikan kebutuhan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya masih banyak persoalan pendidikan dasar yang perlu diselesaikan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya penataan data pendidikan secara akurat. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai program pemerintah tidak saling tumpang tindih di dalam pelaksanaannya.
10: Jadi ini memang Ibu harus diperhatikan baik. Kalau mau bangun sekolah-sekolah rakyat, tolong dilihat lokasinya yang betul-betul, Pak. Gak mungkin kan sekolah rakyat dibangun hanya beda 100 meter dengan sekolah reguler. Ini terjadi keresahan di tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah 3T. Kasihan guru-guru dan siswa-siswanya, mereka takut ketika sekolah rakyat ini dibangun, maka pasti guru-guru dan siswa-siswa yang ada di sekolah reguler pasti akan kabur semuanya ke sekolah rakyat.
11: Komisi 10 DPR RI berharap penyusunan RUU Sisdiknas dapat memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga, sekaligus memastikan seluruh program pendidikan berjalan selaras untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.

0: 50 jemaah yang meninggal dunia atau wafat. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi akan tetap menjadi perhatian serius dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini. Berikut keterangan dari Menhaj Irfan Yusuf.
1: Sudah tidak ada jamaah di Mekah kecuali yang dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Masih ada 220 jamaah yang dirawat, mereka akan dipulangkan jika sudah dinyatakan layak. Sekalipun kloternya sudah pulang, pasti kita akan pulangkan selama dokter mengatakan sekalian.
0: Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya para menurut Menhaj masih terdapat perbedaan antara pelaksanaan pemeriksaan penetapan IFA kesehatan di sejumlah daerah. Karena itu, Menhaj akan memperkuat standarisasi agar setiap tahun jemaah menjalankan pemeriksaan kesehatan dengan ketentuan dan kualitas yang sama. Demikian laporan Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 443 jemaah haji Indonesia kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang asal Muara Enim, Penukal, Abab Lamatang Ilir dan Palembang, serta kloter terakhir debarkasi Palembang dijadwalkan tiba hari ini. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
3: Sebanyak 443 jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kedatangan jamaah asal Muara Enim, Panukal Abab Lematang Ilir atau Pali dan Palembang menandakan fase pemulangan haji debarkasi Palembang yang saat ini hanya menyisakan satu kloter terakhir. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan operasional debarkasi musim haji 1447 Hijriah hampir rampung dan kloter terakhir akhir dijadwalkan tiba pada hari ini. Arkan menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah haji tahun ini. Ia berharap para jemaah yang kembali ke tanah air dapat membawa keberkahan, kesehatan dan semangat baru setelah menunaikan ibadah haji serta menjadi haji yang mabrur. Secara akumulatif, jumlah jemaah dan petugas yang telah kembali melalui debarkasi Palembang mencapai 6.629 orang, terdiri dari 5.500 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.069 jemaah asal Kepulauan Bangka Belitung serta 60 petugas kloter haji.
4: Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi. Semoga seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat dan memperoleh haji yang mabrur.
3: Ditambahkan Arkan, dari total 445 jamaah yang berangkat ke Tanah Suci, 2 jamaah asal Muara Enim wafat selama menjalankan ibadah haji, sehingga jumlah jamaah yang kembali menjadi 443 orang. Sementara itu, Manajer Asrama Haji Sumatera Selatan Ernika menghimbau para jamaah haji untuk mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban selama berada di asrama haji.
5: Kami menghimbau kepada jemaah haji sebelum memasuki asrama haji agar mematuhi SOP-SOP yang sudah ditentukan oleh panitia.
3: Arkan menambahkan, seluruh jamaah kloter 15 diarahkan ke asrama haji Sumatera Selatan untuk menyelesaikan proses administrasi akhir dan menerima air zam-zam sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Australia telah mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya yang menjadikan total kasus flu burung terdeteksi menjadi 3 kasus. Australia melaporkan kasus flu terbaru terdeteksi pada burung petrel raksasa yang ditemukan di Knights Beach, Semenanjung Flori, di mana kasus terbaru flu burung H5 yang sangat patogenik tersebut telah dikonfirmasi pada burung migrasi liar. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, rencana penerapan skema anggaran multi-years untuk Pelatnas mendapatkan sambutan positif dari National Paralympic Committee atau NPC Indonesia, di mana keberlanjutan program pemusatan latihan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: Dukungan dari anggaran multi-years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres.
2: National Paralympic Committee Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan skema anggaran multi-years untuk

0: Pemusatan Latihan Nasional atau Pelatnas. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan atlet menuju ajang internasional. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto mengatakan, skema pendanaan multi-years akan menghilangkan kendala terputusnya Pelatnas setiap awal tahun akibat menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, Pelatnas yang berjalan tanpa jeda akan memudahkan pelatih menyusun program latihan hingga atlet mencapai performa terbaik.
1: Dengan dukungan ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini, karena menggunakan anggaran single year biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada dan Pelatnas ini terputus, kemudian beberapa bulan lagi ketika ada anggaran baru kemudian dimulai Pelatnas. Nah, dengan adanya dukungan dari anggaran multi year ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres. Jadi perpres mengenai Pelatnas multi year.
0: Koordinator pelatih para atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, turut menyambut positif penerapan skema anggaran multi years. Ia menilai kebijakan tersebut memudahkan tim pelatih menyusun program latihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi Paralimpiade Los Angeles 2028.
2: Tentunya kebijakan tersebut menguntungkan sekali bagi kami pelatih dalam menyusun program latihan, sehingga dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti seluruh rangkaian kompetisi lebih maksimal, karena tidak ada jeda waktu untuk berhenti lama, sehingga program latihan akan terus bergulir.
0: NPC Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi-years segera diwujudkan melalui peraturan presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional, sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar, Oscar Ubed, melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: 97,9 FM,
1: 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Masih disiarkan dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Pendengar, jumpa lagi bersama saya Ayu Sundari untuk edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026 dalam Singaraja malam ini.

0: Pendengar, dalam lontar tutur Tapeni disebutkan beberapa jenis kelabang yang sering digunakan oleh masyarakat Hindu di Bali. Antara lain, kelabang wong-wongan atau kale badak, terbuat dari daun kelapa tua yang masih menyatu dengan pelepahnya. Dianyam menyerupai manusia, simbol sangkala wong atau sangkala badak. Kelabang wong-wongan dipakai alas upakara perkawinan sebagai personifikasi sang pengantin yang masih dianggap cuntake. Kelabang dangap-dangap dibuat menyerupai binatang, memiliki bentuk kepala, badan, dan ekor, simbol kekuatan butekale. Kelabang taring yang biasanya digunakan sebagai sarana berteduh setiap pelaksanaan upacara yatnya di Bali, dikemanai agar pikiran setiap umat yang berada di bawahnya menjadi lebih terang atau suci. Taring juga dimaknai sebagai simbol langit, sehingga pelengkap kelabang taring adalah hiasan daun enau muda yang disebut dengan ambu, yang diartikan sebagai awan di langit. Kelabang mantri atau kelabang sakti berfungsi untuk menghalangi energi buruk yang mengancam sang yajamana. Kelabang sengkui dengan jumlah ulatan mengikuti jumlah urip pacuruan berfungsi untuk nyomie butekale. Kelabang losok biasanya digunakan untuk membungkus tulang belulang yang sudah hangus terbakar saat upacara ngaben untuk kemudian dimasukkan ke dalam bungkak nyuh gading.
1: Woi, ini gimana? Ini air udah naik di kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
2: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
1: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptopnya masuk nih.
3: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
1: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang apa?

Pendengar, pemerintah Kota Cimahi menggandeng komunitas-komunitas sebagai sarana inkubasi Gen Z dan milenial. Hal itu juga demi menegaskan bahwa Cimahi sebagai kota inklusif seperti visi wali kota dan wakil wali kota Cimahi yang baru. Salah satunya komunitas Happy Plus, wadah kolaborasi antara generasi muda dengan pemerintah. Pembentukan komunitas tersebut turut digagas oleh Wakil Wali Kota Cimahi Aditya Yudhistira. Menurut Aditya, kolaborasi dengan semua stakeholder sangat dibutuhkan untuk membangun Kota Cimahi dari berbagai aspek sehingga kolaborasinya bisa berjalan sesuai harapan. Happy Plus juga bertekad membantu pemerintah meningkatkan indeks kebahagiaan warganya melalui beragam kegiatan, kemudian bisa membantu penyelesaian permasalahan di masyarakat. Dan sebagai langkah awal, Happy Plus membuat gebrakan yang tentunya dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat ya, dan menjawab persoalan-persoalan dengan berkolaborasi. Dan pendengar, waktu di studio Pro 1 telah menunjukkan pukul 20:51. Sesaat lagi tepat pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta dalam ruang Rindu Berjaringan dengan presenter Ita Purnamasari dan Yudi Ismail, bintang tamu Dino Kantora. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami.

0: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1 RRI Singaraja.

0: Kantor Paramita adalah tempat belajar harmoni, sementara karir solo menjadi ruang untuk menemukan jati diri musikal yang sesungguhnya. Dari bernyanyi dalam kebersamaan hingga melangkah sendiri ke panggung musik, setiap proses adalah bagian dari perjalanan yang patut disyukuri. Bersama Kantor Paramita, bintang tamu kita ini belajar menyatukan suara dan kini bersolo, menciptakan karya solo untuk menyuarakan hati. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam saudara pendengar, saya Yudi Ismail hadir kembali bersama-sama Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia. Apa kabar untuk Anda yang sedang merilai kami juga? Malam hari ini tanggal 24 Juni 2026 kita dirilai RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa segera di follow Instagram dan TikTok RRI di Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Tak dapat jumpa kekasih, orang tuaku tak setuju. Bila aku memadu hati, si dia belum bekerja, alasan yang utama. Rasanya mau bunuh diri, tapi aku takut mati. Lalu aku segera pergi bertemu teman sejati. Marilah kita dengarkan ucapan seorang teman. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Jadi kalau kutipan lirik lagu tadi yang dinyanyikan oleh Mbak Ita, ini merupakan hits besar, hits besar ya, Mas, ya? Dari
1: bintang tamu kita malam ini.
0: Betul banget.
1: Yang membawakannya.
0: Yang yes. membawakannya iya, gitu ya. Baik kalau begitu.
1: Malam langsung, ini Mas.
0: Kenapa?
1: Malam ini tanggal 24 Juni kita di relay.
0: Betul.
1: Seluruh stasiun.
0: Nah. Tadi sudah.
1: Oh, udah ya. Kok aku tadi enggak dengar ya?
0: Iya.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang udah enggak sabar lagi di era 80-an sering banget masuk dapur rekaman.
0: Betul. Dan sampai sekarang juga masih masuk dapur rekaman.
1: Dan baru rilis single barunya.
0: Bener banget. Jadi penyanyi-penyanyi senior itu masih terus berkarya begitu ya?
1: Betul, Mas.
0: Oke.
1: Okay. Tidak ada batas usia, tidak ada batas waktu.
0: Semangat begitu ya? Berkarya, termasuk Mbak Ita ya?
1: Nah, iya dong.
2: 45.
0: Mas Dino apa kabar?
2: Baik.
1: Dino Kantara. Akhirnya ya Dino ya.
0: Waduh. Akhirnya sekarang masuk di Ruang Rindu. Sesudah beberapa kali aku WA Mas Dino, mungkin masih sibuk banget begitu kan.
1: Akhirnya hari ini kesampaian. Kesampaian ke Ruang Rindu.
0: By the way, selamat atas rilis single terbarunya.
1: Dino ya.
0: Tetap ada untukmu.
1: Tetap ada untukmu. Lagunya keren banget, guys.
0: Oke. Okay. Dan ini yang nungguin sudah
1: ngantri nih Mas Yudi.
0: Tapi aku pengen tanya, apa resepnya sih masih awet,
1: iya,
0: bisa berekspresi sampai saat ini?
1: Penampilanmu juga masih oke, okay, gitu. Resepnya okay. Apa Dino?
2: Terima kasih. Mungkin karena saya masih rutin
1: menyanyi ya, reguleran.
0: Oh, reguler masih
1: ya.
0: Rutin ya.
1: Aku kan sempat berapa kali ketemu iya, Dino.
2: Reguleran.
1: Lagi reguleran loh.
2: Di Kemang,
1: suaranya
2: di Rarampa, di Nutmeg, di Rarampa, di
1: Kendilmas. Mantap Dino, mantap.
0: Kendilmas. Oh, di Kendilmas juga.
2: Terus nyanyi wedding-wedding saya biasanya, Sabtu Minggu, wedding.
1: Oke, mantap. Bagi-bagi dong jobnya Dino.
2: Baita mah banyak dong.
1: Bisa aja Dino.
0: Oke. Terus lagu terbaru ini gimana ceritanya ya, Bang Dino?
1: Dengan single terbaru ini gimana ini, ceritanya Dino?
2: Karya dari pencipta baru ya, namanya Ranggazan.
1: Ranggazan
2: dari Bandung.
0: Oke.
2: Okay. Nah, saya rekaman di, beli lagu dari pencipta lagu orang Bandung.
0: Oke. Okay.
2: Rekaman di Bandung, video klip di Bandung.
0: Kenapa Bandung semua?
2: Karena maksudnya sekalian gitu, karena itu pencipta orang Bandung, terus kata dia udah di studio saya aja, ya udah.
0: Okay.
2: Terus udah video klipnya di sini aja, ada di sana tempatnya di Arca Manik. naik ke atas Bandung.
0: Mbak Ita juga mau ke Bandung kan?
1: Iya, hari Minggu.
0: Aku juga besok ke Bandung.
1: Hey, kok ikut-ikut ya?
2: Ada show ya, Mbak Ita?
1: Kebetulan Krakatau. Suamiku yang show. Mas Dwiki ya. Krakatau. Oh ya, Dino, ini merupakan single solo yang keberapa? Setelah selain bersama Cantora Paramita.
2: Single solo solo ya. Single solo ini yang ke berapa?
1: Punya banyak ya, awal.
2: Delapan.
0: Delapan ya.
1: Luar biasa.
0: Bukan
1: ini.
0: Bukan main yang ke-8. Kalau begitu kita akan langsung
1: kita
0: ke penelpon ya, Mbak Ita ya.
1: Bau-bau. Ada Bang Albert, selamat malam Bang Albert.
0: Bang Albert, selamat malam.
3: Malam.
1: Malam Bang Albert.
0: Langsung pertanyaannya.
3: Iya, luar biasa sih, tetap untukmu.
1: Tetap aktif maksudnya ya Bang ya.
3: Ya, maksudnya tetap ada itu bagaimana itu?
1: Iya.
0: Oh, tetap nah, ada itu bagaimana gitu ya?
3: Iya, ya, maksudnya okay. Bagaimana?
1: Nanti dijawab ya Bang ya.
3: Siapa tahu dibilang ada ternyata tidak ada begitu.
0: Oh begitu. Bisa aja Bang.
1: Oke, okay, nanti Bang Albert ditunggu jawabannya. Oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyain Bang Albert?
3: Itu saja.
1: Oke okay, Bang. Salam.
3: Iya ya.
0: Oke, itu aja ya.
1: Baik. Oke, Bang Albert.
0: Siap, terima kasih.
1: Bang Albert ditawari salam-salam malah sudah enggak usah.
0: Bang Albert bukan termasuk yang suka salam-salam.
1: Oke, kita ke mana do? Ada Bung Benny Jo.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam Bung Benny.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap.
4: Kita pernah masuk Yudi Ismail.
0: Iya.
1: Alhamdulillah Bang Benny.
0: Sehat Bang.
4: Alhamdulillah sehat ya. Mas Yudi.
1: Iya Bang Benny. Langsung dengan Dino Cantora ya.
4: Oke selamat malam Bang Dino.
2: Halo selamat malam Bang Suwe.
0: Benny Joe.
2: Dari apa? Dari mana?
1: Dari mana dulu?
4: Kenal ya Bang Dino ya.
2: Kenapa?
4: Salam kenal dengan orang Manado.
2: Oh, salam kenal juga. Kebetulan saya sering nyanyi di restoran Manado di Rarampa Resto yang di Blok M.
1: Oh iya iya.
2: Di Jalan Mahakam.
4: Oh iya iya. Iya iya di Mahakam. Iya, benar itu di pusat kota itu, Mas
2: iya,
4: Dino.
2: Betul, betul.
4: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini Mas Dino ini pencipta lagu. Termasuk pencipta lagu juga atau cuma penyanyi?
2: Enggak, nyanyi aja, saya nyanyi aja. Belum mulai aja. Menciptakan lagu belum.

0: Bang Benny.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sorong. Ada Bidan.
0: Ada Bidan Luis. Bidan Luis, selamat malam.
2: Halo.
0: Halo. Tuh, belum udah ketawa ini Bidan Luis.
1: Selamat malam. Iya, selamat malam.
2: Selamat malam Kak Dino.
3: Selamat malam.
2: Olalah hidup karena asmara.
3: Olalah hidup senang karena mabuk asmara.
2: Oh, dia apa loh? Olalah biar saja saling menjaga.
0: Apa lo ya?
1: Oke, langsung silakan bertanya ya. Bidan Luis.
0: Bidan Luis langsung ngobrol dengan Bang
3: Dino. Halo Bidan, Bidan Luis berarti itu ya Bidan. Yang suka menolong kelahiran gitu.
0: Betul.
3: Ya
0: betul, benar gak Bidan? Bidan Luis.
2: Ya Kak Dino, kepalanya dari Bidan yang kasih keluar.
3: Berarti saya juga ya.
2: Kak Dino, nanti jalan-jalan ke Sorongnya sama Kak Ita, sama Kak Yudi.
3: Siap. Udah. Oke, siap. Nanti kesana ya.
0: Tolong ditiketin ya Bidan.
3: Undang kita ya, undang kita ya.
0: Tolong kita bertiga di tiketin ya.
2: Oh, sama Kak ini lagi, Kak Andes.
0: Oh iya, ya, sama Bang Andes.
1: Boleh pertanyaannya buruan, ditunggu yang lain soalnya.
2: Siap. Okay. Kak Dino, ini ya. Kakak punya lagu yang keberapa nyanyinya ini? Album keberapa yang tadi Bidan Luis nyanyiin?
3: Oh, kalau yang single, ini yang ke-8, single lagu ke-8.
2: Wow, luar biasa. Kakak darah seninya dari papa atau dari mamanya?
1: Nanti ditunggu jawabannya ya.
0: Nanti jawabannya ditunggu ya Bidan Luis ya. Pertanyaannya dikumpulin dulu.
3: Kumpulin dulu. Okay,
2: Kak Dino ada, Kak Ita, Kak Yudi ada salamnya 3 toh?
1: Boleh.
2: Silakan. Ya. Untuk yang malam ini lagi kerjain PR grupnya Bidan Luis di Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Selamat belajar teman-teman sahabat. Besok kita ketemu di Zoom.
1: Oke.
2: Okay. Terus untuk perawat RSPAD angkatan 76. Kemudian diploma bidan Budi Kemuliaan angkatan 86. Dan untuk penyiar RRI Kanoni Densi yang cantik dan Bang Andi Yudhistira. Dan yang istimewa untuk Kak Ita, Kak Yudi, Kak Andes, Kak Doni ditunggu ya di Sorong.
1: Okay.
2: Dadah.
1: Dari Sorong kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam Mbak Haryanti.
4: Ya, selamat malam Mbak Haryanti. Selamat Yudi. Mbak Ita pernah wasari yang cantik selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat baju.
1: Oke.
4: Siap. Naik kapal selam menuju Manokwari.
0: Cakep.
4: Selamat malam buat semua yang lagi stay di RRI.
1: Cakep. Langsung pertanyaannya.
4: Oke.
1: Okay.
4: Mas Dino, salam kenal ya.
0: Iya, Kak Dino
3: salam. Iya, salam kenal juga. Dari mana? Dari Manokwari.
1: Toli-Toli.
3: Oh, Toli-Toli. Siapa tadi namanya?
4: Ini orang Depok.
3: Mbak Yanti. Mbak Yanti.
1: Selamat pagi,
3: ya, salam kenal juga ya.
4: Mas Dino.
3: Ya.
4: Tadi lagu berkarir dari era 80-an.
3: Iya. Akhir 80-an lah, 89 tuh mulai. Ya. Kantorak
4: grup. Singlenya solo, ini single yang ke-8 ya.
3: Iya.
4: Atau pernah ikut ngeband atau apa gitu?
1: Oke, ditunggu ya.
4: Siap. Terus pertanyaan kedua mungkin sekarang tuh banyak penyanyi muda yang keren juga, luar biasa. Kira-kira kalau Mas Dino pengen bareng collab sama mereka tuh sama siapa? Okay. Terus kalau artis luar negeri misalkan sama pengen manggung di mana, kalau di luar negeri pengen
3: show
4: di mana begitu.
1: Oke, tunggu ya.
4: Terima kasih sama-sama ya untuk Mas Dino.
3: Makasih
4: banyak di Baita Purnama Sari yang tugas malam ini di Toli-Toli RRI Toli-Toli Mbak Meike Bahtiar. Selamat malam juga seluruh pencinta RRI Ruang Rindu dimanapun berada. Oke, salam untuk semuanya ya.
1: Siap, terima kasih Mbak Haryanti.
4: Terima kasih untuk Mas Dino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Bogor.
0: Kita ke Bogor ada Kang Hasanuddin.
1: Selamat malam Kang Hasanuddin.
0: Kang Hasan.
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Luar Lagu. Selamat malam Mbak Ita, penyanyi senior. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita baru tempatnya Bang Yudi Ismail.
1: Siap
0: ya, Kang. Siap Kang.
5: Allah. Itu saya pengen banget kayak begini, komunikasi begini lama banget enggak kebagian.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ayo Kang. Kapan-kapan main-main kan dari Bogor ke Jakarta deket tuh. Main-main ya ke Pro 1.

0: Ya emang sih saya ini dulu aktif ketika tahun 93 itu dulu aktif di studio.
1: Tahun 90-an, lama banget kan.
0: Vokal. Saya belajar vokalnya di studio 4 dulu.
2: Oh, oke, okay, siap.
1: Jadi pernah di RRI ya. Oke. Okay.
0: Okay. Jadi saya aduh, apresiasi sekali Bang Dino masih eksis.
1: Ya, betul.
2: Siap.
0: Marwah Papri masih terjaga.
1: Iya, betul kan.
0: Terjaga itu Masya Allah. Ya. Cuman saya pengen mengajukan pertanyaan.
1: Boleh.
0: Masihkah bisa saya untuk pengen mengikuti jejak Bang Dino gitu.
2: Masih
0: bisa
2: kan
0: kira-kira saya.
1: Siap.
2: Ditunggu ya jawabannya ya.
1: Tunggu nanti jawabannya ya, Kang Hasanuddin.
0: Saya begini Mbak Ita ya. Iya. Saya begini Mbak Ita. Saya menyukai lagu-lagu. Saya karena merindukan Katela di mana pengen bisa ngumpul gitu ke kenangan-kenangan lama gitu lawan di mana gitu karena gitu merindu itu saya.
1: Betul,
0: Masya
1: betul,
0: Allah itu makanya ini berbagai ruang rindu ini di sini nah
1: iya.
0: Ada untuk jadi kita bisa mengenangkan lagu-lagu. Oh Mbak Ita dulu penari ular.
1: Betul.
2: Ya, siap. Oke.
0: Sempo-sempo.
1: Iya siap kan.
0: Gitu aja, Bang.
2: Terima kasih Bang Hasan.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu pertanyaan. Yang pertama tadi ada Bang Al. Gimana ceritanya tetap ada? Maksudnya bisa tetap eksis.
1: Oh, dijawab ya.
2: Gimana Bang Dino?
3: Oke, pertama karena saya emang kerja saya nyanyi gitu loh. Saya tuh nggak kerja kantor.
1: Iyalah. Jadi, sebagai pekerja seni kita tuh kebanyakan ya, memang ya kerjanya di musik.
3: Gitu kan, di musik. Ya. Jadi mau nggak mau harus kalau mau dapur ngebul berarti harus
2: nyanyi terus
3: harus
2: ya.
3: Terus.
1: Bener,
3: harus
1: bener,
3: nyanyi terus
1: bener,
3: betul bener, kan Mica ya?
2: Ya.
3: Gitu.
2: Oke, okay. Kita ke Bang Benny Jo. Lagunya ada yang mengandung pesan moral nggak? Lagu yang selama
1: sosial,
2: ini dibawain.
1: Ya. Oh. Mungkin sendiri atau pas bersama grup
3: kantor. Oh, waktu bersama kantora ada soalnya kita pernah ikutan festival lagu pahlawan. Ingat enggak Mbak Ica?
1: Oke. Iya, ingat.
3: Iya. Hormat gitu. Kami di tanganmu lah kawan dan di atas pundakmu. Itu tuh lagu kantora waktu itu.
2: Oh, siap.
3: Lagu-lagu pahlawan.
1: Tapi dulu kantora pernah kolab sama Bang Dharma Oratmangun.
3: Ya pernah.
1: Oh ya pernah ya.
3: Pernah.
1: Penjor.
2: Mantap kalau begitu.
1: Mantap
2: sudah. Yang mengaransemen lagu Bang Dino yang sekarang ya. Siapa?
1: Oh, yang tetap ada.
3: Namanya Febri.
1: Oh Febri.
3: Orang Bandung.
2: Bandung semua ya.
3: Bandung semua.
1: Okay. Gudangnya musisi Mas, kota Bandung itu.
3: Iya,
2: gudangnya. Oke. Okay. Dari Bian Luis ya. Ini lagu keberapa tadi udah dijawab ya?
3: Dan yang Louis, yang Toli-Toli ya?
2: Bukan,
3: ya,
2: yang Sorong.
3: Sorong. Lagu ke-8.
2: Lagu ke-8 ya, untuk solonya ya. Siap. Mbak Haryanti, di tahun 80-an apa pernah nge-band?
1: Selain nyanyi.
2: Selain
1: tergabung
2: vokal,
1: dalam band.
2: Selain vokal
1: selain
2: itu mungkin ya.
1: Vokal,
3: bandnya berarti G-band.
2: Pernah G-band?
3: G-band itu band Geronimo Band.
1: Oh, Geronimo Band.
3: Sampai sekarang ada, tapi udah berganti-ganti.
1: Udah berganti
2: personil ya. Siap. Kalau berkolaborasi dengan penyanyi zaman sekarang, maunya sama siapa?
1: Mau sama sekarang, siapa? Bang Dino. Pengennya, kalau ada kolaps gitu loh.
3: Glenn Fredly udah almarhum ya. Kolab mungkin misalkan duet gitu ya.
2: Iya.
3: Duet sama Rosa kali ya.
1: Rosa.
2: Yap.
1: Mantap sudah terjawab.
2: Kalau bernyanyi di luar negeri atau kolaborasi dengan penyanyi luar negeri maunya sama siapa?
3: Siapa ya?
1: Kalau aku dulu jawabnya
2: sama Lady Gaga.
1: Aku juga pengen banget kolab sama Lady Gaga.
2: Lady Gaga ya. Yeah. Oh, siap kalau begitu. Yeah. Pertanyaan lainnya dari Bang Hasanuddin di Bogor. Masih bisa enggak ya Bang Hasanuddin ini mengikuti jejaknya Bang Dino Kantora? Tadi kan pertanyaan begitu ya kan?
3: Iya.
2: Yeah. Kira-kira gimana? Iya.
1: Oh, iya. Gimana?
2: Harus apa resepnya?
3: Bisa aja.
1: Iya, supaya bisa kayak Bang Dino.
3: Bisa aja. Jadi harus aktif aja nyanyi gitu.
1: Ya, aktif bernyanyi.
3: Misalkan kayak Bang Hasan ya. Di Bogor misalkan. Kalau ada yang hajatan
1: even atau apa,
3: ikut aja nyanyi ya. Aja naik.
1: Dari nyumbang lagu gitu ya.
3: Iya.
1: Lama-lama orang kenal.
3: Betul.
1: Nah, gitu.
3: Dan saya juga berkiblat pada ada penyanyi luar negeri yang sampai sekarang show-nya itu untuk tahun depan aja sudah full.
1: Sudah full. Ya.
3: Engelbert Humperdinck namanya.
2: Engelbert Humperdinck.
3: Dia usianya 86 tahun tapi masih aktifnya.
1: Masih aktif ya, luar biasa.
3: Siap. Jadi sebenarnya enggak ada masalah ya, Mbak itu ya.
1: Enggak ada batas usia.
3: Enggak ada batasnya.
1: Enggak ada batas waktu selama masih mampu.
3: Selama masih mampu. Iya. Mick Jagger aja.
1: Iya.
3: Mick Jagger 81 tahun.
1: Dan stamina-nya itu Mick Jagger luar biasa.
3: 83 tahun.
2: 83
1: luar, Jager, stamina-nya masih, luar biasa.
2: Berarti kita yang 25 ini enggak ada apa-apanya ya, Mbak. Ya udah. Mas masih ingat lagu Duman ini?
3: Hah?
1: Duman ini? Apa naon? Lah kok ada apa naon?
2: Apa sih?
1: Aku juga enggak tahu ini. Loh, Mas Yudi.
2: Lagu Duman ini.
1: Apa itu?
3: Duman ini lagu siapa?
2: Lagunya Tetsu Tejo featuring Paramita Vocal Group.
1: Bukan Kantora Paramita tapi
2: bukan Kantora Paramita. Itu Kantora Paramita. Apa belum masuk?
3: Enggak, saya termasuk yang pertama, maksudnya angkatan pertama.
2: Lupa ya, coba kita dengerin.
1: Coba kita dengerin, aku jadi kepo.
2: Ini ada Tetsu Tejo featuring Paramita Vocal Group.
1: Duman ini.
2: Dan Paramita Vocal Group itu Kantora Paramita.
1: Oh gitu.
3: Gimana coba lagu?

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mari dansa samba. Jadi tampaknya emang saking banyak karyanya, Mas betul, Dino mas. Kantora ini sampai lupa sama lagu-lagunya.
1: Tadi salah satunya yang lupa
0: Duman ini juga lupa. Terus pas diputerin Mari Dansa Samba, ini lagu apa ya?
1: Saking banyaknya loh Dino.
2: Mari Dansa Samba itu tahun berapa?
0: Mari Dansa Samba.
1: Ingat kan Dino, ingat kan?
0: Iya, na. Nah, ini namanya Kantora Geronimo.
2: Iya kan?
0: Iya, yang ini
2: Kantora Geronimo kan?
0: Oke. Tapi sebenarnya kalau Mas Dino ini masuk di Kantora tahun
1: dari
0: berapa?
1: Dari awal enggak?
0: Dan ceritanya
2: dari awal, dari awal ya.
1: Itu tahun berapa Mas Dino?
2: Agustus 88 kalau enggak salah.
1: Agustus ya.
2: Bentuknya itu.
1: Terbentuknya.
2: Okay. Terbentuknya Kantora itu.
1: Boleh enggak formasinya ini siapa-siapa aja?
2: Nah, Kantora Paramita. Nah, waktu itu tuh ada sebenarnya aslinya tuh ada 6.
0: 6 ya?
2: Ya. Jadi saya, Dino Kantora, Dino ya, Iskandar almarhum.
1: Oh iya, Iskandar,
2: Risa,
1: aku baru
2: ingat. Risa
1: Mahmud udah pernah kesini sama
2: Risa Mahmud, Ayu. Risa Mahmud tuh kan dia itu juga apa tuh?
0: Model
2: juga ya, cover girl.
1: Cover girl.
2: Terus Adi Ayu. Nah, satu lagi ada Lydia Nora.
1: Kan pernah dengar
2: ya. Lydia Nora sama Firdaus Bangun.
0: Oh, oke.
2: Okay. 6. Tapi itu enggak lama, jadi 88 dibentuk tuh, 88 akhir tuh mereka udah enggak.
1: Jadi cuman bertinggal berempat. Ya,
2: jadi 89 tuh udah berempat.
0: Oh, sampai sekarang.
1: Iya. Sekarang. Woi, mantap.
0: Luar biasa. Jadi seandainya Bang Iskandar masih ada, berarti tetap komplit ya
2: Kantora ini. Iya, berempat. Ya. Berempat.
0: Luar biasa.
1: Iya sih.
0: Sama kayak Tiga Darah. Komplit kompak.
1: Komplit kompak.
2: Barengan kita dulu tuh sama
1: iya,
2: Tiga Darah.
1: Iya, kan benar. Bener, pas Nona Manis tahun 90
2: iya.
1: Betul.
2: Suka apa tuh bareng ngisi acara TV
1: betul,
2: ya.
1: Acara TV.
0: Begitu.
1: Iya.
0: Emang Mbaknya ini penyanyi ya?
1: Betul mas, kebetulan pecel mas.
0: Ya udah, kita ke Maluku ada Ayu. Waduh, selamat malam yuk.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori masa ke Bang Yudi bersama Ita pertama.
0: Siap Ayu, silakan.
3: Ya, alhamdulillah sangat baik. Saya berharap Bang Yudi bersama Ita juga.
0: Amin.
3: Dan baik, amin. Baik saja.
1: Ayu juga ya Ayu ya.
0: Betul.
3: Amin ya Allah.
1: Amin.
2: Ini suaranya bagus kayak penyiar.
3: Halo Bang Dino ya.
1: Iya.
0: Halo. Silakan.
1: Halo. Suaranya merdu sekali.
2: Halo Mbak Ayu.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam Bang Dino.
2: Selamat malam Mbak Ayu. Dari mana Mbak Ayu?
0: Maluku Tengah.
2: Oh, Maluku.
3: Saya dari Maluku Tengah Pulau Seram.
2: Maluku Tengah tuh itu bukan apa tuh?
3: Ambon, tapi saya di Pulau Seramnya.
0: Di Pulau Seram.
2: Oh, Pulau Seram. Seram. Pulau Seram.
3: Iya, Pulau Seram tapi enggak serem ya orang-orangnya.
2: Oh, enggak serem.
3: Iya, Bang Dino saya mau nanya tadi kan sempat ditanyakan sama Mbak Haryanti, nanti kolaborasi yang sama siapa kalau pengen nyanyi gitu ya. Tapi saya nanya tadi, saya menangkap bahwa Bang Dino menyampaikan sama Rosa gitu ya.
0: Iya,
2: iya. Duet, pasti misalkan duet
3: gitu kan. Pasti apa karena kualitas suaranya.
0: Oke.
2: Okay. Iya, betul.
3: Emang dia penyanyi yang, apa namanya, emang punya power tersendiri gitu ya.
0: Iya, di, siap. Di musik, ditunggu ya, ya jawabannya.
3: Terus untuk sisi lain dari seorang Dino ini apa gitu ya.
0: Sisi lain? Sisi maksudnya lain gimana
1: dari
0: tuh?
1: Dari seorang Dino maksudnya, selain sebagai.
3: Iya, tapi udah di dalam ya Bang Dino.
0: Siap.
1: Siapa tahu jadi pengusaha juga.
0: Amin.
1: Gitu.
0: Amin.
3: Iya, nanti kapan-kapan lah bisa main ke Maluku dan menikmati suasana.
1: Siap,
0: ya. Siap, Ayu.
2: Kita kesana
3: ya, Rita ya.
0: Boleh, silakan.
3: Namanya Bapak Benejo, terima kasih juga buat Bu Fatmawati dan buat Pak Widya dari Tokyo untuk semuanya yang mendengarkan dari seluruh Indonesia. Selamat malam dan tetap semangat. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku Tengah kita ke Lampung.
1: Ke Lampung ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya,
0: selamat malam Bang Leman.
4: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Doni.
1: Dino.
0: Kantora.
4: Ya, maaf, salah. Mas Dino. Ini Doni di
1: Banyuwangi. Dino jadi Doni. Dino,
4: selamat malam.
0: Langsung selamat malam.
4: Doni, Mas Dino. Dino.
0: Ya, silakan. Pertanyaannya Bang Melan.
4: Ya, apakah masih ada komitmen dengan pencipta lagu hingga saat ini?
0: Okay.
4: Dan kalau ada, dengan siapa saja?
0: Komitmen dengan pencipta lagu ya.
4: Perjanjian keterikatan kerjasama melakukan sesuatu khususnya dengan pencipta lagu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, okay, salam Mas Yudi, salam balik.
1: Silakan Bang Leman.
4: Bung Benido, Ibu Fatmawati di Manado, untuk utama agenda di Bondowoso, untuk utama agenda dan khususnya untuk Mas Dwiki Damawan
1: Tangsawi,
4: Mbak Ita.
0: Siap.
4: Dan Pak Ahmad Abdullah.
1: Okay. Siap.
0: Istri saya enggak disalamin.
4: Ya, Mas. Oh, hui. Di Ismail.
0: Oke.
4: Okay. Yang ada di studio, selamat tugas sampai
1: kalau. Oke, Bang Leman.
4: Oke, makasih, selamat malam.
0: Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pekanbaru.
1: Ada Pak Mali. Selamat malam, Pak Mali.
0: Halo? Pak Mali.
1: Pak Mali. Kok bergemuruh suaranya?
0: Bergemuruh Pak Mali.
5: Halo.
0: Ah. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
5: Sama Mas Dino ya?
1: Ya, Dino Kantora.
5: Iya. Iya. Pertanyaannya simpel aja. Selama menyanyi Dino dari 80-an ya.
1: Iya.
2: Iya. Ya, akhir 80-an.
5: Lagu apa yang paling disukai?
0: Siap, ditunggu ya.
5: Oke, ya terima kasih Judi. Terima kasih Ananda.
1: Iya, Pak Mali.
5: Terima kasih banyak. Salam sedikit ya.
1: Boleh, silakan. Boleh. Pak Mali.
5: Untuk Bu Fatma ya. Enggak lupa juga Bang Benijo tadi. Farida juga di Palu. Terima kasih, Tat.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Manado. Ada Ibu Fatmawati.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Kita cantik.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu Fatmawati yang juga cantik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, Ibu Fatmawati.
6: Orang-orang Manado juga baik-baik. Buyu Mas Yudi.
0: Siap.
1: Silakan Ibu Fatmawati dengan Bang Dino.
6: Ah ya, Bang Dino.
2: Halo, Bu Fatmawati. Ini yang ya, itu ya, yang menjahit bendera.
6: Ini kopinya, Mak.
2: Oh, ini kopinya.
0: Kopinya.
6: Bukan aslinya. Iya. Pertanyaan saya begini. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Bang, saya penasaran. Suka dukanya itu gimana ya?
0: Suka duka ya.
6: Itu aja ya. Tanya. Semoga ke depannya Bang Dino.
2: Iya.
6: Semoga sehat selalu.
0: Siap.
6: Selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Ya, okay. Amin.
6: Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh silakan.
6: Oke. Okay. Mau balas salam ada Bang Leman, Pak Benijo, Pak Mali. Ada juga Ayu, ada Uma Ana. Itu aja ya, makasih.
0: Terima kasih, sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Manado kita ke Toli-Toli. Ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
7: Selamat malam Yudi dan Ita Purnamasari.
2: Selamat malam. Selamat
0: malam.
7: Saya langsung saja ya.
0: Langsung
1: boleh, silakan Bang Candy.
7: Salam kenal Bang Dino.
2: Salam kenal juga Bang Candy.
7: Singkat saja ya, sementara tadinya kami berdirinya personnya 6 orang. Apakah itu dari 6 orang itu satu geng, satu gang, atau satu kampus, atau satu kampung?
0: Satu gang.
7: Itu saja.
0: Oke. Okay. Ya. Siap, itu ya. Ya. Silakan, itu. Silakan.
7: Terima kasih. Tolong tekanmu Abang Benjo atas sepanjang minggu lalu. Untuk yang menyerah hari ini di RRI Cetoli, Ibu Kebahtiar.
0: Siap.
7: Dan seluruh posisi RRI di mana saja berada.
0: Oke.
7: Oke, makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kita ke mana ini namanya?
1: Kemana ini?
0: Bogor.
1: Halo Tete Dinda.
0: Halo, kawan. Ih, dikira kita pelawak kali ya, ketawain. Tete
1: belum ngomong apa-apa.
0: Lai. Kalau kata orang Surabaya, lai. Silakan Teteh.
8: Kalau nggak begitu bukan Yudi namanya, Baiza.
1: Benar.
0: Gitu ya.
1: Benar Teteh.
8: Itu ruang berbagi rindu memori lewat lagu Baiza.
1: Teteh.
8: Yo, apa kabar?
0: Alhamdulillah.
1: Wahai Teteh.
8: Alhamdulillah. Ini Teteh panggilnya Kang Dino, Mas Dino, apa?
0: Ya.
1: Kang.
0: Silakan ditanya. Kang Dino. Dari mana?
2: Kang Dino.
8: Iya. Pokoknya dari dialeknya tadi Teteh nyimak, ini mah orang Jawa Barat.
2: Iya. Sumuhun. Ibu saya Garut. Oh. Bapak saya Bandung Banten.
1: Oh,
2: itu Jawa Barat.
8: Ya, Jawa Barat. Oh. Kang Dino, tadi ya. rilisan yang terbaru itu apa judulnya?
2: Tetap ada untuk
0: apa mau diganti? Tetap ada untuk Dinda gitu.
2: Dinda, di manakah kau berada?
0: Di Bogor.
8: Ya. Itu lagu karya siapa tadi?
2: Rangga Zen. Rangga Zen. Orang Bandung juga.
8: Orang Bandung juga ya. Tadi semuanya serba di Bandung.
0: Betul.
2: Serba Bandung pokoknya mah.
8: Bandung Tea gitu ya.
2: Apa?
1: Iya.
2: Oh.
8: Lagu itu emang Kang siapa tadi?
0: Kang Dino.
8: Bukan, satu lagi yang karya siapa?
2: Oh, Rangga Zen itu pencipta lagunya. Tetap ada untukmu ya.
8: Kang Rangga ya. Mm-hmm. Kang Rangga yang menawarkan ke Kang Dino atau Kang Dino yang Kang Rangga ini lagu buat saya aja deh, buat aku aja deh.
0: Siap. Jadi nanti aja dijawab.
2: Oh iya ya.
0: Biar penasaran.
2: Penisirin.
8: Jangan karena sama-sama orang Bandung terus ada lagu tuh gitu kan.
0: Oke.
2: Iya iya.
8: Bukan begitu maksudnya gitu.
2: Oke. Okay. Nanti dijawab.
8: Kan, mudah-mudahan lagu single terbarunya
2: artinya
8: bersolo karir sama di grup enakan mana.
1: Nah, oke. Okay. Nanti dijawab okay. Ya Teteh.
2: Dijawab.
8: Itu aja dari Teteh dan Teteh untuk Kang Dino.
2: Mohon
0: sama-sama.
1: Sama-sama Teteh.
2: Dinda.
8: Terus produser Ruang Rindu Yudi Ismail.
0: Iya.
1: Siap.
8: Terima kasih ya.
1: Sama-sama
0: Teteh. Dinda.
8: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Selamat malam.
9: Waalaikumsalam malam Bang Yudi Ismail. Selamat malam Mbak
1: Ita. Iya Pak Ahmad, selamat malam.
0: Selamat malam.
9: Selamat ya, dan selalu semangat ya.
1: Oh, yeay, dong. Pastinya dong Pak Ahmad.
9: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
9: Alhamdulillah. Langsung pertanyaannya ya.
0: Silakan, harus.
1: Silakan, Pak.
9: Bagaimana menghadapi tantangan-tantangan di era global ini?
0: Wow.
1: Mantap ya, pertanyaannya.
0: Siap.
9: Apakah tetap maju atau mau mundur ini?
0: Oh, siap.
1: Baik. Oke.
0: Silakan.
1: Pak Ahmad.
9: Untuk Mama Mutia di Kencong, juga Bu Meti, Pak Murah. Selamat malam. Aduh, juga Bang Leman, terima kasih.
0: Sama-sama.
9: Selamat malam dan salam sehat. Untuk Mas Yudi, terima kasih. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Sekarang kita ke Kendari, ada Ibu Tiara. Selamat malam.
1: Selamat malam, Bu Tiara.
0: Halo.
10: Selamat malam, Mbak Ida. Selamat Sari.
1: Bu Tiara.
10: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Iya. Bu Tiara.
10: Iya. Bintang tamunya siapa namanya, Mbak Ida?
1: Dino Kantora. Dino Kantora.
2: Kantora. Dino Kantora.
10: Dino atau Bima?
2: Dino. Dino. No. Dinosaurus.
10: Dino Kantora. Salam kenal, selamat malam.
2: Salam kenal juga. Ini siapa namanya tadi?
0: Ibu Tiara di Kendari.
2: Tiara Kendari. Oh, Kendari.
10: Iya. Tiara. Ini Ibu mau bertanya sama Bang Dino.
0: Silakan.
10: Sejak terjadinya kedua dunia musik itu tahun berapa dan usia berapa?
0: Siap.
10: Iya, mungkin itu aja pertanyaan saya dan dari saya.
0: Iya. Terima kasih.
1: Oh, boleh, boleh, silakan.
10: Ya. Salam buat Ibu Farida, terus ada Bang Andi Yudhistira, selamat malam juga buat Mbak Ita Purnamasari, bersama Bang siapa lagi?
0: Siapa dong?
1: Ayo, siapa,
0: yang mana maksudnya? Budara? Bang Dino Kantara.
10: Bang Dino Kantara, yang satu lagi.
1: Yudi Ismail.
0: Oh, saya maksudnya.
10: Oh iya.
1: Alias Mas Wahyudi Nusa.
10: Ya, makasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
1: Aku tuh nyebut nama aslimu, Mas.
0: Nama Ismailku bapakku loh. Sebentar tadi mulai dari siapa ya? Mbak Ayu ya. Ayu, oke. Okay. Apa nih? Oh, kenapa yang dipilih Rosa buat duet?
1: Tadi pertanyaan dari
0: Mbak Ayu.
1: Kepinginnya kenapa sama Rosa?
0: Iya, kepinginnya kenapa sama Rosa?
1: Suaranya yang powerful.
0: Iya.
1: Lagunya bagus-bagus.
2: Saya mengagumi suara Rosa ya, yang indah, merdu dan pokoknya bagus deh.
1: Jadi pengen kolab dengan Rosa. Sudah terjawab Tete Dinda.
0: Kalau sama aku mau ngajak kolab enggak?
1: Sampean iku anu ya, Mas.
0: Sampean iku apa? Terus pertanyaan dari Ayu juga, sisi lain mungkin selain nyanyi apalagi nih? Ya,
1: tadi kan sisi lain sebagai selain jadi musisi atau penyanyi. Jadi pengusaha apa gitu loh, Bang Dino?
2: Pengusaha apa ya aku ya? Pengusaha kontrakan.
0: Pengusaha kontrakan.
1: Mantap sih nih. Itu investasi bagus loh.
0: Bener banget ya.
2: Tapi baru dikit.
0: Baru 50 pintu.
1: Belum. Tapi 100 pintu nih.
0: Oke, belum nyampe. Jadi itu ya. Artinya
1: bisnis kontrakan.
0: Kontrakan ya. Oke.
1: Macam guyu.
0: Bang Leman. Komitmen dengan pencipta lagu ada nggak?
2: Maksudnya perjanjian dengan
0: dengan pencipta lagu harus menyanyikan lagunya atau sampai saat ini yang masih bekerja sama dengan pencipta lagu yang dulu-dulu?
1: Yang dulu-dulu juga, maksudnya juga apakah ada keterikatan dengan para pencipta lagu?
0: Bingung. Ada ya? Nggak terikat ya? Siap.
2: Misalkan gimana? Misalkan kan gini, kita pernah kontrak tuh pernah dikontrak sama JK Record. Kita dibikinin album The Best of JK Record. Berarti kebanyakan waktu itu lagu-lagunya Pance.
0: Oke.
2: Almarhum. Terus maksudnya nggak ada keterikatan.
1: Sudah terjawab ya.
0: Tangannya bebas nggak diikat gini loh.
1: Garing Mas, garing.com.
0: Dari Pak Mali, lagu yang paling disukai apa dari sekian banyak lagu yang pernah direkam?
1: Baik solo maupun dengan Kantora Paramita.
2: Kayaknya itu deh, Aku Suka Kamu Suka deh.
1: Aku
2: yang collab sama
0: Harimukti.
2: Aksi gaya dan dananmu.
0: Aku sungguh remaja.
1: Nah, itu dia lagu yang disukai.
0: Itu Pak Mali ya. Nah,
2: itu dirilis lagi sekarang sama Kantora.
1: Dirilis lagi ya.
0: Udah, nanti Kantora lengkap ke sini ya.
2: Iya.
1: Lengkap loh ya.
0: Kapan mau dirilisnya, Bang?
2: Juli kalau enggak Agustus.
0: Agustus.
1: Tunggu ya.
2: Rekamannya udah selesai.
0: Aku tuh pernah insecure loh, Mbak.
1: Sama?
0: Sama Bang Dino.
1: Kenapa?
0: Aku WA enggak dibales-bales.
2: Mungkin
0: yang sibuk, aku paham. Iya, ke skip
2: ke bawah.
0: Ke bawah. Sian. Tapi kalau sama Mbak Ade, sama Mbak Risa, kita kan udah bestie banget.
2: Mohon maaf ya.
0: Aman loh.
1: Sian deh.
0: Oke, ada Bu Fatmawati cerita tentang suka duka selama berkarir di industri musik.
2: Suka duka. Suka duka mungkin banyak sukanya
1: banyak
2: ya.
1: Sukanya okay.
2: Banyak sukanya karena kita kerja tapi
1: dengan hobi, hati bahagia.
2: Hobi gitu, hobi ya. Dan dibayar.
1: Nah, oh enak banget kan?
0: Oh iya ta, melok kok. Oh,
2: tapi dukanya kalau misalkan di kulik-kulik itu, misalkan dukanya pasti ada ya dukanya. Dulu zaman di Geronimo itu Mas Anton tuh galak banget.
1: Iya,
2: Mas bukan apa ya, disiplin banget.
1: Sebagai mentor, oh, itu yang bagus banget. Loh Mas Dino.
2: Iya disiplin banget.
1: Yang benar.
2: Tapi kalau misalkan telat datang gitu, push up loh. Yang cowok push up, yang cewek squat jam. Tapi Mas Anton itu ngasih hukuman, tapi hukuman untuk kebaikan. Jadi betul. Gini kata dia, kenapa saya ngasih hukuman push up? Karena jadi biar badannya tegap.
1: Oke. Okay. Dan nggak ngulangi lagi kesalahan.
2: Dan nggak ngulangi kesalahan lagi. Cewek squat jam.
0: Gitu. Kenapa perlu badan tegap? Karena Kantora Paramita kan tidak hanya suara, tapi juga dance.
1: Oh, ada koreonya iya. Kan tuh.
0: Kayaknya aku dulu calon
2: full koreo. Full koreo dulu.
0: Full koreo ya. Ya. Bang Candy di Toli-Toli, dari personil-personil Kantora Paramita, ada 6 apa 8 sih tadi?
2: Kantora nggak, Geronimo enam. Aja deh. Sekarang Geronimo. Soalnya udah balik lagi
0: Kantor, ke Kantora Geronimo. Oh, boleh. Ini dari mereka-mereka ini merupakan teman-teman satu kampus kah? Teman-teman satu gang kah? Tadi katanya disebutnya begitu ya? Atau satu kota atau gimana?
2: Satu itu, komunitas. satu sekolahan vokal.
0: Sekolah. Oh, satu Geronimo sekolah vokal. Geronimo itu ya? Ya.
2: Pimpinan almarhum Anton Isudibio.
0: Oke, tuh sudah terjawab ya.
1: Sudah terjawab.
0: Teteh Dinda, lagu terbaru itu ditawarin apa Bang Dino yang minta ke pencipta?
2: Jadi Rangga ini menawarkan beberapa lagu, terus disuruh pilih. Saya milihnya yang ini.
0: Oke, berarti ditawarin ya? Iya, ditawarin. Itu Teh Dinda. Lebih suka solo atau bersama grup?
2: Senang, dua-duanya senang.
0: Iya.
2: Kalau sama grup seru aja gitu ya, ada temen.
0: Benar. Tuh, bikin Tiga Dara single.
1: Sampai ke produser yo.
0: Sama Mas Hendy aja gimana?
1: Iya. Ya.
0: Oke. Okay.
1: Akan ngobrol ya.
0: Pak Ahmad. Bagaimana tantangan di era global ini? Mau maju apa mau mundur loh? Ya maju dong Pak. Gimana?
2: Maju dengan menyesuaikan dengan
1: tren
2: era sekarang. Trennya sekarang.
0: Oke.
2: Okay.
1: Gen Z. Betul. Jadi dengan yang kekinian.
2: Makanya itu saya lagu itu kan tetap ada untukmu itu, pencipta lagunya baru umur 26.
1: Ya masih genset ya. Itu.
0: Selisih setahun sama aku sih sebenarnya.
1: Kasihan dia lu mas.
0: Gak percaya.
2: Febri juga itunya yang bikin musiknya juga baru.
1: Musisi muda
2: masih
1: ya.
2: Masih di bawah 30-an.
0: Oh iya, sama-sama.
1: Kita harus kolaps dengan yang sama-sama muda-muda. Iya toh.
0: Ibu Yara tadi di Kendari. Tahun berapa mulai masuk industri musik dan waktu itu umurnya berapa?
1: Tahun 80-an, akhir 80-an ya?
2: Akhir 80-an, iya.
0: Oh itu rilis singlenya Kantora? Atau album. Masuknya juga?
2: Enggak, itu ada single-single. Dulu kompilasi ya disebutnya?
1: Kompilasi.
2: Dulu kompilasi Kantora itu banyak kompilasi sama... dulu ada satu album sama Mama Ina tuh, Mbak Vina Panduwinata, Deddy Dukun, Faris RM.
1: Wah.
2: Itu ada tuh kompilasi ya. Itu berapa kali gitu. Berapa kali lagu. Jadi satu dulu kan ada tuh yang suka satu lagu.
1: Iya, betul. Itu kan dulu gitu kompilasi.
0: Siap. Oke. Okay.
1: Terjawab sudah semuanya.
0: Semua pertanyaan ya. Sekarang kita
1: waktunya mendengarkan lagu.
0: Kalau lagu di dada kita masih ingat enggak?
1: Masih ingat enggak Mas Dino?
2: Dinangan mulah kawan itu ya.
0: Kayaknya ya.
2: Itu yang lagu Perawan itu kalau enggak salah.
0: Di dada kita ya.
2: Di atas pundakmu.
0: Siap. Kalau gitu kita dengerin. Berikut ini. Kantora Paramita
2: Geronimo. Kantora Geronimo.

0: Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Begitu sahdunya lagu yang berjudul Tetap ada Untukmu ini ya. Wow, dari Dino Kantora.
2: Halo
0: iya, kok halo?
1: Begitu.
2: Halo.
1: Syahdu ya, uh-huh. Kena di hati.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Jadi hatinya Mbak Ita kena maksudnya.
1: Di hati terdalam.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum kita ngobrolannya, kita harus sapa-sapa dulu dong. Oh, semua iya, yang ada di seluruh Indonesia.
0: Sampai lupa.
1: Selamat malam ya di Aceh Singkil, Ambon, Ampana Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Malam semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian di Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo di Sumba, Sumeneb, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, dan Yogyakarta.
0: Yang mau gabung sama bintang tamu kita boleh loh. WhatsApp
1: di nomor berapa mas?
0: 0811-797-27912.
1: Atau telepon 021-344-1499 dan 344-069.
0: Ditunggu ya. Nah aku pengen nanya sebenarnya Mbak Ita.
1: Iya.
0: Cerita dulu waktu kantora Jeronimo.
1: Gimana,
0: diputuskan mas? Untuk diberi nama Kantora. gimana?
1: Nama diambil dari nama apa itu?
2: Oh, Kantora.
1: Apa artinya?
2: Kantora itu artinya singer, penyanyi bahasa Portugis.
1: Kantora.
2: Kantora Jeronimo.
1: Yang kasih nama siapa ini Mas Dino?
2: Yang kasih nama waktu itu ada anak Jeronimo yang orang apa ya dia tuh timur
0: oh oke
2: okay. Jadi udah ngerti bahasa
0: itu iya.
2: Jadi udah penyanyi aja katanya
1: diambil dari bahasa Portugis. Kantora
2: itu bahasa Portugis artinya singer. Penyanyi singer. Oh, okay.
0: Kenapa nggak diambil dari bahasa Jawa?
2: sinden dong
0: ya sudah, ini karena ada orang Jawa dari Kertosono kita langsung terima dulu.
1: Selamat malam Mas Gilang.
3: Iya, halo, selamat malam.
0: Halo Mas Gil.
3: Mas Yudi, Mas Dino juga.
1: Iya, Mas.
2: Halo.
1: Monggo langsung, Mas.
2: Gilang gemilang.
3: Iya, Mas Dino, makasih. Ini ya, saya mau tanya ini. Karena saya baru dengar Gigi itu mau rilis album ke-32 tahun berkarir. Itu katanya mau membuat apa ya, semacam CD dan kaset lagi nih, secara fisik gitu ya. Secara fisik. Jadi, dia mudah-mudahan diikuti semua oleh para penyanyi gitu loh mas.
0: Oh.
3: Jadi gini ya, jadi kalau punya fisik gini tuh seperti kayak kolektor kaset ya gitu, seneng gitu loh.
1: Atau Mas Gila, aku setuju banget.
3: Kata Mas Ari Lasso, gini kata Mas Ari Lasso, Ari Lasso Dewa ya. Mm-hmm. Memang kalau lagu bentuk kaset tuh seperti ada rohnya lagu itu, bener ya?
0: Oke. Okay.
3: Ada rohnya.
1: Setuju.
3: Gitu. Jadi. Ini juga biar didengarin sama produsen elektronik. Dia memproduksi lagi ulang kompo-kompo yang dulu kita
1: bangga. Ya siapa tahu loh Mas Gila. Kita kembali ke tahun seperti dulu, ya kan?
3: Ya,
1: siapa
3: monggo, tahu. Yang mau platinum,
1: kita kembali ke era
3: monggo,
1: seperti dulu.
3: Yang digital, ya. Monggo digital. Tapi yang juga.
1: Tetap ada fisik, iya betul.
3: Iya, ada okay. Fisik juga. Gimana komentarnya Mas Dino?
0: Oke. Okay.
1: Tentang hal ini,
0: nanti ditunggu ya.
1: Nanti dijawab Mas Gilang.
3: Iya, salamnya buat.
1: Monggo.
3: Agung juga ada Pak Slamet juga, ada di Kediri ada Pak Munoto, di Ngelamas Madiun Pak ada Pak Bambang juga mendengarkan.
1: Okay.
3: juga Mas apa itu ini Mas itu juga Mas Benny.
0: Siap.
3: Semuanya aja salam hormat saya.
0: Siap.
3: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputaran Jawa.
1: Kita ke Jogja.

0: terus khususnya Pro 1. Terima kasih Mas Yudi, Mbak Ita, Mas Rio.
1: Sama-sama Mas Rio. Dari Mas Rio kita ke penelpon namanya di WhatsApp. Siapakah
2: ini
1: namanya?
2: Selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
4: Halo.
1: Iya, dengan siapa ini?
4: Halo, selamat malam.
1: Malam.
4: Bang Adi.
2: Iya, Mas.
4: Dari Tawan di Bali.
1: Tawan di Bali. Silakan Tawan.
4: Iya, benar. Saya mau ngobrol sama
1: Loh.
2: Mas Dino.
1: Mas Dino kok dimatikan teleponnya? Saya mau ngobrol sama langsung ini. Jaringan barangkali ya. Coba kita tunggu, mudah-mudahan nanti bisa masuk kembali. Ini kita jawab dulu aja lah ya, kan yang tadi bertanya Mas Gilang. Komentar dari Bang Dino kalau seandainya dirilis dalam bentuk fisik
2: ya,
1: kembali kaset,
2: bentuk
1: CD,
2: kaset atau CD
1: atau piringnya hitam.
2: Respon
1: mungkin
2: respon kamennya ya. Mas Dino apa?
5: Kayaknya seru ya.
2: Kalau aku sih seneng banget.
5: Seru ya. Seru, asik,
2: seneng
5: asik.
2: Banget.
5: Seru
2: ya. Jadi gak cuma digital, tapi memang ada bukti fisiknya.
5: Ada bukti fisiknya. Kemarin tuh di TV ada tuh siapa gitu penyanyi. Itu dia ngeluarin album kaset, CD.
2: Vinyl.
5: Iya.
2: Vinyl ya. Hitam. Ya. Itu luar biasa
5: gitu.
2: Loh.
5: Oh.
2: Di zaman sekarang. Langka.
1: Di zaman sekarang ya. Ini langka.
2: Setuju pastinya.
1: Setuju ya. Aku
5: karena
1: setuju
5: ada banget itunya ya. Ada fisiknya gitu lebih
2: jadi
5: asik ya.
2: Jadi apa sih? Kalau orang Jawa bilang lebih marem, Mas.
5: Lebih marem.
1: Rawon kali marem.
5: Beli kaset itu masih lucu ya.
2: Makanya.
5: Beli kaset, aduh, beli CD.
2: Ada sesuatu yang apa bisa dipegang, bisa digenggam.
1: Yes. Iya.
2: Ya sesuatu seperti itulah.
1: Oke, oke, oke. Baik, ada Mas Rio di Jogja tadi. Perbedaan antara Geronimo dan Cantora.
2: Cantora.
5: Oh, Geronimo dan Cantora itu satu kubu.
2: Satu kubu ya.
5: Geronimo. Jadi dia Geronimo di waktu itu di Jalan Melawai 11.
1: Oh, oke. Okay.
5: Melawai 11 nomor 58. Itu
1: markasnya itu ya.
5: Markasnya iya. Yang punyanya itu Mas Antoni Sudibyo.
2: Oh, oke. Okay.
5: Dokter, sebenarnya dia tuh dokter loh.
1: Iya.
5: Mas Antoni itu dokter.
2: Mas Antoni adalah suami dari Mbak Rafika, bukan?
5: Bukan. Adiknya.
2: Adiknya. Oh, Mas Sony.
5: Mas Sony, Dokter Sony.
2: Itu yang suaminya Mbak Rafika.
5: Iya, Dokter Sony Sudibyo itu adiknya.
1: 100 buat Mbak Ita. Oke. Nah, kalau boleh di spill sedikit personel Geronimo. Kalau Cantora kan tadi udah ya.
5: Yeah.
1: Kalau Geronimo ada
5: Geronimo
1: siapa
5: itu,
1: ya?
5: Geronimo itu
2: siapa aja?
5: Aslinya ya. Dulu ada Kadarma Oratmangun.
2: Oh iya, Mas Dharma. Okay.
5: John Woleru almarhum udah meninggal. John Woleru, Dharma Oratmangun, Purnomo Sikas.
2: Okay. Purnomo Sikas. Ya,
5: itu yang cowoknya.
1: Aha.
5: Yang ceweknya sebenarnya ada Vivi Effendi, Mbak Vivi ya, terus Sundari Sukoco.
1: Oke.
5: Cutyanti.
1: Cutyanti.
5: Satu lagi siapa coba? Satu lagi.
1: Jatuh Parmawati.
5: Bukan.
2: Bajatuh.
5: Bu Menteri.
2: Siapa?
5: Bu Yanti Erlangga.
2: Itu
5: Geronimo aslinya itu
1: pertama ya, Geronimo pertama.
5: Asli Geronimo itu itu.
1: Oh, oke.
2: Okay. Asli Geronimo itu. Bu Yanti Erlangga, iya, aku baru ingat.
5: Iya, dulu kan nyanyi, Bayanti itu nyanyi dulu.
2: Iya, Bayanti ya. Mantap, sukses teruslah pokoknya.
1: Siap. Ini tadi Tawan tampaknya enggak bisa, mudah-mudahan bisa tersambung lagi ya. Kita ke Minahasa ada
2: Bang Cliff.
1: Selamat malam.
6: Halo, selamat malam, ruang rindu.
2: Ruang
6: berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Silakan Bang Cliff.
6: Selamat malam. Mas Yudi Ismail sama Mbak Ita Purnama.
2: Malam Bang Cliff.
1: Siap.
2: Langsung dengan ya, Bang Dino.
6: Siapa itu?
2: Dino.
1: Bang Dino
5: Cantora.
6: Cantoria. Kalian dari tadi saya gak dengar suaranya bagus.
1: Oh iya dong.
6: Kenapa begitu?
2: Betul.
6: Yang tadi itu apa ya? Yang terakhir itu? Yang
5: tetap ada untukmu.
6: Tetap ada untukmu.
1: Iya.
6: Baru rilis ya?
5: Iya betul. Ini baru nih. Oke, di sini nih diajak Mas Yudi sama Mbak Ita nih di sini untuk memperkenalkan lagu.

0: Betul. Iya Bang Klif.
1: Saya mau bertanya, apakah sudah pernah ke Manado gitu? Hmm. Ke Manado apa? Okay. Lagi apa gitu, lagi nyanyi atau konser atau undangan
2: ya.
1: Gitu.
2: Sebenarnya saya udah keliling ya, tapi ke Manado kebetulan belum tuh.
0: Serius belum?
2: Iya, belum.
0: Aduh.
2: Aku paling ke Medan, Bang, Padang, Jambi, Makassar, nah, apa iya. gitu semua udah
0: tapi
2: tuh.
0: Manado belum.
2: Manado yang belum.
0: Kasian Bang Dino.
1: Oh, kalau begitu nanti saya
0: undang ya Bang Dino.
1: Undang gitu ya.
3: Undang. Boleh, boleh.
1: Yang pastinya tetap sehat, tetap berkarya. Amin. Dan tetap memberikan yang terbaik bagi
2: para
1: pendengar di seluruh Nusantara.
2: Amin. Siapa ini tadi?
0: Bang Klif.
3: Bang Klif di Minahasa.
2: Oh, Minahasa.
1: Di Minahasa Selatan.
3: Siap.
1: Oh, Manado gitu.
2: Manado, iya.
3: Oke.
0: Siap.
1: Oke, itu saja ya. Terima kasih untuk Yudi. Dan Ita Purnamasari.
0: Sama-sama, Bang Klif.
1: Selamat malam.
0: Malam.
3: Kita ketemu dengan
0: siapa ini Mas Yudi? WhatsApp call.
3: WhatsApp call ada Mas Faris. Selamat malam Mas Faris.
0: Mas Faris di Malang ya?
4: Selamat malam, betul sekali.
0: Apa kabar rindu. Mas Faris?
3: Ruang berbagi
0: sudah
3: rindu
0: memori lewat udara. Lewat udara.
4: Aku iya, agak flu ini.
0: Oh, agak flu.
3: Agak flu.
0: Pantesan suaranya kok rada bindeng ya, Pak Faris?
4: Iya, masuk angin.
0: Masuk angin. Silakan Mas
3: iya.
0: Faris.
4: Iya, bintang tamunya siapa ini tadi kok?
3: Mas Dino Kantora.
0: Oh, Kantora Jeronimo, iya.
4: Selamat malam Mas Dino.
2: Selamat malam.
4: Iya, Mas Dino aslinya dari mana? Terus kira-kira sudah berapa single yang sudah dikeluarkan? Mungkin itu saja ya, karena saya tidak lama-lama Mas Siti.
3: Oh, oke, okay.
0: Mas Faris.
3: Iya, karena flu ya.
4: Terima kasih.
3: Sama-sama.
0: Boleh, Mas Faris.
4: Salamnya 1, 2, 3 sayang semuanya kayaknya.
3: Oh, siap.
0: Sayang semua.
3: Terima kasih.
4: Biar pendengarnya biar bervariasi ya.
3: Oh, nggih.
4: Thank you.
0: Oke,
3: sami-sami. Terima kasih Mas Faris. Asli dari mana? Tadi sebenarnya udah disebutin dan single ke-8 ya kalau solo.
0: Ya.
3: Tapi kalau secara keseluruhan dengan Kantora berapa?
2: Kantora
3: banyak banget.
2: Banyak, udah banyak nih, berapa enggak kehitung. Lupa.
0: Siap.
3: Lupa ngitungnya. Oke. Kalau boleh dilanjutin kan Jeronimo itu juga berkembang terus ya.
0: Iya. Sampai ada Jeronimo 19.
2: Sekarang coba. Itu kemarin terakhir tanggal berapa tuh 2-3 minggu yang lalu itu kita itu reuni.
3: Oh, reuni.
2: Reuni Jeronimo.
0: Di mana?
2: Di Lenusa,
0: Lenusa. Oh, di Lenusa.
3: Termasuk Kantora juga ya?
2: Iya
3: dong.
2: Iya, termasuk
3: Kantora. Berapa banyak, Bang?
2: Kemarin itu kita reuni dengan Jeronimo Jakarta, Medan, Lampung, Jogja, Surabaya. Itu.
0: Wow. Pasti itu. Seru Bang.
3: Pasti iya. Seru.
0: Mas Yudi gak diundang ya?
3: Lah aku tuh termasuk Jeronimo.
2: Pernah masuk Jeronimo ya?
3: Enggak.
0: Aduh bercanda.
3: Ya Allah. Kalau aku masuk Jeronimo pasti
0: buyar.
3: Bukan. Bukan jadi bintang tamu. Bukan jadi host tapi bintang tamu. Ngawur. Aduh. Kita ke impresi dulu ya.
0: Aduh. Mana musiknya? Aduh.

0: kita sudah berada di segmen impresi.
1: Apa itu, Mbak?
0: Memori penuh rasa simpan di hati.
1: Artinya?
0: Jadi aturan mainnya gini, Mas Dino. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Dino. Satu pertanyaan benar, hadiahnya adalah pisang goreng.
1: Pisang goreng madu. Madu loh, Mas.
0: Pisang goreng madu, gimana?
2: Goreng madu.
1: Oke, pertanyaan ya. Pertama.
0: Pertanyaan ini.
1: Pada album lagu-lagu Permata Indonesia, Kantora
0: Jeronimo
1: membawakan 3 lagu. Salah satunya berjudul Tumpi Wayu. Dari provinsi manakah lagu itu? Ingat gak lagu-lagu Permata Indonesia?
2: Tumpi Wayu mana?
0: Ayo, Mas.
1: Ayo, Mas.
2: Lampung.
1: Satu lagi.
0: Kasih kesempatan satu lagi.
1: Satu lagi. Kita bagai ke orangnya.
0: Tadi salah. Ayo, pisang goreng sudah menanti.
2: Tumpi Wayu. Jawa Tengah ya?
1: Aduh. Salah. Bener tengahnya doang.
0: Kalimantan Tengah.
2: Oh, Kalimantan Tengah.
0: Pisang goreng.
1: Di album itu, Kantora pembawakan 3 lagu Kalimantan semua. Iya kan? Ingat enggak?
2: Oh, iya. Tahu.
1: Tahu ya. Oke, baik.
0: Pertanyaan kedua, salah satu lagu Kantora Jeronimo dimasukkan ke dalam album kompilasi dengan lagu utama milik Dedi Dukun dan Trio Utami yang berjudul Akan Kubuktikan. Apa judul lagu Kantora Jeronimo yang ada di album tersebut?
1: Siapkan jawabannya.
2: Ya Allah.
0: Ayo.
1: Belum kita puter sih lagunya.
2: Yang itu ya, yang apa tadi kompilasi sama Dedi Dukun
0: ya,
2: sama
1: iya.
2: Tami.
1: Judul lagunya apa?
0: Waduh.
1: Tanyakan deh, udah kita kasih tahu.
0: Pisang gorengnya utuh, Mas. Udah.
2: Bukan serius dong, serius.
1: Bukan.
2: Serius dong.
1: Bukan, ya. Orang depannya Kak serius dong. Kalau serius dong depannya S dong.
2: Kak apa ya?
0: Sudah. Pas.
2: Lupa.
1: Ya ampun.
0: Judulnya adalah Khilaf Dunia.
2: Oh, Khilaf Dunia, iya.
1: Ya.
0: Tahu. Pertanyaan ketiga.
1: Pada album Festival Lagu Populer Indonesia tahun 89-90, Kantora Jeronimo membawakan lagu Di Dada Kita. Siapakah pencipta lagu tersebut? Di Dada Kita.
2: Antoni Sudibyo.
1: Salah.
0: Satu kesempatan lagi.
2: Darma Ratmangun?
1: Salah, udah. Siapa Mbita?
0: Agus Budiman dan Ari Kusuma.
2: Oh, Agus Budiman.
1: Tahu ya?
2: Tahu.
1: Padahal banyak udah menciptakan meninggal. Lagu buat Kantora ya. Iya.
2: Udah meninggal Agus.
1: Bang Agus ya.
0: Oke. Oke, enggak apa-apa, masih ada 2 lagi. Pertanyaan keempat, tahun 1991 bersama Darma Oratmangun, Kantora Jeronimo membawakan lagu Penjor Festival. Apa nama label yang mengedarkan album tersebut?
1: Nah,
0: terkenal. Ini labelnya label terkenal.
1: Ya iyalah pastinya.
2: Blackboard?
1: Salah.
0: Salah.
1: Satu lagi,
2: Billboard.
1: Enggak salah.
0: Aduh, aku mau kasih clue, enggak salah udah.
2: Okay. Apa cluenya? Apa cluenya?
1: Rock.
0: Label rock. Dan dia bermukim di Surabaya.
2: Oh, iya itu.
1: Apa?
2: Tahu. Aduh, namanya apa?
0: Logis.
2: Logis Labor.
1: Iya, Logis Labor nama pemiliknya. Logis Record.
2: Logis Record, ya.
1: Pertanyaan terakhir.
2: Itu produsernya Mbak Ita juga ya,
0: kalau iya, sering pas itu apa namanya tour show ya. Monggo, pertanyaan kelima.
1: Bersama Hari Mukti, Kantora Jeronimo membawa sukses membawakan lagu Aku Suka Kamu Suka. Siapakah yang mengaransemen lagu tersebut?
0: Lagu Aku Suka Kamu Suka. Wah, kalau enggak tahu kebangetan banget nih, Mas.
1: Enggak usah dikasih clue ya yang ini ya.
2: Purwacaraka.
0: Akhirnya pisang goreng
1: satu. Ya kan satu doang ulang ya Purwacaraka.
2: Soalnya waktu festival kesananya sama Purwacaraka sama Jimmy Manopo.
0: Iya.
2: Mereka yang aransemen.
0: Akhirnya 5 pertanyaan ada satu yang terjadi.
1: Lumayan satu ya.
0: Pisang goreng buat dibawa pulang ya.
1: Oke. Ya wes. Nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin dulu lagu berikut ini tentu merupakan lagu dari Kantora yang boleh dibilang lagu ini menjadi apa ya untuk Kantora sendiri rasanya. Gimana ceritanya lagu ini waktu
2: rasanya. Ini menang di festival lagu populer di Prambanan tahun 91.
0: Ya, betul banget.
1: Kita dengerin
0: rasanya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah lagu yang berjudul Kilaf Dunia. Kilaf
1: Dunia.
0: Yang kita tanyain tadi.
1: Impresi ya.
0: Impresi. Dan lupa Bang Dinonya.
1: Bang Dinonya lupa menjawab.
0: Okay. Kita ke
1: WhatsApp call. Kita baca-baca WhatsApp.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu untuk semua. Bang, saya request lagu Roma Irama.
1: Judul minuman keras.
0: Okay.
1: Salam semua dari Pekanbaru.
0: Kalau Roma Irama di Pro 4 ya, silakan ya, requestnya.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Kalau di sini Roma Italia.
1: Mono ya, Mas?
0: Garing, Mas. Masa sih? Sebentar, yang
1: ada siapa lagi nih?
0: Oh, ini tadi sepertinya sinyal saya di sini lagi gangguan. Terima kasih. Yang tawan.
2: Yang tadi Mam tawan-tawan mati.
0: Tawan. Iya, tiba-tiba mati mau bertanya.
1: Ada siapa lagi?
0: Ada Mas Roy. Ya. Assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi. Ini Roy di Banda Aceh. Oke. Okay. Untuk bintang tamu harapannya semoga tambah sukses saja.
2: Amin.
0: Salam-salam Mbak Ita untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh, Amar, Rizky, Khaira dan Viola.
1: Di Makassar.
0: Aduh, Viola lagi di Makassar.
1: Iya. Viola lain lagi tuh, Mas.
0: Viola lain lagi ya.
1: Nih. Kapan ke Banda Aceh? Ditunggu ya. Wah, aduh aku
0: sih. Makanya kita aja banyak yang nungguin ya, Mbak ya.
1: Tiketin dong.
0: Kita nih banyak banget yang nungguin ya. Kita Sorong udah berkali-kali.
1: Banda Aceh.
0: Banda Aceh ini. Terus Kalimantan.
1: Oh,
0: itu mana, Mbak?
1: Sekarang budal masa. Bisa ngopi bareng kita.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih, salam sehat untuk semua aja.
0: Dari Mas Roy.
1: Kalau kaset enggak setuju kan rawan bajakan. Njih, benar sekali.
0: Iya ya.
1: Karena kaset penari ular pernah dibajak.
0: Oke. Okay. Jadi penari apa?
1: Penari latar ya, Mas.
0: Ya udah. Itu aja dari Mas Roy gitu.
1: Siap.
0: Terus siapa lagi yang siapa mengirimkan lagi, WhatsApp? Mas? Coba saya lihat ya. Brandy di Bogor request. Nanti requestnya sama Bang Andes ya. Oke. Okay. Kita pengen nanya sama Mas Bang Dino. Dino pastinya. Mas Dino, sekarang Kantora gimana? Selain lagi mempersiapkan single?
1: Selain solo.
2: Apa?
1: Oh. Mas Dinonya ini lagi asik.
0: Ngapain?
1: Lagi asik memidio.
0: Oh, lagi video asik memidiokan kita ya. Kita ini hostnya, Mas, bintang tamunya loh, Mas Rio loh. Mas Rio lagi.
1: Mas
0: Dino. Gimana?
1: Makin malu ya, Mas.
0: Udah ngantuk. Udah ngantuk Mas Dino ya.
1: Mas Dino, iya.
0: Lagi apa aja yang dikerjakan Kantora sekarang?
1: Iya. Tadi kan single
2: lagu.
1: Tadi sudah
2: single lagunya kan, diambil dari itu yang dulu menang festival itu ya.
0: Yang aku suka, aku kamu suka.
1: Aku suka kamu dirilis kembali.
2: Dirilis kembali tapi dengan Gen Z ya.
1: Gen Z mus yang kekinian. Mus
2: kekinian.
1: Sabar lagi nunggu ya.
0: Iya.
1: Selain itu project misalnya untuk konser atau show di kota atau di mana, di kota-kota lain untuk promosi lagu ternyata
0: lagu
1: tetap ada
0: untukmu.
1: Mungkin ada rencana untuk promotor ke luar kota untuk mempromosikan lagu ini.
2: Iya. Belum ada itu rencana ke luar kota. Ya. Baru di sini aja di Jakarta. Terus paling di Spotify, di YouTube, di apa gitu.
0: Oke. Okay. Nah, ini selain maksudnya kenapa lagu Aku Suka Kamu Suka yang dirilis
1: kembali
0: Kantora?
2: Karena
1: tapi lagunya populer sekali ya dulu
2: iya,
1: itu ya.
2: Iya, makanya tuh jadi dirilis ulang ya.
1: Jadi supaya Gen Z, milenial itu pada tahu lagu ini, Mas. Lagi dulu begitu populernya saat itu.
2: Iya.
0: Kalau tadi
2: dan apa tuh musiknya itu kekinian,
0: dibikin kekinian ya. Kalau tadi kan disampaikan Kantora ini satu payung dengan Geronimo
2: ya.
0: Adakah Geronimo juga diaktifkan kembali yang dulu-dulu bikin konser akbar Kantora Geronimo dan Geronimo gitu? Ada
1: bukan
0: rencana
1: sekedar reuni aja gitu Mas Dino.
2: Kemarin baru reuni. Waktu itu sempat juga itu konser tribute to Anthony Sudibyo di SCBD.
0: Oh, di SCBD ya.
2: Sempat. Di SCBD itu semua penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu-lagu Mas Anton itu semua diundang dan nyanyi gitu waktu itu. Ada Maniar, semua ada Berlian Hutauruk. Siapa lagi ya? Banyak deh, Raffi Kaduri, Jatuh Parmawati.
0: Jadi masih banyak yang aktif ya.
2: Iya, masih.
0: Dari
2: sampai Mbak yang kemarin tuh Mbak Marini. Mbak Marini, karena Mbak Marini itu kan pernah bawain juga lagu
0: Mas Anton. Lagunya Mas Anton ya.
2: Yang Rayu Lelaki itu.
0: Ya, oh iya iya iya iya iya iya iya. Ya, ya.
2: Lelaki Marini, terus ya. Mama Ina, Mama Ina.
0: Oh iya iya.
2: Tuhan ternyata ya? Kau ada dalam setiap langkah nyata.
1: Hebat loh, tahu lagu ini.
0: Tahu itu tahun 8 kok 8 tahun 9 enggak tahun 2000-an.
1: Kurang 90 kali.
0: Enggak tahun 2000-an banyak rilis album aku sebenarnya, Mbak. Iya, ya, kalau aku lagu-lagu ya di situ-situ tahu lah.
2: Itu apa?
0: Siapa lagi?
2: Harvey ya, Harvey Malaya, lagu Lady dulu.
0: Oh iya.
2: Yang menang di
0: Budokan
1: Tokyo.
2: Jepang. Lady.
1: Waduh.
2: Lagu Lady itu menang loh itu lagunya.
1: Iya loh pastinya. Ya,
2: di Budokan.
1: Siapa sih yang gak tahu Bung Harvey juga Macan Festival. Kan Raja Dunia juga loh.
0: Oh, Kantora, ya.
1: Waktu, selain rilis.
0: Nah,
1: aku apa? Mau nanya dulu, Mas.
0: Iya, silakan, Wes.
1: Apakah berniat menambah tadi usaha di bidang kontrakan ini, membangun lagi?
0: Kontrakan.
1: Bukan.
2: Ya itu apa, ya begitulah.
1: Ya.
2: Nanti itu nyari lagi tanah.
1: Nambah terus kamarnya, nambah terus gitu.
0: Ini ada WhatsApp Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi. Saya monitor saja dari Manokwari yang cerah, Bang Bonar. Kemudian ini request nanti buat Bang Andes. Ada Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas dan Mbak Ita.
1: Ini Mas Widi di Tokyo.
0: Tokyo hadir.
1: Tuh Tokyo ikut nyimak loh.
2: Mas Tokyo, keren loh.
0: Wow. Apa nih? Untuk bintang tamunya Mas Dino Kantora, selain jadi penyanyi, aktivitas lain apa?
1: Nah, itu tadi.
0: Juragan kontrakan.
1: Juragan kos-kosan atau kontrakan. Kirim salam buat Ayu Masohi di Maluku, Bu Farida
0: di Palu ya.
1: Mas Gilang, makasih Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Arigato. Salam dari Tokyo. Ada Mat Malam, Ruang Rindu, ada Pak Kuat Kuswanto di Perumunjul, Tangerang. Assalamualaikum, sehat selalu dan bahagia. Oh, ini buat Mas Andes, nanti aja berarti ya. Coba kita terima yang berikut ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
0: Halo, dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo? Iya, dengan siapa ini?
1: Waalaikumsalam.
3: Ini dengan di Tenggarong nih sama Anus Julaksa Runding.
0: Tenggarong itu.
2: Tenggarong itu Kalimantan.
1: Kalimantan. Halo Bang.
3: Kalimantan Timur.
0: Kalimantan Timur. Silakan dengan Bang Dino. Dengan Bang siapa ini?
3: Ini kalau di radio Julaksa Runding ini.
1: Kenapa Bang? Kok nggak jelas?
3: Julaksa Runding.
0: Oh Julaksa Runding. Julak Sarundeng.
1: Oke, Bang Julak.
0: Apa yang mau ditanyakan
1: sama Bang Dino? Langsung ke Bang Dino Kantora ya, silakan Bang. Kantora
3: ya, silakan. Oh, ini anu kah, lain request lagu anu kah?
1: Ada bintang tamu malam ini, Bang Julak. Bersama.
0: Kalau request Dino, lagunya nanti ya.
1: Request lagu nanti jam 11 malam.
0: Jam 10 malam.
1: Lupa, bukan. Aku tuh masih teringat dulu jam 9 sampai jam 11, Mas.
0: Siap.
1: Jam 10 malam nanti kalau request, Bang.
0: Bintang tamunya Bang Dino Kantora. Ya. Silakan.
1: Bang Julak.
3: Malam Bang Dino Kantora ya.
0: Siap.
1: Oke.
0: Okay. Itu aja.
3: Salam kenal aja lah.
0: Oke.
2: Okay, terima kasih Bang Julak.
3: Ini baru perdana, jadi kita nih kurang tahu acaranya lagi.
1: Oh ya, baru jadi perdana. Ini acara ya, baru perdana boleh. Nitip salam boleh Bang, silakan buat teman-temannya mungkin lewat itu udara.
3: Salamnya buat semuanya aja dimanapun udah ada.
1: Oke.
3: Salam kenal dari
1: Pak
3: Tim ya.
1: Siap.
3: Mudah-mudahan satu rame nanti berlanjut di RE Pro 1
1: Amin. Jakarta.
0: Siap, terima kasih.
3: Untuk dengan siapa nih?
1: Kenapa, Bang?
0: Ita Purnamasari.
1: Ini dengan saya Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail.
0: Penari ular ini, Bang.
3: Salam-salam kenal lah dari Kalimantan
0: Timur. Oh, siap, terima kasih.
1: Terima kasih semua yang di Kalimantan Timur.
0: Baiklah. Oke.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Tawan di Singaraja, Bali Utara. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi dan juga Gestar Bang Dino Kantora.
1: Sukses selalu. Matur suksma dari Bang Tawan di Singaraja.
0: Terima kasih Bang Tawan. Lanjut. Siapa ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Kapan Bang Dino show ke Banjarmasin? Nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Asik.
0: Ya enggak asik yang diajak Bang Dino doang.
1: Kan Bang Dino yang diajak kita berdua gimana hostnya ini?
0: Oke. Aduh, enggak berasa sudah hampir jam 10.
1: Sudah di penghujung kita Mas ya. Terima kasih Mas Dino, apa yang akan disampaikan ke seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Oke, mudah-mudahan menyukai lagu saya ya. Aduh, ini lagu Tetap Ada Untukmu ini, aduh,
1: sangat menyentuh.
2: Iya, enak sebenarnya lagunya, cuma kurang promosi.
1: Justru itu harus dipromosikan. Iya. Gitu.
2: Kurang, iya, nanti saya berusaha terus.
1: Semoga
2: terus,
1: banyak terus pendengar yang mendengarkan lagu
2: Tetap Ada Untukmu nanti
1: dari Dino Kantor.
2: Harus digenjot lagi nih promosinya. Siap.
0: Oke.
1: Nanti Mas Yudi bantu dong.
0: Oh iya dong.
1: Di Pro 1 ya Mas
2: di
1: ini,
2: ya. Di itu ya diputar terus ya.
1: Nah, ini permintaannya loh.
0: Iya. Salam buat teman-teman Kantora.
2: Oh iya.
0: Dan teman-teman Geronimo. Mudah-mudahan teman-teman Geronimo bisa hadir. Satu persatu hadir
2: boleh,
0: di Ruang Rindu. Ya, di Ruang Rindu.
2: Saya bilangin ya. Nanti Kantora dulu itu apa tuh bertiga ya lengkap.
0: Siap.
2: Ya.
0: Siap, Kantora lengkap. Karena kemarin Kantora cuma berdua.
2: Kayak sekalian rilis lagu ya.
0: Sekalian rilis lagu. Apa lagunya?
2: Aku Suka Kamu Suka.
0: Baiklah. Kita pamit.
1: Kita pamit.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: 91,2 RRI Pro.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindari. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: FM 101,2 FM
5: dan AM 1080 kHz
0: Pro 1 RRI Singaraja.
5: Kanal informasi dan inspirasi.

Monik meta cita reseping praja nginak mula saja nyen je manu madi lekat weni nike gumini sing jadelen ngalih kane madang kesempurnaan hidup ngalih kesenengan hidup kejang manusia ngalih kane madang buka gitu kewalau iyo anak nyatu wayang sing jepedidi hidup di gumini makwe sarwo bawon liu ajak ngalih amerde kuripan makahawinan sing dadi rageman suatu kesempatan yek sekita karep pepinehe ada gede perjani lian sopanane dising ada lian satu iraga tetap ngalih kane madan pratiwi mo hidup nyen bareng ajak diri ngudiang nak dini digumini pada-pada same ning jane pada patut ngalih patuh peturu kuripan ke wala mekejang lah kane madan uwe sana bien dini merosir kehidupan terlepas pejalane ane luwung pejalan ane dur jane pasti diharapang irage nyujur pejalan ane mau tamu rehning irage hidup sing lepas kapening ane kehadanin sekala niskala rehning manusia bekal mekejam mebekal kauripan mebekal sakit penlah mebekal ane madan mati maka hawin stonen rauh ide sang yang kale mertiu ini raga merabdap malu nah bantas ya selam kuku nyidang menin pari laku pari laksanane reh ning sing kenapan wisian gumi cara jane beh pada arbut kewirian mekejang ngalih ane madan kedudukan ngalih merih arte berane walau dewek ukur mas ukur dane sikut malu dipoy dewek ane raga untik-untikan tanah pasti ke tanah angon ajak mau pelalian untik-untik ane mas mas ajak pelalian gitu rasanya. Ini dewek buka jani tuh.

nyewe mbuh sangyang jiwa. Patut je dasar jiwa mula putih pangnyak ye. Po waliannya ne putih keukasannya ne. Nah dosing mara tertuju ne raga. Terlepas kabening nunas ngelungsur warah-warah sangring peragian wikan. Ngelah nyamu ajak ngeraos, ngelah nyamu ajak nyatu. Rinsing nak lian lakar nujuang dewe ke belih-belih perjalanan itu niangon. Yen dadi benangon, yen sing dohangon. Pasti kau janmu ane tios nakar nuding perjalanan raga ni belih. Berjalan ni ragawan ni benar. Ini raga pendidik subuh satu wabai. Jak luar nyapo kadiahku mekemar kudus bibi kewala sing tawang dan palan munyi kal kengken tadi ngeranang yang ngetis kuping apa ngeranang yang ngebosin kuping tu raga patut waspada sing itu ada-ada.

0: apa man satuang? Apa man rawasan ada di pegunungan? Ada di tengah halah sejak yo suaran kedis, suaran palun yo punyan kayu, man.
1: Suarannya gerat gerut kayu mesalin.
0: Ciri yang tidak memunyi kan ada maruta ya tuh angin mirip kesirsir nyak mau palu yang sing ada angin nyak sih ngomong punyaan kayu deman batin kriot kriot tuh sak ngago disgumi gitu
1: suara

0: Riz Mardawo Santo Pekse Kedamian
1: Nah
0: Ketenangan jiwa Ketulusan yoi punyan kayu ngipur pekenahane ngawetuang buku yani dayuh pepindah beli itu.
1: Makawinan apa yang kita lihat dinikmati, apa yang kita dapat nikmati, apa yang kita terima hari ini nikmati. Yang sebuah beli bisa menikmati pasti damai hidup.
0: Aneh sih ngerti beli apa yang kita lihat nikmati itu sih beli ngerti
1: nih. Hah?

0: tujuan Irago hidup kesaya nikan papo nahan prayojan.
1: Apa artinya tuh?
0: Ngilang kesengsaraan Irago ane terus melincar cara main bola tuh.
1: In bola sih pin tenang.
0: Ben ubar.
1: Benar. Ben liman kenen hen ya dan.
0: Pangsing gitu pangidang dadi wasit. Mau balik gini Rago kenyangan peleh-peleh anak.
1: Perlu ya. Ian jani sekalang belinya wasit ini.
0: Len kan ido. Nesing tawang. Maka awenan karena kita dipantau oleh yang namanya wasit itu, berusahalah beli bermain dengan kehidup ini dengan cerdas, dengan hati-hati. Pangsing tonden manggul nang besik bebangga lama bebangga kartu merah sing bangga ben mo gai.
1: Oh, hati-hati perlu.
0: Benar. Mawena pah nenenan rusit nenenan bang kartu merah nih pangsing yang sedang main ben. Tebo patut cengyong yang tebang.
1: Apa tuh?
0: Ah,
1: mati tuh.
0: Sing.
1: Ya kenapa?
0: Piring melaka raji lidi.
1: Apa tuh?
0: Ingkau nasli.
1: Mula. Yang sing dia adi ngemang aja. Nah, damar aja tuh. Ngawak aja hidup deh.
0: Nah.
1: Binaan kesempatan sekali dalam hidup ini apa yang kita pikirkan suatu kesenangan yang dapat membangkitkan nafsu neraka hidup kita kena beli.
0: Jadi, perlu tuh beli ngalih makan perlu sebenarnya walaupun dojo beli cang ane normal buko kene ane nunyidang segar kalau ngalih gai kadiraso deng iwasin tek beli di natah adini di natah RRI aja pedasin ada meng tepuk cang
1: meng cara barong lo
0: aing
1: kendo
0: meng ane perot patisnya mau tatu tuh.
1: Kayaknya meh tuh.
0: Hah?
1: Ya meh tuh ya mau lengkap ya. Memunyi bisa, menjalan bisa.
0: Benar. Lengkap ya kalau mau tatu. Matisnya das-dasan pegat yang apa karena jahat tuh. Botawangi bane kok itu. Len subo dadi meng, len misi cacat. Berusaha masih untuk hidup.
1: Ane kerasan distabil. Apa dah? Disabilitas. Ane destabilitas
0: yang sing nawang bahasa keren itu cedo anggo
1: cedo aduh masuk ya di astun ya uku daya buron
0: merasang
1: menyenadi bersakit ya berusaha ya pang
0: berusaha masih ya hidup
1: ngayah kehidupan ya
0: benar. Mawian buku yoi punyan biu wasin yang sing yo mau buah, yang sing yo besu buahnya, sing yo mati yo kecuali mulo kena virus. Walaupun ya besik yo mau buah nak kang wang pang yang ado kan hasil tiang hidup gitu yo.
1: Oh, mah, adi nih hidup rago ini bang rago kehidupan.
0: Nah,
1: kehidupan yo ane madan rondona.
0: Nah,
1: kehidupan sarula. Nyak ragu hidup nyidang ragu gede buko jani
0: patuh cara orang beli cara icang cara ragu ajak mekejang dari manuso selesai mirangan orto penikah nalik siring sir mekejang bakal hilang mekejang bakal mati kayak gitu nak ngerawasa
1: oh.
0: Itu kan artinya pasti walaupun itu pasti kita tetap berusaha untuk hidup dengan sehat
1: oh. Padahal bertawang kamar itu.
0: Nah,
1: mekejang kamu ngalihane madan tongos mati itu. Mudian tuh yo karena.
0: Betul pemawena pertanyaan tuh nasi bisa nak nyauden. Bedi sakit subo ke dokter subo ngalih ngubat panugen yidang segar selamat hidup walaupun kita tahu bahwa hidup ini akan diakhiri dengan kematian dan itu adalah pasti.
1: Iya. Adine paman ya mirip ngayen ane kerosong kehidupan iyo ne
0: nah.
1: Lepas kapin ngewaliang kadipusui cani desang yang widi tak beli percaya tuh kalau ada nak suge di kumi ada nak lacur pasti kengkernya mirip

0: bartender?
1: Doartia.
0: Nyin yang alihane madan tujuan hidup nempuk kerahayuan, ya rahayu ya.
1: Nah, alih,
0: benar bartender?
1: Nah benar.
0: Nah, uang beli.
1: Sawire beli yang kau cang nyamuk keleh kan apa jek rosong beli jek benah cang. Nyak, tiangnya jauh belian, beli pelihin cangnya basang beli kenyatnya.
0: Ajak beli ke panggung, macemur.
1: Bogan beli ngajak kan aluan pasti beli ke lulung.
0: Oh ngerti, karena saya ngerti, gitu. Aduh, aden unar gunakan raga hidup patut pelajin masih. Di umur agak cerit, nunya menggelantingnya.
1: Benar.
0: Ya nu nak gede menggelanting, apa dah itu?
1: Ngelanting. Ya nak tergantung kan bertenjak duwur eh.
0: Ya menggelanting.
1: Ya yang duwur ngelanting atau menggantung ya dah ni.
0: Ya berten.
1: Ngelenteng ya.
0: Tuh dewa ratu. Nu ada waktu ni.
1: Nah, pemekas ngajak ya imade kemo main nak mulu. Ia dibentuk oleh alam, maka awenan kadirasain rawosan anak gulite kemulan gulite ya imade, ulian gulite kena ranang ia duwag segitu, sing ado digumine tanpo arti yang bagi ia.
0: Ian beli rasang, sih beli tanpa hati ya hidup. Agat ia ada anak emang pelajaran hidup. Ini mengguna anak bisa.
1: Nah.
0: Bisa mekidia ngapin anak.
1: Pede waras.
0: Sing ia pipis, emas. Kebisan mekidia ngapin panah. Tolong terima ngapin semeton-meton ini.
1: Yen singlah kebisan, yen singlah harto brano, batak bito masum itu ane rahayu, makannya manis, masih mah dan podanan tu.
0: Podanan.
1: Dong ngainang timpale sakit hati, dong ngainang timpale runtag, masih mah dan podanan neruung.
0: Ien piana kejek subuh tepuk sesayak ini sing subuh ngorain ane tidong-tidong sing tu berasang ini tu
1: ya tergantung kan kelahirnya masih paling sing somo somo misi paing
0: oh, biasanya ada pancawara sabdawara ukurnya
1: yang ukir alih ukir-ukir
0: ukir
1: itu kan artinya gunung
0: oh.
1: Nah, gunung itu apa alih itu ada artinya bisa bekerja segala pekerjaan dia bisa melakoni.
0: Ingal ya bisa.
1: Ah.
0: Ian beli gutik ya. Sesai.
1: Ah.
0: Pang pragat, togo gerjek sing pragat-pragat sing menjeneng apa tuh?
1: Wuku beli pelih lekat tuh.
0: Iya ukur melinat di wuku kini.
1: Wuku apa?
0: Wuku.
1: Sungsang.
0: Sing. Wuku. Di apa ya tu di sinta apa di lanap
1: di uye
0: uye ah uye ah, uye
1: pas lah andi di Sabtu Kliwon beli motor tu
0: apa bukan lah tu
1: Sabtu Kliwon uye kan tu pak kanang tu
0: agak nyamuk tu ngerti nyaman terima beli apa ya bang aranya bukan nyom dia macam

0: Kengkeng banget bungkul durian tipik pian.
1: Jekati medunun kan panah itu. Kali kengkengnya pan megadang ya panah nih. Udah ngajak nyarum angun deh. Apa buat ini udah dunia tuh.

0: mulianan pesan nih Madir tekening beli yen beli dundun cang panglimo pangdaso sing bangun ngorin pulas ke wah nundun ke wah yen Madir maro gelur medikin semua ngerjat bangun
1: nak cuma dan menghargai penalikan menghargai waktu dan yen beli cang Salman waktu mekliang mekliang itu
0: angon betulnya.

0: Mangudiang bapa uyut. Iki tu perganak.
1: Ah, sing ya uyut nyaduang. Sandolnya nyaduang. Umi dini kengken. Mencap biasa. Tidak nyaman beli biasa kita.
0: Mirip ide wong sap.
1: Betul, betul.
0: Dugas ibi kadang made ngajakin bapa. Buin manis semangan. Galah lu wong bapa ajak melolicaan kita. Juk made. Tukal ben mau balik kulit tanro.
2: Iya.

0: Nak nyaduang nak beli pio tu.
1: Ah,
0: sehingga beli ya. Jangan beli nak mengsap tu.
1: Udah dia ngon alasan tu kan. Kemudian saya teko, aduh tiang sap.
0: Ada saya bayar utang.
1: Tiang bong sap. Yen ya, yen tinggal ya bayar yen.
0: Nya yo gitu.
1: Sing yo ngsap tu ngsap ngsap.
0: Nah sing geng. Ngajak bapo je. Ing elah bon.
1: Nak mulus manusiawi tu. Ben ingat. Beneng sap mirip liu nyin bakat kenehang sing mau kejang bakat ingetang sing gitu
0: kawinin nyin belajar debes liu maco lagu tuh liu wadon tal ini mau kejang maco tuh
1: kudiang tal yang sing pacolat nih
0: bebas ke liu nung lontar rusada wadah lontar pengayam ayam wadah lontar perkawin ada trotang liak kejang maco nya mau maco kenangon tuh
1: ah. Kuni-kuni nak bakal angon bang anak.
0: Oh.
1: Kualani ngidang kada gua ngenjauhkan timpal siapa tak angon dewek podidi.
0: Nah, gitu. Nah.
1: Maro beli biso nyakan dong keladap kan nak nasi sing kelajang.
0: Bidan wendan mengayam-ayam ada kira.
1: Oh, tu dagang kamuan kan beli onyang ada apa angonnya besi-besi.
0: Nah.

0: Iya, bapak ke dan tuh.
1: Be,
0: kalau bapak ke dan ning tuh.
1: Sing, kemudian itu ang beli.
0: Hah?
1: Tuh nak pekang iyo. Oh,
0: pekang.
1: Tuh bapak yang kena-kena hang tiang. Kemulan tamat deh. Belok kemulau dari kerana nih mau kejang.
0: Oh, ulian sing bisa woy.
1: Nah, ke apa itu
0: nih? Andi ini ngerasa gitu
1: ulian belok. Di kengkene belok dari dasar tuh.

0: Nya sing duwage nengil sedna aneh lahir. Pastiko subuh blog ngeranang irago sengsaro.
1: Sing tadi blog ngelegai itu. Hah? Kan dikon ngelegai blog.
0: Ada gaen blog itu nama lu.
1: Awang le.
0: Yen ada gae blog. Dadi belok kat nyampat kan diraso kan di belok kan tuh.
1: Itu biasa nggak ya di banyak-banyakan ini kayak nak belok-belok ni gitu satu orang.
0: Ah,
1: apa kayak kang Suting?
0: Mau jangan dia pusing bisa kang Suting bisa lah ni.
1: Gitu, nu gaya belok-belok ni gitu.
0: Itu sing ya gaya belok-belok ada ane. Gaya ane beten-beten.
1: Oh, gaya beten-beten
0: tu. Bisa gaya ni kelas tinggi, kelas tinggi aja mak. Kemudian ngalih kuat menek.

0: kan yo sing nawang. Bloge apa pekadene beli? Sing kan ditungen yo ditutung karo anak blog.
1: Oh, ulian blog sing kan banditu.
0: Benar.
1: Tuh dadi kerambek krodo.
0: Ulianto mah puaro bingung makawinan sapo siro yang tan kok yang keungguan dening punggung wenang yo gumawayaken asubo karmo nyen jo ane belok jeg benceng berpikir bakal ngainetan rahayu
1: ah nyak
0: jeg langkas aja.

0: Dodo nyentayang itu kan dirasa banget sih gak bakal ngitungin soalnya tawa ngeblok tuh.
1: Iyan ketuang nih,
0: ucoli ya.
1: Hah?
0: Ucoli hidup ini. Nama kawinan beli jangan ikina kena kang. Nya hidup pocol apa sing.
2: Pro 4, ensiklopedi budaya ke Indonesia.
0: Yen bosing nyak pocol, doda di anak blog.

0: mare beli merasa kengken te kengken ngalih kini sing man ngalih gitu sing man kamu dia tulung sing mas sing tayen tu tulung bisa kau tu
1: benar nyen orang mau tulung irago sing tayen mau tulung nyen orang nujuin irago orang ngomong sing bisa
0: tu
1: gar bisa ngomong nang tiang kelkobosake pak Rini Jomargi kobosake tu dan bisa yo matakon aduna nujuin yang beli jek ngaja nang loke nggak mau jalan matakon sing
0: deng hadir mekejang
1: ada tulisan kebosake itu maco sih bisa
0: sih bisa maco
1: mau mawin iya nak eduak uling di matakon kenoban
0: oh
1: eduak matakon pasti nak duak
0: tata baso nut unggah unggah baso
1: nah
0: nut unduk baso
1: nyak ya nampi kengken jo anak
0: ring di jemargi ke titik-titik tu nyak orin
1: kijo margi ko titik-titik riki lah kondeng pao
0: lepas samping raga apit bisa mengunyi pengangonnya sulur sih itu awak rau sebesu awaknya demen di baling
1: nah tu
0: bus kuping di baling ngat ya
1: kisih dong kaya mwana bo
0: iya bo
1: kaya mwana
0: lian kuping ke bosnya boren yang mental ke pengganan.
1: Ah. Oh, hilih kok nih.
0: Hilih-hilih.
1: Ah. Kasal kebos kuping hilih-hilihin. Gitu nih.
0: Gitu nih.

0: geyang anteng ngetegak ngiyat noin ngabo masuwi kuliahnya raga tuno bisa maco tuno melajen tuno mendingah nak nyatu wo iya ada nak muramu jak berkat kiap mata tu.
1: Asa artinya nyen jauh belok tu nak ulian lekik melajah
0: ngeran. Oh ya saja gitu.
1: Bo berusaha lih sering serap kengkeng carane dijani manusia banyak demuan melajah. Mungkin simul langgul atas ni pengetahuan itu tadi anak lo jegek cantik. Nyen sing demuan kena jegek gitu. Apa kayu ni sering serap yen bo nak jegek gin jauh nyang demuan. Yen bo raksasa jin makanya meraih bo nyang gitu.
0: Saraswati.
1: Nah, mawinan yang lah panak panjegek jak Saraswati adaan banyak berdua.
0: Sing lah panak lo beli. Sing lah panak lo.
1: Gaya bengkut. Bengkut kurang beli.
0: Aduh, bo jadau pikun ku dianggun.

0: kisi-kisi benda apa satu anda?
1: Tetap nih beli apa nih bakat yang jani, temang jani tak ulian beli ngeranang iraguan nih pidan, loge ngeranang tepuk buku jani, yang demen nantang melajah cingak masih hasil jani.
0: Tingkah ing bapa manuting
1: sute
0: sute kawinnya guna pindenan.
1: Gene takon aja. Apa cita-citamu ketua? Dokter gitu dah. Kenapa dokter biar sama dengan bapak gitu? Oh, bapakmu dokter? Gak cita-citanya.
0: It rao sana guno pindanan tuh sih. Pasti ke cara ya penyu, cara ya ibu. Lekar ya sih aja yang pasti bisa yang langing. Bisa ya matalo sing cara raga mesti mengendap-endap mesti melajah kene gitu mau main muruk iya ada sengajian ya beda bisa ya tuh beguno pindanan ane
1: yen beli ya sengajian aja lebam plus kalau bisa aja masih beli
0: mudiang
1: bisa
0: mudiang bisa
1: tapi kelangon bang nak lian sing bisa ya cuma untuk ibu pendidik bisa contoh nak jeni baru nu bayi borang tegar aja nih jang di yehe lebang yo perusahaan dia berontak
0: nyilam yo
1: berusaha walaupun yo kalau nyilam berusaha yo berontak kene artinya yo menang lah nalori untuk mempertahankan
0: beli lah sing bisa ngelangi sing bisa ngelangi
1: sing ada nak ngurin beli pang bisa ngelangi
0: bisa
1: sing ada mau ini yang sing bisa ngelangi doko mau ke yehe sing adona cang bani sing tomplok motor do ke jalan raya
0: ini nyebrang nanan motor itu
1: benar mawin yang menuju beli ke kota gitu melalui do nyin yan megat jururung gitu ang
0: gitu
1: sing bah megat jalan
0: man
1: megat jalan macet ya motor nae
0: Nunu kisi-kisi mana?
1: Eh, nung boy jeng. Jo kisi-kisi kadang beli kisi-kisi soal nih.
0: Nyen jeng. Nung ngeben-ngeben sastra apa je mak? Panah ni. Pas kali yo nung nama unuk kita, kewak kena beli ni jo je mak. Beli ni A, beli ni B tu.
1: Nih ada nak beli narko.
0: Narko.
1: Nepoke nak beling berpikir beli.

अस्तु। ॐ अनुबद्रः क्रतौ यान्तु विश्वतः। Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma yang kami hormati, dimanapun sedang berada, selamat berjumpa kembali dengan kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Seperti biasa, kami hadir dalam acara Renungan Dharma yang kami kutip dari Kitab Suci Bhagavad Gita, yaitu Bab 2 Sloka 64 yang berbunyi:

yang artinya, tetapi orang yang sudah bebas dari segala ikatan dan rasa tidak suka, serta sanggup mengendalikan indria-indria melalui prinsip-prinsip kebebasan yang teratur, dapat memperoleh karunia sepenuhnya dari Tuhan. Umat Sedharma yang kami hormati dimanapun sedang berada, sudah dijelaskan bahwa seseorang dapat mengendalikan indria-indria secara lahiriah dengan suatu proses yang tidak wajar. Tetapi kalau indria-indria tidak dijadikan tekun dalam pengabdian rohani kepada Tuhan, maka kemungkinan besar dia akan jatuh. Walaupun orang yang sadar akan Tuhan sepenuhnya barangkali kelihatannya berada pada tingkat indria-indria, tetapi oleh karena ia sadar akan Tuhan, ia tidak mempunyai ikatan apapun terhadap kegiatan indria-indria itu. Orang yang sadar akan Tuhan hanya mempedulikan kepuasan Tuhan dan tidak mempedulikan hal-hal yang lain. Karena itu dia melampaui segala ikatan dan ketidakterikatan. Kalau Tuhan menginginkan agar seorang penyembah tidak melakukan sesuatu yang umumnya tidak diinginkan, walau penyembah itu dapat melakukan apa saja. Kalau Tuhan tidak menginginkan demikian, dia tidak akan melakukan sesuatu yang biasanya dilakukan demi kepuasan sendiri. Jadi dialah yang mengendalikan kepuasan dan keputusan untuk bertindak atau tidak bertindak, karena dia hanya bertindak di bawah perintah Tuhan. Kesadaran tersebut adalah karunia Tuhan yang tiada sebabnya, yang dapat dicapai oleh seorang penyembah walaupun ia terikat pada tingkat indria-indria. Tuhan tidak pernah ikut campur dalam menentukan jalan hidup manusia, karena Tuhan itu maha adil. Jika Tuhan ikut campur dalam menentukan nasib umatnya, Tuhan bisa dikatakan tidak adil. Karena pada kenyataannya, kehidupan manusia di dunia ini, baik secara material maupun non-material, sangatlah berbeda-beda. Jika Tuhan itu adil, kenapa tidak bisa meratakan jalan hidup umatnya agar tidak ada sikap dengki dan iri hati di antara mereka? Tuhan hanya memberikan kita penilaian terhadap makhluk ciptaannya. Jika manusia berbuat baik, maka karma baik yang akan ia catat oleh Tuhan. Umat Sedharma yang kami hormati, demikian yang bisa kami sampaikan dalam acara Renungan Dharma pada saat ini. Semoga ada manfaatnya. Dan tak lupa kami mohon maaf apabila ada ucapan kata-kata kami yang tidak berkenan di hati pendengar sekalian. Sebagai akhir kata, Renungan Dharma ini kami tutup dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.

Saudara pendengar, dengan diputarnya lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami menghantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja melalui frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz AM 1080 kHz dipancarluaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini Rabu berkenan di hati Anda, dan kita akan bersua kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.